0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Sembilan satu FM RRI Bone.

0: menyapa Anda di kebersamaan kita di Makassar siang ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Dan untuk saat ini di program acara Halo RRI, saya nggak sendiri ya, ada rekan saya Iqbal yang juga ada di meja operator, selalu setia menemani Anda. Saya nggak tahu dia ngomong apa. Contekan dulu dong. Oke, nih, seperti biasanya di program acara Halo RRI, ada yang ingin Anda sampaikan boleh di 08233339440 pendengar. Dan saat ini juga kami sedang live dari aplikasi YouTube Pro 1 RRI Makassar untuk hari ini. Dan kita juga nggak sendiri karena ada rekan kita Eni dari RRI Bone. Kita langsung sapa nih Eni. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lama gak jumpa loh Eni, apa kabar kamu?
1: Baik, alhamdulillah. Semoga juga Karti baik ya.
0: Siap-siap, aman. Arti gak sendiri, ada Iqbal juga setia menemani kita ya. Oke deh Eni, seperti biasanya di program acara Halo RRI, pendengar Anda boleh bergabung bersama dengan kami di 08213333940.

0: ringan.
1: Jadi ya, halo Eni.
2: Halo.
1: Ada informasi apa pagi tadi di Bone?
2: Ya, kalau di Kabupaten Bone sendiri, Karti, ini terkait dengan Pemkab Bone luncurkan gerakan gas beramal jadikan sekolah pusat pengelolaan sampah. Jadi pemerintah Kabupaten Bone saat ini tengah resmi meluncurkan gerakan gas beramal, sebuah inovasi untuk mengatasi persoalan sampah dengan melibatkan sekolah sebagai garda terdepan. Dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yakni Bapak Baharudin menyampaikan bahwa program ini merupakan inisiasi langsung dari Bapak Bupati Bone. Tujuannya untuk membangun budaya peduli lingkungan yang tidak hanya berhenti di sekolah saja, tapi juga rumah-rumah warga.
1: Tapi ini menarik ya ini ya, karena biasanya kan gas dipakai untuk memasak. Ini gas kita bisa beramal loh. Oke deh, kalau pagi hari tadi ini RRI Makassar sendiri lebih membahas kepada cek kesehatan gratis, di mana Dinas Kesehatan Kota Makassar memang menilai bahwa kesadaran warga meningkat ini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ya. Dan memang kalau kita berbicara tes kesehatan, apalagi gratis, ini kayaknya harus segera dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, karena mengetahui apa yang terjadi atau kondisi tubuh kita itu penting untuk mungkin bisa sebagai langkah antisipasi mungkin, sehingga tubuh kita tetap sehat, atau mungkin juga langsung ada pengobatan supaya ketika kita mengetahui ada mungkin permasalahan yang terjadi nih dalam tubuh kita, untuk segera dicari obatnya lah ya. Ini ya. Oke deh, silakan yang lain pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami di program acara Halo RRI. Kami nantikan di 0813333944. Kebersamaan kita saat ini, ada permasalahan atau ada informasi yang ingin Anda sampaikan, boleh. Mungkin ada situasi terkini yang boleh dikatakan ini bisa di-share ya. Karena memang kalau kita berbicara seputar informasi di tempat tinggal masyarakat ini biasanya rame gitu. Oke deh, ada yang sudah bergabung dengan kita ya. Ya, kita menyapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, halo RRI. Halo. Baik, dicoba kembali mendengar 0821333349440. Mungkin ada informasi yang ingin Anda share di sekitar Anda, entah itu mungkin kemacetan boleh ya ini ya, mungkin juga ada kegiatan-kegiatan menarik lagi ngantar anak, kegiatan MPLS ini juga lagi seru-serunya nih ini. Kalau antusias masyarakat Bone sendiri banyak nggak, kalau misalnya ini lagi pulang ke rumah dari kantor, ini terlihat bagaimana suasana para ibu-ibu ya secara umum ini yang mengantarkan anaknya untuk kegiatan MPLS itu sendiri. Namun sebelum itu kita terima dulu deh pendengar kita. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, dari siapa nih, mana ini?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa?
3: Selayar, Arfa Selayar.
1: Oh, Arfa di Selayar. Apa kabar Arfa?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, tetap sehat ya di Selayar. Alhamdulillah juga Arti dan seluruh tim ini dalam keadaan sehat. Amin, amin, semoga selalu. Iya.
3: Kalau dari Bone.
2: Iya, halo Pak Arfa, salam kenal dari Bone.
1: Salam kenal dan salam sehat dari Bone. Ini agak susah mungkin pengaruh jaringan ini, Arfa.
2: Iya, pengaruh jaringan sepertinya ini, Kanti.
1: Ada yang ingin diinformasikan dari Selayar ini, Arfa?
3: Ya, cuma ini tentang kesehatan gratis ini,
1: Kak. Iya, seperti apa di sana?
3: Kalau di Selayar ini belum ada informasi dari pihak-pihak terkait di dalamnya itu. Bahwa ada cek kesehatan seperti itu.
1: Jadi informasi apakah akan ada begitu?
3: Belum ada cek seperti itu. Ada sepertinya diadakan sosialisasi dari pihak terkait ya.
1: Oke. Sampai sekarang cuma belum ya?
3: PRT, PRW dan Pura untuk menyampaikan kepada masyarakatnya.
1: Iya, siap. Nanti kami
3: Oke, terima kasih.
1: Informasikan yang ada di sana. Terima kasih Arfa di Selayar. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ini ada gangguan jaringan, tapi ini yang jelasnya kita mengetahui ingin apa ya? ingin mengetahui informasi seputar cek kesehatan yeah. gratis. Apakah di Selayar ini juga ada dan bagaimana sosialisasinya bisa sampai begitu ke RT RW sehingga masyarakat ini mm-hmm. bisa memanfaatkan begitu momentum cek kesehatan ini untuk mengetahui kesehatan mereka. Oke deh, kita nantikan pengarah acara kita ya, Eni ya, dan seluruh pendengar. Iya, berbicara seputar MPLS nih Eni, gimana?
2: Iya.
1: Dari hasil pandangan mata mungkin di Kabupaten Bone, antusias masyarakat yang ada di sana.
2: Kalau Karti tadi mengatakan bahwa kalau di Makassar itu ibu-ibunya yang sibuk ya. Tapi ya. Kalau di Kabupaten Bone sendiri saya lihat itu bapak-bapaknya yang lebih aktif.
1: Oh begitu?
2: Iya.
1: Rela ninggalin pekerjaan Betul. Demi datang membantu begitu ya, melihat Betul. Anak-anaknya untuk ikut MPLS.
2: Makan saya lihat itu pagi-pagi agak seru ya dengan para bapak-bapak yang mengantarkan anaknya ke sekolah dengan wow. berbagai profesi, ada dari petani, ada yang menggunakan seragam ke kantor, tentara, okay. polisi, dan saya lihat mereka itu sangat antusias mengantarkan anak mereka untuk ke sekolah di hari pertama.
1: Tapi seru loh, akhirnya bapak-bapak Betul. Yang antusias dibandingkan ibu-ibunya.
2: Iya, biasanya kan kalau hari pertama itu Karti yang mengantarkan para ibu-ibu ya, sampai rela ditungguin di bawah pohon ya, di depan pagar, tapi ini ada suasana yang berbeda.
1: Oke deh Eni, kita terima lagi pendengar kita. Halo,
2: siap.
1: Assalamualaikum, halo RRI.
0: Pagi.
1: Pagi, dari siapa di mana ini?
0: Dari Junaidi.
1: Oh Junaidi.
2: Pak Junaidi.
1: Oke Junaidi, di Makassar ada yang ingin diinformasikan Junaidi?
0: Ini masalah masalah bantuan ini Karti.
1: Bantuan apa itu Junaidi?
0: Bantuan BLT,
1: iya kenapa ya tuh?
0: Saya sekarang ini saya berapa lama tinggal di Makassar ini tidak terdata. Itu bagaimana itu?
1: Yang tidak terdata?
0: Iya, terdata baru karena saya sama KTP saya ada di Makassar. Itu bagaimana itu Karti?
1: Jadi harapannya Junaidi ini juga Junaidi bisa ikut masuk dalam data untuk pemberian BLT begitu Junaidi?
0: Iya.
1: Artinya prasyaratnya ya?
0: Iya.
1: Sebelumnya KTP-nya dari arah mana nih? Dari daerah mana Junaidi?
0: Ini dari Makassar, jadi Makassar.
1: Oke.
0: Iya.
1: Hanya berharap begitu ada sosialisasinya ya dan pendataan ulang ulang mungkin.
0: Iya, harus data ulang ini kembali karena alasannya. Saya bilang, ini kertip. Alasannya bilang, dari panti. Jadi itu saya bilang, berarti dari panti. Ada panti gitu. Harus juga.
1: Oke, okay. Baik-baik. Oke, okay, terima kasih Junaidi informasinya.
0: Ini kertip.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kepada prasyarat ini, Eni. Ya,
2: iya.
1: Untuk mendapatkan atau masuk dalam database pemberian BLT atau PKH dari Junaidi. Ya, pengarah acara kita sudah ada, jadi ada beberapa yang sudah masuk nih ya. Sudah ada dua, kita terima lagi nih penelpon selanjutnya ini. Kita menyapa, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana ini?
4: Masih berbukit di Baruga 2,
1: Pak. Oh, Pak Ahmad Arjuna.
4: Iya. Ini saya mau tanyakan Mbak.
1: Iya, apa itu?
4: Nggak ada yang menjelaskan itu kalau desil 4 itu bantuannya seperti apa dan desil 1, 2, dan 3
1: begitu Mbak. Maksudnya untuk masyarakat yang masuk dalam desil 1, 2, dan 3 bantuan apa yang bisa diperoleh? Kemudian untuk desil 4 bantuan apa juga yang bisa diperoleh begitu?
4: Kita yang bisa mengerti bahwa dapatnya sekian persen,
1: okay
4: dapatnya barang seperti ini ya.
1: Perbedaannya begitu ya, Pak Ahmad Arjuna. Oke, okay. Yeah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang Makassar. Kita terima lagi pendengar kita ini. Halo, assalamualaikum. Halo RRI. Halo Pak Set yang ada di Antang. Assalamualaikum. Oke, terputus.
2: Sepertinya dicoba terputus kembali.
1: Paset ya, ramai kayaknya pagi hari ini. Iya. Silakan yang ingin bergabung
2: 08213333. Banyak nih temunya Karti pagi ini.
1: Iya, biasanya ramai. Oke, silakan mendengar 0821333349440. Ini sudah ada 3 penelpon kita ya. Dan hampir sama sebenarnya untuk Pak Ahmad Arjuna di Baru Ganta Makassar dan Junaidi tadi di Nuri Baru di Makassar. Ini lebih kepada pemberian BLT, syaratnya seperti apa, pengurusannya seperti apa. Namun sebelum itu kita terima dulu pendengar kita kembali, ada Pak Seth di Antang. Assalamualaikum. Halo Reri. Halo Pak Seth, assalamualaikum.
5: Selamat pagi.
1: Salam sehat Pak Seth, ada yang ingin disampaikan?
2: Selamat pagi Pak.
5: Halo.
1: Iya, sepertinya ya, ada delay nih Pak Seth. Mungkin bisa langsung. Ada yang ingin disampaikan di program acara Halo RRI. Oke, terputus kembali. Agak susah ini. Monitor Arti juga ini agak sedikit berdengung, jadi agak kurang fokus saya mendengarkan apa yang disampaikan, baik itu dari Eni maupun juga dari pendengar kita yang ingin bergabung saat ini. Silakan pendengar 0821333349440. Kita masih punya waktu di program acara Halo RRI. Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Mungkin ada informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan ya. Dan penelpon tadi yang pertama lebih kepada adakah informasi seputar cek kesehatan gratis di Kabupaten di Kepulauan Selayar begitu ya. Dan berharap ini sudah ada sosialisasinya kalau ada untuk cek kesehatan gratis. Kemudian ada juga Pak Junaidi tadi ini hampir sama dengan Pak Ahmad Arjuna yang ada di Makassar ini, yang berharap seperti apa sebenarnya untuk prasyarat penerima bantuan BLT atau PKH, dan kemudian seperti apa pengurusannya dan apa perbedaannya begitu, apa yang diterima ketika masyarakat berada di desil 1, 2, dan 3 dan masyarakat yang berada di desil 4, apakah bantuannya ini sama atau mungkin ada perbedaannya ya. Kita terima lagi pendengar kita, ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi, halo RRI Pak Iwan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mbak Arti.
1: Ketemu kita di halo RRI Pak Iwan ya. Ada informasi dari sana Pak Iwan, dari Kota Parepare.
6: Iya, yang kelas sekitar singkir apa ya, Prancis ya. Mudah-mudahan ini Inggris besok ini Mbak.
1: Besok arti yang subuh, jadi boleh lah besok berkomentar ya. Tapi memang yang kemarin ya, itu seru karena begini. Banyak yang mengidolakan Spanyol, akhirnya Spanyol yang melaju ke final ini.
6: Iya. Jadi gini ya, itu kan apa namanya, pernah juga apa namanya ini ramai ya pembahasannya. Awal Juli itu penggunaan B50 ya.
1: Oh, oke.
6: Mbak Arti ya.
1: Iya, pernah kita bahas juga itu.
6: Harapan kita ini sebenarnya jalan ya, karena apa? Supaya mengurangi yang namanya antrian di SPU. Nah, kenyataan yang kita lihat sekarang ini bukan hanya di Parepare nih Mbak Arti. Masih antrian di beberapa SPBU. Yang saya amati daerah Pinrang, Sidra, Parepare, malah Murga Baru, pemburu solar. Jadi harapan kita, toh kalau memang B50 ini sudah
1: ada
6: didapatkan di SPBU, ada. Masih to antrian begini, tolonglah diusulkan ada ketegasan sebenarnya ini.
1: Ketegasan seperti apa ini, Pak Iwan?
6: Ketegasan dalam artian jangan sampai hanya, ada yang main-main ini menggunakan solar, hanya dia beli kemudian dia jual kembali ke situ lagi nih Mbak.
1: Oke.
6: Mungkin sudah dipahami ya.
1: Iya.
6: Iya, ini yang kita khawatirkan seperti ini. Dia hanya datang ke SPBU, bukan penggunaan untuk operasional, betul-betul operasional kendaraan itu dalam mengangkut, tetapi hanya beli kemudian keluar dijual kemudian antri lagi. Ini punya.
1: Iya. Artinya jadi harus sesuai dengan peruntukannya ya, sehingga kemacetan iya, ini akibat antrian solar bisa terurai ya, begitu Pak Iwan.
6: Iya, supaya tidak ini, karena kapan dia biar berapa tol saat SPBU ya, mobil beli, jual baru ikut lagi antri.
1: Iya.
6: Ini kan di mana-mana kan macet antrian itu.
1: Baik, baik.
6: Jadi ketegasan Pertamina lah dengan itu. Ini cukup baca dengan bargopnya ini, Mbak, artinya sebenarnya.
1: Baik, Pak Iwan.
6: Saya kira ini gampang bisa dipantau, jadi saya kira itu harapan kita ya. Ini utar khusus Pare-Pare luar biasa, di mana-mana macet, kota kecil, jalanan sempit,
1: yeah.
6: Oh, mobil trek yang banyak, luar biasa.
1: Kita dan ini. Pemandangan yang sama juga terjadi di kota Makassar, Pak Iwan. Oke deh.
6: Jadi mudah-mudahan ini baik. Ada perhatiannya ya, bisa diteruskan ke Pertamina dengan aparat kepolisian barangkali ini.
1: Baik.
6: Kiranya banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan dari Kota Pare-Pare. Memang ini sudah menjadi pembahasan juga ya, Eni, seputar penggunaan B50 agar bisa mengurai antrian ya yang ada di beberapa daerah begitu. Dan kita akan terima juga ini kita seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arfa tadi di Kepulauan Selayar ini seputar cek kesehatan gratis. Kita akan bersama dengan narasumber kita ya saat ini. Seperti apa untuk informasi yang ada di sana ya, pendengar Pro 1 RRI Makassar. Bentar kita bersama. Dengan narasumber kita di program acara Halo RRI. Sabaran yang ingin gabung ya, tetap bersama kami pendengar di program acara Halo RRI.

0: Anyar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program acara Halo RRI hari Rabu 15 Juli 2026. Dan Arti gak sendiri karena masih ada rekan Eni yang ada di Kabupaten Bone. Eni.
1: Ya halo Karti.
0: Ya Eni, ini kan tadi ada informasi dari Pak Arfa di Kepulauan Selayar begitu, ingin mengetahui seperti apa sebenarnya cek kesehatan gratis ini. Namun kita ingin tahu informasinya juga karena memang untuk cek kesehatan gratis ini adalah program nasional ya. Tapi lebih jelasnya saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Hadira SKEP NSMKEP PLC Cek Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kota Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Hadira.
2: Assalamualaikum, selamat siang Mbak.
0: Ya. Salam sehat ya Ibu Hadira ya.
2: Iya, salam sehat.
0: Iya, mungkin bisa diinformasikan kepada seluruh masyarakat ini seputar cek kesehatan gratis. Apakah memang ini adalah kegiatan yang dilakukan programnya secara nasional atau seperti apa ini?
2: Ya, baik. Saya ulang lagi ya. Tadi saya sudah tegaskan di awal bahwa ini program kesehatan gratis ini adalah program Astacita dari Bapak Presiden kita Bapak Prabowo yang dicanangkan mulai Februari 2025. Jadi untuk ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, mulai dari bayi baru lahir sampai lansia, Mbak. Seperti itu.
0: Baik. Dan ini seperti yang Anda sampaikan berlaku bukan hanya di satu kota saja, tetapi di seluruh Indonesia untuk mendukung program Astacita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Betul. Ya. Untuk pelaksanaannya sendiri ini, apakah disesuaikan dengan tiap daerah, terlebih misalnya dari Kota Makassar begitu?
2: Ya, untuk gambaran ya, untuk gambaran di Kota Makassar dan mungkin di semua kota atau dinas-dinas di seluruh Indonesia itu sama, pada dasarnya sama. Karena regulasi dan juknis CKG itu sama semua dari Kementerian Kesehatan yang diteruskan dari Astacita Bapak Presiden. Jadi semua seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan gratis ini di puskesmas di kota terdekat atau wilayah terdekat dari peserta yang mau melaksanakan seperti itu.
0: Jadi kalaupun belum ada sosialisasi dari tingkat RT RW atau kepala desa, masyarakat bisa secara mandiri mungkin langsung mengecek informasi cek kesehatan gratis ini ke puskesmas terdekat di tempat tinggal mereka ya, Ibu Hadira.
2: Betul ya. Jadi kalau mau mengakses itu langsung datang ke puskesmas.
0: Baik.
2: Seandainya belum ada sosialisasi, bisa langsung datang mengakses dan langsung ditanyakan saya mau melakukan cek kesehatan gratis. Dan mungkin kalau mungkin baru masuk puskesmas langsung ditawarkan kok, karena sekarang lagi gencar-gencarnya kita untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat bahwa bagaimana pentingnya cek kesehatan gratis, yakni melakukan screening deteksi dini penyakit sebelum terjadi penyakit kronis seperti itu ya.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Ibu Hadira. Ini juga menjawab pertanyaan dari masyarakat yang ada di Kepulauan Selayar karena memang seperti yang Anda sampaikan, baik itu regulasinya ini semua satu regulasi begitu ya, dari terpusat begitu dan berlaku di semua daerah, semua wilayah yang ada di Indonesia tidak terkecuali. Betul. Begitu dari Bone. Betul. Eni, adakah ini yang disampaikan kepada Ibu Hadira ini?
1: Iya, kalau di Bone sih Karti lagi gencar-gencarnya juga ya melakukan sosialisasi. Bahkan kemarin kami juga sudah mengundang pihak terkait, bahkan pihak terkait juga dari Dinas Kesehatan malah menginginkan masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke rumah sakit, bahkan di puskesmas terdekat. Karena kalau tadi kebalikan ya, kalau Pak Arfa menanyakan apakah di Selayar ada CKG, tapi kalau di Bone sendiri kebalikan, malah mengajak masyarakat karena masih kurang yang melakukan CKG.
0: Iya. CKG itu sendiri. Oke. Terima kasih kalau begitu Ibu Hadira sudah bersama dengan Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih informasinya, ini menjadi sosialisasi juga kepada seluruh masyarakat yang bukan hanya di Kota Makassar tapi seluruh daerah di Sulsel secara khusus.
2: Seluruh daerah.
0: Iya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selalu, Pak. Iya.
0: Demikian pendengar Pro Satu dari Makassar, perbincangan kita dengan Ibu Hadira SCAP NSM CAP PLC cek kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan ini menjawab juga pertanyaan dari Pak Arfa yang ada di Kepulauan Selayar yang menanyakan seputar CKG ini. Jadi dari hasil informasinya memang disampaikan ini satu regulasinya terpusat gitu ya. Jadi kalau Pak Arfa belum ada sosialisasi mungkin di tingkat RT RW, di tingkat desa, bisa langsung mengunjungi Puskesmas terdekat. Dan tadi juga penyampaian dari Ibu Hadira sendiri, ini biasanya kalau masyarakat sudah datang memeriksakan diri, ini sudah langsung dapat tawaran gitu ya.
1: Iya,
0: ini, ya?
1: Langsung ditawarkan sebenarnya sih Karti, apakah mau CKG ataukah gimana.
0: Baik, ini ada penelpon kita. Kita terima penelpon terakhir ya. Oke deh, kita terima dulu pendengar Pro Satu dari Makassar. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo RRI.
0: Halo RRI, dari siapa di mana ini?
3: Dengan Sakir di Bone.
0: Pak Sakir di Bone. Ada informasi dari Kabupaten Bone atau ada yang ingin ditanyakan Pak Sakir?
3: Ini juga masalah cek kesehatan di sini di bagian Pondre, belum diterapkan di Puskesmas ini di bagian Kecamatan Pondre, bagian Desa Patimpa.
0: Di Kecamatan Pondre?
3: Ya, Desa Patimpa.
0: Desa Patimpa.
1: Iya.
0: Kabupaten Bone ya. Mungkin
3: saya tanyakan pada teman-temanku, kalau cek kesehatan di sini di Puskesmas masih dibayar.
0: Oh, seperti itu di sana, Pak?
3: Iya.
0: Tapi mungkin ini informasinya harus secara menyeluruh begitu kita tanyakan begitu ya. Nanti juga dari teman-teman dari RRI Bone ini bisa mensosialisasikan untuk menjawab ini apakah memang berbayar. Tapi kalau berbicara seputar CKG ini sifatnya gratis begitu.
1: Gratis.
3: Saya tanya ke masih dibayar katanya, Kak. Kenapa baru sampai di Puskesmas di sini? Nah. Saya dengar-dengar di Bone dikencar-kencarkan begitu.
0: Betul. Baik, terima kasih informasi dari sana, Pak Sakir.
3: Ya, itu aja.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seperti apa ini? Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang tahu ini ya, dari teman-teman dari RRI Bone seputar cek kesehatan gratis. Namanya saja CKG, pasti gratis.
1: Iya, betul.
0: Ya. Atau mungkin akan menghadirkan narasumber dari sana atau sudah pernah ada pembahasannya atau gimana?
1: Sudah pernah, Kak Arti, kami seperti mengundang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Kasmawar, mengatakan bahwa CKG ini gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Bahkan ketika kita ke Puskesmas itu akan ditawarkan, tapi masih banyak justru masyarakat yang kurang berminat dengan berbagai alasan, takut nantinya pas sudah CKG terdeteksi suatu penyakit, harus menghindari makanan yang tadinya mungkin dia bebas makan sesuatu, dan setelah CKG ada batasan-batasan makanan. Dan dokter Mawar kemarin beberapa kali menyampaikan bahwa CKG ini gratis dan bisa dilakukan dimanapun. Jadi bukan hanya di rumah sakit, tapi rumah sakit besar, tetapi juga di tiap puskesmas yang ada di desa atau kelurahannya.
0: Ya, Eni, dari hasil perbincangan Eni dengan Dr. Mawar yang sudah Eni sampaikan ini tadi, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sakir yang ada di Bone, adakah mungkin hotline untuk pengaduan begitu, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat terkait CKG yang berbayar ini, tepatnya di Desa Patimpa tadi ya, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, ini bisa bisa diadukan gitu sehingga tidak ada lagi dan masyarakat bisa mengakses CKG ini. Ini.
1: Iya. Kalau kontaknya kemarin kami tidak sempat minta ya Karti, tapi menurut Dr. Kasmawar kan sempat saya tanyakan bagaimana ini cara CKG-nya, apakah ada syaratnya, apakah ada aturan tertentu, dan menurut narasumber kemarin tidak ada syarat tertentu, yang penting datang, terus bawa KTP, kalau misalkan tidak ada KTP, boleh kartu keluarga, dan langsung mengatakan bahwa saya ingin CKG.
0: Mungkin di perbincangan selanjutnya ini bisa ditanyakan juga, siapa tahu ada hotline, ada pengaduan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi dan tidak merasa takut ya ketika mereka harus
1: melakukan
0: kesehatan gratis.
1: Betul. Jadi untuk Pak Sakit tidak usah khawatir, karena kemarin memang Eni menanyakan hal itu berulang kali, karena jangan sampai masyarakat tidak mau datang karena ada kekhawatiran tertentu, takut terdeteksi sebuah penyakit ataukah nantinya ada biaya tertentu, tapi itu sudah ditegaskan bahwa tidak ada sama sekali dan itu gratis.
0: Oke, terima kasih tadi Pak Sakir yang ada di Desa Patimpa, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, sudah terjawab, tapi nanti mungkin di sela-sela informasi yang ada di teman-teman di RRI Bone mungkin bisa menginformasikan. Siap. Gitu ya, sehingga tidak ada khawatiran lagi. Dan Pak Arfa juga di Kepulauan Selayar seputar cek kesehatan gratis ini sudah dijawab juga tadi oleh narasumber kita Ibu Hadira SKEP NSM KEP, di mana satu regulasi begitu untuk cek kesehatan gratis. Pak Ahmad Arjuna dan Pak Junaidi di Makassar tadi, Pak Seti yang ada di Antang, ini seputar, ini PR lagi nih buat pengarah acara kita ya, Eni ya. Ini seputar
1: BLT,
0: untuk prasyarat penerima BLT atau PKH, dan apakah ada perbedaan begitu bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang ada di desil 1, 2, dan 3, dan mereka yang ada di kategori.
1: Halo.
0: Halo, terlihat antrian kita. Oke, baiklah. Eni, terima kasih sudah bersama di program
1: terima
0: acara
1: Halo juga, RRI. Terima kasih juga, Karti. Salam untuk semua tim Halo RRI hari ini.
0: Di sini ada Kakak Mala, ada Ibu Nila, ada Iqbal, dan masih banyak lagi teman-teman. Pokoknya ada Pak Asar, yakin juga yang tetap setia di sana. Oke, sekali lagi terima kasih pendengar sudah bersama juga di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Saya Arti Alfiar.
1: Dan saya Eni Adnan.
0: Kita tutup kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: hobi bersepeda ini, apakah perlu mengeluarkan budget yang banyak tidak sih?
1: Kalau yang itu,
0: yeah.
1: Jadi begini, ini mohon maaf saya tidak tahu, tapi ini fakta.
0: Yeah.
1: Ya, jadi kenapa begitu banyak komunitas yang tidak bisa solid dalam artian bertahan lama?
0: Yeah.
1: Ketika sudah saling meracuni. Jadi meracuni dalam artian saya upgrade ini nih, saya upgrade ini, harganya segini, harganya segini.
2: Mereknya ini.
0: Kalau orang bodi mungkin kaita-ita ya.
1: Betul. Jadi atau kalau bahasa Bugisna, lo tadi ya, siapa kono?
0: Lodis.
1: Lodis. Kalau saya, jadi bersepeda itu bukan tentang sepedanya, tapi bersepedanya. Kamu mau cari gengsinya atau mau cari sehatnya?

0: Pertanyaannya begitu. Nah, kenapa beberapa komunitas yang membernya dalam artian ada yang mundur perlahan? Karena kan kondisi ekonomi kita tidak sama semua kan.
1: Iya, betul.
0: Ada yang mampu untuk beli ini, ada yang mampu, ada yang tidak. Nah, makanya jadi sedikit saya ulik di Bone Baik.
1: Iya.
0: Jadi kami berkomitmen bahwa sepeda apa yang kau punya itu adalah sepeda terbaik. Jadi tidak perlu harus upgrade segala macam. Kalau saya itu beda sama Yuyun. Yuyun sepedanya sudah.
2: Waduh. Iya, tapi kita ini Kak, jadi kalau di road bike itu kan banyak macam. Tapi kembali lagi Kak Siva, meskipun sepeda yang kita punya ini mungkin masih ori, tidak belum upgrade ke yang lebih lagi, tapi tergantung kembali ke kita bagaimana kita bisa menikmati kegiatan bersepeda itu. Karena ketika kita ingin bersaing dengan merek, kemudian melihat teman misalnya pakai apa, kemudian kita menjadi minder, berarti itu bukan karena gaya hidup yang kita kejar, tetapi mungkin popularitas.
0: Tren.
2: Iya, tren seperti itu.
1: Jadi kalau De Yuyun saat ini melihat di media sosial ya, banyak orang yang mulai bersepeda karena media sosial. Nah, kalau Dek Yuyun sendiri, apakah ini berdampak positif untuk mereka ataukah seperti apa?
2: Kalau menurut saya positif, Kak. Karena tren yang kita ikuti adalah tren yang positif. Bisa dikatakan ini kan tren olahraga, dampaknya ke investasi kesehatan. Ketika kita mengikuti tren bersepeda ini, awalnya mungkin cuma mengikuti tren, tapi ketika kita misalnya menikmati kegiatan bersepeda, kemudian suka bersepeda, jangan sampai dari tren ini bisa menggugah hati kita untuk bergaya hidup gaya hidup lebih sehat dengan bersepeda.
1: Iya, tapi selain gaya hidup yang sehat yang bisa kita dapatkan, menyehatkan tubuh, manfaat apa yang bisa dirasakan dari bersepeda selain dari tubuh yang sehat?
2: Tubuh yang sehat, kemudian kita bisa dapat lebih banyak teman, relasi ketika kita bergabung di komunitas. Nah, ini Kak Siva yang ingin saya sampaikan ke teman-teman bahwa ketika kita bergabung di komunitas itu jangan ada rasa bersaing, kemudian jangan pernah ada rasa saya lebih baik karena sepeda saya seperti ini. Tidak, kita bergabung di komunitas karena kita ingin membangun hubungan yang sehat juga. Ketika kita bergabung di komunitas kita bisa sharing apa yang kurang, performa apa yang kurang, seperti itu. Karena belum tentu sepeda mahal, tetapi
0: cocok
2: buat kita. Jadi itu kembali lagi kayak ini, itu kembali ke individu masing-masing. Ketika kita bersepeda, apakah kita hanya mengikuti tren atau kita ingin berinvestasi untuk kesehatan, seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Jadi kalau menurut Kakak Yuyun sendiri nih, bagaimana caranya agar menjaga tetap semangat, kemudian tidak berlalu begitu saja mengikuti tren, tetap bersepeda?
2: Kalau kita bahas terkait tren kayak ini, tren itu ada masanya. Misalnya, contohnya ini kita berkiblat di tren lari di 3 tahun yang lalu. Ketika di 2022-2023 itu memang lagi FOMO-FOMO-nya running. Kemudian saat ini itu tergeser, tren itu tergeser menjadi tren sepeda. Tetapi orang yang konsisten dan mengklaim lari itu adalah gaya hidupnya, saat ini pasti
0: tetap lari.
2: Orangnya masih lari. Masih olahraga lari. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa orang-orang di Bone ini bersepeda apakah diikut tren atau itu sudah menjadi gaya hidup. Itu kembali ke individu masing-masing. Ketika kita hanya ingin mengikuti tren, pasti itu hanya sebentar. Sebentar saja. Tetapi ketika itu kita aplikasikan menjadi gaya hidup, pasti akan kita lakukan dengan konsisten.
1: Baik. Dan kalau Kakak Siva sendiri melihat apa yang paling membuat masyarakat Bone saat ini tertarik untuk bergabung dengan komunitas sepeda?
0: Seperti yang Ibu Yuyun sampaikan tadi, bahwa di komunitas itu kita menambah relasi. Ya, jadi kita menambah pergaulan. Yang positif tentunya. Saya pikir itu yang bakalan menjadi daya tarik bagi teman-teman untuk bergabung. Saya gambarkan sedikit kenapa di Bone Bike saya tidak Jadi semua jenis sepeda boleh masuk. Semua brand sepeda juga boleh masuk. Karena setiap kita riding, saya selalu memilih jalur yang bisa mengakomodir semua kebutuhan sepeda di member yang ada di Bone Bike. Jadi yang tadinya kalau misalnya jalur ini kita ada road bike, tidak bisa. Jadi saya harus ganti jalurnya. Jadi seperti itu. Dan harapan saya lebih cepat Yuyun bisa bergabung bersama kita kalau.
1: Belum. Setelah dialog ini ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya, tapi sebenarnya Kakak Siva untuk bergabung dengan Bone Bike itu apa sih persyaratannya?
0: Syaratnya
2: harus punya sepeda.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya tidak ada syaratnya. Pokoknya masuk ke Bone Bike itu bisa mengikuti riding kalau ada riding, ya kalau ada jadwal, tidak perlu harus punya sepeda yang mahal, tidak perlu harus bagus, brandnya bebas, mau sepedanya yang paling, mohon maaf tanda kutip, mau karatan sekalipun silahkan gabung. Yang kami butuhkan adalah mereka yang mau betul-betul konsisten bersepeda, bukan yang gabung hari ini besoknya ganti hobi. Nah, itu saja sih sebenarnya.
1: Untuk saat ini sudah berapa
0: member?
1: Iya.
0: Sekarang di posisi kurang lebih 100 orang.
1: 100 orang. Iya. Wah, lumayan ya.
2: Luar biasa.
1: Iya.
2: Dan kalau Bone Bike itu kayak ini memang rutin ya, Kak?
0: Rutin.
2: Olahraga kumpul kalau sore, weekend.
0: Weekend. Jadi setiap minggu kita ada dua jadwal. Jumat goes malam atau sore. Minggu pagi.
2: Bahkan kemarin sempat ikut event yang di ini, Kak.
0: Mana?
2: Event itu yang di kafe itu yang di Sukawati.
0: Oh, itu
2: eventnya
0: Bone Bike. Iya, event pertama Bone Bike. Bone Bike volume 1. Jadi sebenarnya Bone Bike ini berdiri di Februari tahun ini. Jadi di usianya 1 bulan, alhamdulillah kemarin saya beranikan diri untuk buat event. Jadi saya buat Fun Bike volume 1. Saya buat eksklusif. Pesertanya 50 orang, hanya 50 orang saya batasi. Sekaligus di saat itu saya melihat antusiasme masyarakat Bone dengan sepeda. Iya. Alhasil kita buat buka pendaftaran 50 orang. Peserta yang mendaftar itu hampir 200 orang.
2: Masya Allah. Berarti 4 kali lipat dari target.
0: Iya. Meskipun pada saat itu saya harus mengecewakan mereka, saya tetap lanjut dengan 50 peserta eksklusif. 50 peserta.
1: Dan tidak menuntut kemungkinan nantinya bakalan semakin menambah ya yang ikut bergabung di Bone Bike ini.
2: Iya, amin. Iya. Karena di Bone Bike itu kan memang semua jenis sepeda. Biasanya ada. Kan kalau komunitas, kalau di Bone itu kami sampaikan ke Siva, memang sudah ada komunitas road bike.
0: Road bike.
2: Ya. Kalau di Bone Bike kan semua jenis sepeda.
1: Semua jenis sepeda
2: lipat, road bike juga mungkin ada. Jadi semua kalangan, semua jenis
1: semua
2: sepeda
1: kalangan
2: bisa
1: juga
2: gabung.
1: Bisa boleh bergabung ya.
0: Semua kalangan umur juga aman kita.
1: Jadi tidak dibatasi dan
0: tidak
1: umur.
0: Dibatasi.
1: Karena saya lihat di media sosialnya itu bahkan sampai ada anak-anak.
0: Ada.
1: Bahkan Bapak Bupati pun, Pak Wakil pun sempat ya ikut goes bersama.
0: Iya, benar. Jadi kalau ini bukan sombong, mohon maaf.
1: Gak apa-apa kok kalau mau sombong.
0: Alhamdulillah, Bone Bike di event fun bike paling keren yang pernah ada di Bone. Yang kemarin dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Jadi Polres Bone menyelenggarakan fun bike. Alhamdulillah Bone Bike dipercaya untuk menjadi media partner. Jadi alhamdulillah teman-teman di Bone Bike menjadi marshal mengawal peserta 1050 peserta. Bayangkan.
2: Dan kerennya juga hadir 1050 peserta berarti hadir 1050 sepeda di Bone.
0: Iya benar.
2: Begitu kan. Event fun bike kemarin itu tidak hanya warga lokal, bukan hanya Bone saja, tetapi yang bikin kita kagum karena sampai dari Toraja Utara
0: Toraja
2: juga
0: Utara.
2: Hadir
1: dari Toraja.
2: Dari Luwu hadir. Karena kalau kita pikir Kak, kalau sepeda itu kan cara bawanya itu loh. Transportnya.
0: Loadingnya.
2: Betul, loadingnya. Ternyata si effort itu.
0: Alhamdulillah.
2: Masyarakat menyambut kegiatan fun bike ini.
0: Beda dengan run kan. Kalau run cukup punya sepatu boleh ikut.
1: Iya, boleh.
2: Betul.
1: Ikut.
0: Kalau sepeda harus punya sepeda dong.
1: Iya, betul.
2: Dan juga dan juga di Bone itu sudah ada tempat penyewaan sepeda kayak ini.
1: Yeah.
2: Jadi mungkin teman-teman yang masih terkendala belum beli sepeda misalnya, mau mencoba dulu, boleh sewa sepeda dulu.
1: Yeah.
2: Ada di sudah ada di Bone.
0: Di Bone Bike ada.
2: Oh, di Bone Bike juga ada.
0: Jadi
2: oh, ini sekalian promosi.
1: Oh iya.
0: Tidak sih begini.
1: Iya.
0: Tidak dong.
1: Sepertinya serba ada ya.
2: Iya, serba ada di Bone Bike. Kopinya juga ada.
1: Iya, itu yang baru mau saya tanyakan.
0: Oh, boleh. Jadi sebelum tanyakan begini. Okay. Pertimbangan saya kenapa ada penyewaan sepeda di Bone Bike? Kebetulan base camp Bone Bike itu di Jalan MH Tamrin.
2: Yeah.
0: Dia jalan poros ke Bajoe. Bajoe selalu menjadi tujuan pegoes.
2: Betul.
0: Jadi gue sore lihat sunset.
1: Betul.
0: Ya. Jadi kadang Ibu Yun saja kadang naik sepeda ke sana lihat sunset, puisi jadi dia.
1: Oh.
0: Iya, saking galaunya. Ah, jadi buat
1: tapi pulangnya
0: biasanya
2: pakai senter.
0: Jadi faktanya setiap sore pada asar pesepeda yang lewat di MH Tamrin menuju Bajoe itu hampir saya bilang bisa tidak terhitung.
2: Betul.
0: Serius. Makanya saya buat penyewaan sepeda. Jadi orang Bone yang mau sewa sepeda bisa miki langsung bawa kendaraan tak parkir di base campnya Bone Bike di Jalan MH Tamrin di Sauraja. Simpan motor tak naik sepeda miki ke Bajoe.
1: Motornya aman ya?
0: Aman dong.
1: Aman.
2: Garansi kayaknya.
0: Garansi.
2: Ah,
0: di
2: garansi.
0: Depan Makobrimob.
1: Oh. Baik. Sepertinya itu sangat sangat aman pendengar.
0: Insyaallah.
1: Iya. Dan sebenarnya Kakak Siva, etika apa nih yang harus dimiliki setiap pesepeda saat menggunakan jalan raya? Ini saya tanyakan sepertinya ke Bu Yuyun ya.
0: Boleh, begini.
1: Tepatnya si Bu Yuyun ya.
0: Ini poinnya, jadi Ibu Yuyun pasti lebih paham.
1: Betul.
0: Tapi poinnya, kenapa? Jadi di Bone Bike saya selalu berusaha untuk menjaga itu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Etika bersepeda seperti apa Kak?
0: Jadi
1: Kasipa?
0: Yang pertama dulu kita ke kelengkapannya dulu lah. Jadi kita di Bone Bike wajib pakai sepatu kalau riding, wajib pakai helm. Kalau malam kita pakai rompi yang membiaskan cahaya.
1: Iya, betul.
0: Dan one line, jadi satu baris.
2: Iya.
0: Di Bone Bike.
2: Itu not harus di note.
0: Harus. Poinnya kalau teman-teman lihat di kontennya Siva Project atau di Bone Bike. Kemarin pas saya launching base camp Bone Bike, saya kan ngundang nih orang. Adalah hadir sekitar 50 orang. Saya umumkan ke mereka, ini kita harus tertib, saya menjaga Bone Bike ini. Jadi saya sampaikan ke mereka, mau 1 meter, mau 200 meter dari garis start, ketika ugal-ugalan dan tidak mau mengikuti aturan, saya bubarkan. Saya sampai ngomong begitu. Karena memang kita harus paham itu. Di lampu merah, kalau ada membernya Bone Bike yang goes di lampu merah pasti harus berhenti itu. Iya. Kalau terjadi seperti itu dan sampai ke saya, siapapun dia, out. Saya menjaga itu.
2: Itu penting Kak, itu tidak bisa kita sepelekan. Keselamatan di jalan raya bagi pesepeda juga bagi pengguna jalan lainnya. Karena yang di jalan raya kan bukan hanya pesepeda. Tapi yang menjadi fakta di lapangan, ketika sore khususnya ini di sekitaran lapangan Merdeka Ahmad Yani, biasanya itu banyak yang karena wah saya ini pesepeda ji, sehingga sehingga menggunakan tengah jalan.
0: Tidak banyak jalan kupakai.
2: Kemudian bersepeda beriringan sampai tiga lain Kak Siva, itu kan berarti hampir menggunakan sebagian badan jalan. Sedangkan ada pemotor, kemudian ada mobil juga, kendaraan lainnya lah. Itu kan juga menjadi hak bagi pengguna jalan. Sehingga kami sampaikan kepada teman-teman dengan hobi kita yang bersepeda saat ini, boleh kita bersepeda, silahkan, tetapi harus menghormati juga, menghargai juga pengguna jalan lainnya. Right with respect.
0: Benar
2: kita
0: sekali.
2: Harus menghormati juga pengguna
1: baik,
2: jalan
1: baik.
2: Lainnya.
1: Baik. Tadi Kakak Siva mengatakan kalau mau ikut harus menggunakan sepatu, helm, kemudian rompi. Wah, sepertinya saya hanya punya rompi nih, jadi tinggal sepeda. Helm.
2: Banyak yang kurang ya Kak.
0: Justru rompinya yang ada.
1: Iya, baru nyicil.
2: Oh begitu.
1: Baru punya rompi.
2: Biasanya soalnya orang beli sepeda dulu Kak. Kalau niatnya bersepeda beli sepeda dulu. Oh, ini kebalik, beli rompi dulu.
1: Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, kita akan jeda sebentar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung nantinya bersama kami, silahkan di 0851 9151 8901.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Baik, saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, kita kembali masih di Bincang Siang RRI Bone. Dan masih bersama Kakak Siva Project Komunitas Bone Baik, dan juga masih ada Ibu Yuyun selaku pegiat olahraga sepeda. Dan saya ke Dek Yuyun lagi nih. Dek Yuyun, sebenarnya kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan pesepeda pemula?
1: Kesalahan yang sering dilakukan oleh pesepeda pemula?
0: Iya.
1: Apa ya kak ya? Karena sebenarnya bersepeda itu modalnya cuma sepeda dan bisa bersepeda. Itu aja kak En. Kemudian kalau kesalahannya mungkin kembali, ini kan niat kita bersepeda untuk berolahraga.
0: Yeah.
1: Nah, salahnya kalau bersepeda cuma buat foto-foto, itu olahraganya nggak dapat kak En.
0: Baiklah. Ini ada penelpon, kita coba sapa dulu. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam. Dengan Bapak siapa dan di mana ini?
2: Dengan Upi di Lapri.
0: Baik, Upi di Lapri. Silahkan pertanyaannya, Upi.
2: Ya, selamat siang untuk narasumber kita ya.
1: Selamat siang Pak Upi.
2: Ada Bu Yuyun sama siapa aja sama yang satu?
0: Ada Kak Siva.
1: Kak Siva
2: berlambat-lambat monitor ini.
3: Ada
2: keresahan saya selama ini tentang olahraga bersepeda ini. Artinya kan kita tahu bersama bahwa bumi ini terbentang luas alamnya ya, mulai dari pegunungan, lembah, dan artinya artinya kalau kita explore secara bagus, mungkin lebih terangkat. Tapi ya, setelahnya saya usulkan kepada kepada pengurus, mungkin pemerintah ya, kedepannya lebih mungkin kedepannya bisa mengadakan membuat sebuah event istilahnya sepeda yang istilahnya sepeda tapi apa istilahnya itu yang etape yang jarak jauh itu ya, semacam tour de Sulawesi dulu yang pernah diserahkan di tahun 2016 kayaknya. Kalau perlu artinya semacam itu artinya biar Bone ini kan artinya lebih terexplore, kita undang seluruh komunitas sepeda yang ada di area, dia ada di Indonesia. Kalau perlu dari luar negeri juga kita undang, baru artinya biar terpromosi. Artinya kan di sini usaha sehat dapat promosi pariwisatanya juga dapat. Ya, semacam itu. Berikutnya saya mau tanyakan, banyak ini khusus untuk anaknya Bu Yuyun ya. Banyak sekarang orang yang senang goes Bu Yuyun, tapi biasanya kalau misalnya ada apalagi saya kemacetan, dia sering nyalip, apalagi kalau misalnya mobil menyalip mobil mobil tonase besar misalnya truk yang lagi berhenti itu karena kemacetan, langsung dia salip di dalamnya dan teranya begitu. Ya, bagaimana tanggapan Bu Yuyun tentang ini? Apakah ini termasuk ya untuk mengubah mindset gue kita biar artinya lebih tertib lagi ke depannya.
0: Baik.
2: Ya, makasih, semoga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab dulu.
3: Saya dulu mungkin ya. Iya. Jadi ya kalau aturannya biar Yuyun. Jadi begini. Terima kasih atas masukannya. Sebenarnya cita-cita saya di Bone Baik, saya memang ingin membuat event seperti itu. Kalau di Jawa itu ada namanya Bentang Jawa. Jadi kita goes dari ujung Jawa ke ujung Jawa. Iya. Sekarang PR-nya bagaimana solidnya komunitas untuk bisa disatukan membuat event sebesar itu. Kemudian tetap memperhatikan infrastruktur tentunya. Jadi kontur jalan yang harus kita lalui. Karena yang menjadi barometer berhasilnya acara adalah ketika tidak terjadi insiden sekecil apapun di dalamnya. Yang kita lindungi adalah peserta. Kita bayangkan kalau ada 1,000 atau mungkin 10,000 bahkan peserta. Kalau seperti yang Bapak tadi bilang, kita mau bikin bentang lintas Sulawesi misalnya. Itu butuh waktu, biaya, dan tenaga yang tidak main-main mungkin.
0: Tidak sedikit.
3: Di pelajaran di kemarin di event Fun Bike yang diselenggarakan oleh Polres Bone, Alhamdulillah Bone Bike dipercaya untuk membuat rute. Jadi rute yang saya buat adalah pertimbangan rute yang bisa dilalui oleh mereka geser yang terhitung mohon maaf pemula atau banyak ada ibu dan anak misalnya, iya, yang tidak terlalu banyak elevasi, tidak banyak tanjakan. Nah, kalau untuk membuat event sebesar itu pasti mimpi saya. It's my dream.
1: It's my dream.
3: Iya.
1: Bukan di Kapadokia.
3: Iya. Bahkan mimpi saya, ketika orang mengingat dan menyebut sepeda, yang ada adalah bone bike. Ya, jadi ketika orang menyebut bone atau mengingat bone, yang ada adalah bone bike. Saya mau ego dari teman-teman komunitas yang ada di bone kita turunkan sedikit saja. Ya, kalau ada event besar, mari kita bergabung. Ya, mari kita bergabung dalam satu naungan. Boleh setiap harinya ada komunitas A, ada B, ada C, tapi ketika itu tentang bone, mari kita gabung. Jujur, di kesempatan ini saya mungkin sedikit kecewa. Ini pribadi, saya kecewa dengan beberapa teman-teman dari komunitas yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan. Saya sudah undang lah, saya sudah inilah. Mari kita sukseskan event ini. Ada yang respon baik, alhamdulillah. Bahkan ada yang tidak merespon. Itu PR-nya. Jadi kembali ke teman-teman sendiri. Saya berusaha mewadahi pesepeda di Bone dengan nama Bone Baik untuk merangkum satu bone ini. Bukan mau jadi yang terbaik, tapi saya mau menggabungkan semuanya, menyatukan semuanya jadi satu di bawah satu naungan Bone Baik, supaya bisa lebih baik lagi. Itu PR-nya. Dan, iya, benar.
0: Dayuyun, kita ke Dayuyun lagi terkait dengan pertanyaan Pak Upi tadi yang ada di Lapri.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Upi. Jadi kami sampaikan bahwa bersepeda itu juga sebenarnya ada etikanya. Ketika kita bersepeda di jalan raya, kita harus memperhatikan keselamatan diri dan juga menghormati hak pengguna jalan lainnya. Sebenarnya bersepeda itu kurang lebih sama dengan aturan berlalu lintas.
3: Benar.
1: Kayak ini, etika berlalu lintas. Kita tetap memperhatikan keselamatan, kemudian memperhatikan pengguna jalan lainnya, menghormati pengguna jalan lainnya, bersepeda dengan tertib, tetap mematuhi aturan berlalu lintas, dan juga safety riding.
3: Benar.
1: Tetap menggunakan helm, ya. Ketika traffic light menunjukkan lampu merah, kita juga harus berhenti. Seperti itu, Kak En. Karena safety itu adalah hal yang utama selalu. Safety first. Dan ketika kita menemukan pesepeda yang mungkin ugal-ugalan, kita boleh saling mengingatkan.
3: Itu kembali ke person,
1: kembali ke individu masing-masing. Tetapi kami sampaikan kepada teman-teman yang hobi bersepeda, silahkan kita saling menghormati saja di jalan raya dan tertib berlalu lintas.
3: Benar.
0: Iya, baik. Kita masih menantikan Anda pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami di 0851-915189901. Nah, Kakak Siva, jadi saat ini bagaimana Kakak Siva selaku ketua komunitas menjaga anggotanya agar tetap solid, tetap aktif?
3: Ya, jadi ini sebenarnya sedikit agak sombong, tapi kalau ditanya ya kita jawab. Jadi begini, di Bone Bike saya berkomitmen apapun itu, mau itu informasi, mau itu kebijakan yang keluar itu harus satu pintu dan satu komando. Kalau ada yang tidak nurut, mohon maaf, siapapun dia, out. Karena saya harus menjaga komunitas ini dan membawa nama baik Bone. Ada Bone di situ loh, Bone Bike. Ya, itu.
0: Jadi harus mendengar ya.
3: Harus. Kalau tidak mohon maaf.
0: Ya, selain goes bersama, apa saja kegiatannya?
3: Ah, jadi alhamdulillah, kenapa saya ada base camp. Jadi rencana kedepannya itu bakalan jadi, kalau bahasanya mungkin rumah kedua.
0: Iya.
3: Nah, jadi di setiap waktu istirahat, jam kantor, jam istirahat kantor atau malam pulang kantor, kita biasakan nongkrong di situ. Jadi kita ada pembahasan seputar sepeda. Bahkan di kan rata-rata sudah berkeluarga nih, ada yeah. yang punya istri dan punya suami. Mm-hmm. Ibu-ibunya kita bakalan buatkan semacam komunitas, mungkin nanti ada arisan. Mm-hmm. Ya, supaya bisa mempererat silaturahmi di antara mereka. Mm-hmm. Ada arisan. Mm-hmm. Ada arisan khusus untuk member yang misalnya satu bulan dapatnya ini bisa dapat sepeda. Mm-hmm. Ya, sepeda terserah untuk bonek baik disewakan atau nanti buat teman-teman yang apa ya, mungkin butuh sepeda tapi belum ini, kita bantu. Yeah. Nah, dan di ke depan ini kita ada Jumat, nanti nama Jumat berbagi. Jadi setiap Jumat nanti di base camp yang baik kita berbagi siapapun dia.
0: Jadi bukan hanya menyalurkan hobi saja, tapi ada juga kegiatan-kegiatan amal yang ada di dalamnya, dan lebih ke rasa persaudaraan ya.
3: Iya benar.
0: Iya, dan saya melihat di media sosial juga Kakak Siva sering, bukan sering ya, tapi ada saya lihat juga turut hadir undangan komunitas lain.
3: Iya.
0: Iya. Apakah juga perlu adanya hubungan baik dengan komunitas-komunitas sepeda yang lainnya?
3: Makanya tadi saya bilang, saya sempat kecewa sebenarnya. Saya kalau diundang, kalaupun saya tidak bisa hadir, saya kirim perwakilan yang hadir. Iya, benar. Begitu menghargainya saya sebuah undangan. Nah, makanya saya wajar dong, saya butuh timbal balik ketika saya undang. Iya. Saya selalu hadir.
0: Iya. Jadi sebenarnya Kakak Siva, tantangan terbesar untuk komunitas bersepeda di Kabupaten Bone itu apa aja?
3: Menurunkan ego masing-masing.
0: Iya.
3: Itu poinnya. Jadi tidak perlu seperti yang Dek Yuyun bilang tadi. Jangan selalu merasa yang terbaik, punya sepeda yang paling mahal, punya sepeda yang paling bagus. Hilangkan itu.
1: Iya. Kita kembali ke tujuannya.
3: Bener.
1: Tujuan kenapa kita bersepeda kan?
3: Iya. Serius, saya saja, saya punya sepeda yang paling mahal dari brand itu, yang paling murah dari brand itu, yang paling rendah. Serius, yang saya punya. Kan saya cuma bisa beli itu. Itu pun nyicil saya.
1: Intinya jangan memaksakan gaya hidup seperti itu.
0: Baik, dan Dayuyun, saat ini Dayuyun bagaimana peran perempuan dalam mengajak keluarga untuk hidup sehat terutama melalui sepeda?
1: Kalau saya pribadi, KN, kita kan perempuan ini punya grup.
0: Iya.
3: Benar.
0: Ya,
1: hampir semua rata-rata sih, bukan hanya satu.
0: Iya.
1: Bisa dikatakan circle. Saya ketika saya memulai bersepeda itu aktif kembali di tahun 2025. Saya awalnya bersepeda sama Kak Andi Diva, Kak Mario. Itu bertiga saja, KN. Jadi pada saat itu memang masih sepi sepeda itu di Bone. Masih bisa dihitung jari lah. Kemudian karena saling mengajak teman ke teman, akhirnya ada juga yang beli sepeda. Termasuk saya juga baru upgrade ke road bike itu di tahun 2025. Karena memang saya mau kejar keringatnya, Kak.
3: Sehatnya.
1: Iya. Betul. Kemudian mengajak teman, akhirnya sampai sekarang ini banyak teman-teman yang juga sudah aktif bersepeda.
3: Termasuk puluhan ya, Yunya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Iya. Dan untuk mereka, mungkin tips untuk mereka yang masih ragu, Dayuyun, untuk melakukan hobi ini.
1: Sebenarnya kalau sepeda itu kembali ke apa yang memotivasi kita untuk ikut berolahraga sepeda, KN. Iya. Ini bukan menjadi paksaan, tetapi kita menawarkan. Tren ini sudah menawarkan. Oh, ini loh tren yang baru. Ini menawarkan juga gaya hidup yang positif. Kemudian tren ini juga mengajak kita untuk berinvestasi kesehatan.
3: Bener.
1: Jangka panjang.
3: Itu poinnya.
1: Ketika kita tertarik bersepeda karena mungkin awalnya cuma mau ikut tren, kemudian karena banyak teman-teman yang bersepeda, akhirnya kita mau bersepeda, percayalah tren ini insya Allah akan membawa dampak positif.
3: Bener.
1: Dan alhamdulillahnya lagi ketika kita menjadikan tren ini menjadi gaya hidup.
0: Betul.
1: Ya, karena kan kita harus cinta dulu, Kak.
0: Yeah.
1: Baru bisa dilanjutkan ke tahap gaya
0: berikutnya.
1: Iya, betul, betul.
3: Iya.
0: Yeah.
3: Oh, bukan.
0: Lain. Lain jalurnya ya.
3: Iya, ini sepeda.
0: Ya. Oke. Dan dari pengalaman Dek Yuyung, terutama sebagai poluan, bagaimana kesadaran masyarakat Bone terhadap keselamatan persepedaan di jalan.
1: Iya, tadi sempat kita bahas tipis-tipis, iya, Kak ya.
0: Iya.
1: Kalau di Kabupaten Bone ini masih perlu kita benahi sebenarnya untuk keselamatan di jalan. Ketika kita bersepeda jangan egois, tetap mematuhi aturan berlalu lintas, menghormati pengguna jalan lainnya, dan bersepedalah dengan aman. Safety ride.
3: Safety ride.
1: Iya, safety ride.
3: Benar.
0: Nah, sebagai poluan dan juga sebagai pegiat sepeda, apa pesan Dek Yuyun untuk masyarakat Kabupaten Bone, terutama yang mereka hobi sepeda, agar bersepeda dengan aman dan tentunya tetap mematuhi peraturan lalu lintas?
1: Harus kita tanamkan bahwa safety is a must.
0: Ya.
1: Keselamatan itu adalah sebuah keharusan. Ketika kita berolahraga, kita dapat sehatnya. Keselamatan tidak boleh kita abaikan, Kak. Karena ketika kita misalnya bersepeda
3: ugal-ugalan,
1: bukan hanya diri kita saja yang dalam bahaya tentunya, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Iya, seperti itu Kak Eni.
0: Oke. Kakak Siva.
3: Iya.
0: Apa nih yang masih perlu dilakukan pemerintah saat ini untuk mendukung perkembangan sepeda di Kabupaten Bone?
3: Ini pinggir jurang kayak ini. Bukan pinggir jurang ya, bukan ya, aman ya. Jadi begini, saya selaku masyarakat Bone sebenarnya sudah bersyukur, patut bersyukur bahwa sekarang kondisi jalan meskipun baru di kota ya, itu sudah bagus, layak kita bersepeda. Mungkin masukan buat pemerintah agar apa ya, ya lebih cepat dibenahi lagi kondisi jalannya. Kemudian lampu jalan, traffic light juga, itu kan kita goes malam itu sedikit agak berisiko sebenarnya kalau gelap. Jadi lampu jalan, traffic light juga, jadi ada lampu merah yang nyala merahnya itu 2 detik, hijaunya setengah jam.
1: Ada juga yang kiri kanan, kanannya hijau, kirinya merah.
3: Iya, benar. Ada juga yang orange mulu dari
0: sepertinya
3: tadi.
0: Sepertinya Bu Yoyo yang lebih tahu ya.
3: Ini kan masukan.
0: Oh iya, betul.
1: Ini maksudnya fasilitas yang harus kita lakukan
0: dibenahi,
1: perbaikan.
0: Betul.
3: Kalau sebenarnya kalau mau lebih spesifik, harusnya ada jalur pesepeda.
0: Iya,
3: seperti di Jakarta.
0: Iya.
3: Tapi kan mungkin kondisi jalan
0: pelan-pelan
3: kita
0: pelan lah.
3: Tidak memungkinkan.
1: It's your dream.
3: Iya.
0: Tapi Kakak Siva, saat ini bagaimana caranya mengajak anak muda agar mereka lebih tertarik bersepeda daripada hanya bermain gawai?
3: Itu berat itu. Jadi begini, saya hanya berusaha memberikan contoh sebenarnya. Jadi selama ini saya goes kemana-mana di umur saya yang tidak muda lagi ini. Seperti yang Yuyun bilang, sepeda ini adalah investasi kesehatan jangka panjang. Jadi di umur kalian yang masih muda, kalau kalian sudah beraktivitas olahraga yang baik dan benar, insya Allah itu akan menjadi jaminan di hari tuamu nanti. Jaminan kesehatan di hari tuamu nanti. Jadi ayo lakukan hal-hal positif, meskipun dari hal yang kecil, contoh bersepeda.
0: Jika tren sepeda mulai menurun nih Kak Siva, bagaimana komunitas menjaga semangat bersepeda?
3: Jadi pastinya begini, jadi tidak ada suatu hal di muka bumi ini yang kekal dan abadi.
0: Betul.
3: Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Begitupun dengan tren. Tetapi insya Allah saya pribadi dan teman-teman di Bone Bike, kita berangkat dari niat bahwa ini untuk kesehatan. Jadi meskipun ini trennya berakhir, kita tetap goes.
0: Betul.
1: Kembali ke individunya.
3: Benar.
0: Dan ini pertanyaan terakhir untuk Dek Yuyun, apa harapan Dek Yuyun untuk perkembangan budaya bersepeda di Kabupaten Bone ke depannya?
1: Jadi harapan ya Kak ini ya. Jadi harapan saya, harapan kita semua sih tentunya. Semoga tren ini bukan hanya sekedar tren, tapi bisa kita tingkatkan menjadi gaya hidup. Karena investasi terbaik bagi diri kita sendiri adalah investasi kesehatan. Investasi kesehatan itu dengan apa? Tentunya dengan berolahraga dan pola hidup yang sehat. Seperti itu Kak ini. Jadi semoga ini bukan hanya sekedar tren, bukan hanya sekedar masanya karena memang masanya bersepeda, tetapi semoga bisa meningkat menjadi gaya hidup.
0: Baik. Dan terima kasih banyak kepada Kakak Sipa Project dari komunitas Bone Baik dan juga Kakak Yuyun, Ulfiana Yunus. Terima kasih atas waktu, pemikirannya, inspirasinya yang telah dibagikan khususnya kepada pendengar kita di Bincang Siang RRI Bone 91 FM hari ini. Semoga perbincangan kita di siang ini memberikan wawasan bahwa bersepeda itu bukan hanya soal mengikuti tren saja, tetapi juga dapat menjadi investasi kesehatan.

Para pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. 20 pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada dari Olo 412 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol! Spanyol ke

0: Amerika Serikat dini hari tadi. Lafuria Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
1: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
1: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.

0: Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari meng-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026, dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Perusahaan Udara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih, pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu. Karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu atas harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prisy Blast menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Poli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Tolambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya bawa atlet. Kalahnya parah-parahkan kalah. Ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung, masih ada fighter, masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Dan skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyumbangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Atlet kita yang kita butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya, armada 3 singa berhasil menembus babak 4 besar pada edisi 1966.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa yo enak. Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir kembali untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang sudah dipersiapkan dan juga akan dibahas bersama rekan saya di ruang gatekeeper, ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira Amalia. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai RUU perampasan aset yang buka peluang partisipasi masyarakat. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pihaknya akan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset. Ia menepis anggapan bahwa DPR menolak pembahasan RUU tersebut, dan Habibur Rahman juga menyebut bahwa Komisi 3 memaksimalkan partisipasi publik dalam menyusun RUU tersebut, dan ia juga menyebutkan bahwa RUU perampasan aset merupakan produk undang-undang baru, bukan revisi undang-undang. Nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan dialog KPK dengan topik pariwara anti korupsi bukan lomba mencari daerah terbaik, tetapi gerakan mengajak setiap daerah menjadi lebih baik. Nanti bersama narasumber Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arif, yang akan hadir langsung ke studio Pro 3 RRI siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Lalu sore nanti kami juga hadirkan dialog bersama Human Initiative dengan topik Ride for Indonesia, Pedaling Home for Every Child, bersepeda 4.000 km untuk apresiasi mimpi anak Indonesia, dengan dua narasumber sebagai riders, yaitu Dr. Kairunisa dan juga Mutia Wulandari. Keduanya akan hadir juga sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat di studio Pro 3 RRI. Dan kami juga akan menghadirkan berbagai kemeriahan Piala Dunia 2026 dan update penanganan bencana di sejumlah wilayah. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun berpartisipasi dengan mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Ya, itu tadi topik-topik yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hari ini. Selain tadi sudah dimulai dengan Dinamika Olahraga Siang, saat ini saya akan ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Selain terkenal dengan potensi padinya, Kabupaten Sumbawa juga merupakan salah satu daerah penghasil bawang merah. Bahkan bawang merah juga menjadi salah satu potensi pertanian unggulan di Kabupaten Sumbawa. Selengkapnya bersama dengan Randi Pratama dari RRI SPBima.

Kades yang berada di Desa Serading, Kecamatan Luhilir, Kabupaten Sumbawa. Lokasi ini menjadi salah satu pusat penanaman bawang merah di Kabupaten Sumbawa yang merupakan salah satu potensi selain padi. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan.

Tony Dalang yang telah menekuni profesi ini sejak tahun 1997. Sebelum menetap bertani di Sumatera, Adam pernah membudidayakan bawang merah di Bima hingga sejumlah kabupaten di Pulau Jawa. Sementara di Kabupaten Sumbawa sendiri, ia

panen bawang segar harus dijemur selama sekitar 10 hari. Proses pengeringan itu kembali dilakukan setelah bawang diikat dan disortir agar kadar air terus berkurang sehingga bawang lebih awet dan memiliki kualitas yang baik.

0: langsung terhadap hasil panen.
1: Sudah mulai dari kecil sampai sekarang, dari tahun 97 sampai sekarang. Berarti kami itu sudah mayoritas petani bawang.

0: kali panen. Kini dengan luas lahan yang sama, hasil panennya hanya berkisar 6 ton.
1: Makanya yang jual obat juga tidak banyak yang tidak sesuai dengan peredaran. Karena obat ini sudah naik terus. Tidak sekali setahun, bahkan dua kali setahun naik obat ini.
0: Karena itu, Adam berharap para distributor dapat menyediakan obat-obatan pertanian yang benar-benar berkualitas dan sesuai standar. Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada petani bawang, mulai dari pengawasan peredaran sarana produksi pertaniannya hingga pendampingan bagi petani.
1: Ini tidak maksimal panennya, tidak beruntung. Soalnya di sini kalau lagi musim hujan, kami bawang kan tidak tahan kedinginan, akhirnya bawang itu rusak semua. Makanya kita cari obat-obat tersebut itu yang melalui obat yang serius lah.
0: Dengan dukungan obat pertanian yang berkualitas dan perhatian dari berbagai pihak, para petani optimis potensi bawang merah di Kabupaten Sumbawa akan terus berkembang, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Pendengar, baru saja kita saksikan proses panen bawang merah di Desa Serading. Bawang merah sendiri merupakan salah satu potensi pertanian unggulan di Sumbawa yang sudah sejak lama dibudidayakan. Dari Kabupaten Sumbawa, Randy Pratama melaporkan.
2: Ya, pendengar, selanjutnya saya akan ajak Anda untuk melihat video potensi daerah terkait dengan kuliner pentol yang menjadi salah satu usaha sederhana yang terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Nunukan. Informasinya bersama dengan Ahmad Ilham.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Nunukan, potensi daerah kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kuliner lokal, yaitu pentol. Kita akan mengupas tuntas bagaimana jajanan sederhana ini bisa terus tumbuh dan eksis di Nunukan. Bagaimana keseruannya? Tetap bersama kami. Kuliner pentol menjadi salah satu usaha sederhana yang terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Nunukan. Jajanan berbahan dasar daging yang disajikan dengan beragam pilihan saus ini semakin diminati masyarakat dari berbagai kalangan, sehingga membuka peluang usaha yang menjanjikan bagi masyarakat. Cara pembuatannya pun terbilang cukup sederhana.

0: Mas sudah menjalani pentol ini sejak kapan dan mengapa nih tertarik berjualan pentol ini sendiri?
1: Kalau dari awal menjual ini mungkin dari tahun 2021 ya. Dan kalau tertarik ini karena memang keluarga banyak di sini dan di Jawa cari kerja susah, mau tidak mau merantau di sini ikut kakak-kakak dan jualan pentol.
0: Terus Mas, selain itu apakah memang pentol ini memang hasilnya tuh lumayan lah bagi pelaku usahanya?
1: Kalau bilang lumayan ya cukup lah Mas. Cukup, ya, ya cukup. Mau apa lagi nih? Karena memang kalau dibilang pendapatannya lumayan ya memang cukup aja begitu. Karena kalau kita tidak punya rasa cukup tidak akan cukup kan begitu.
2: Selain proses pembuatannya yang mudah, usaha pentol juga tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Besaran modal dapat disesuaikan dengan kapasitas produksi yang diinginkan. Dengan kreativitas dalam menciptakan cita rasa, variasi menu, dan penyajian yang menarik, pelaku usaha berpeluang meningkatkan jumlah pelanggan sekaligus pendapatan.
1: Kalau pembuatan pentol itu mudah aja Mas ya. Ya karena kita pentol ya terutama kita butuh daging dan juga tepung juga. Kita bawa ke penggilingan dulu, kita menggiling. Selesai itu di sini juga ada pentol ayam. Ada pentol isi daging, isi telur dan isi keju. Dan situ kita mulai kalau apa ya bahasa Indonesia itu mencetak pentol kan. Kita bulat-bulatkan itu adonan yang sudah digiling tadi. Baru kita rebus. Selesai gitu aja.
2: Ia menilai usaha pentol juga layak menjadi pilihan bagi generasi muda yang ingin memulai usaha. Menurutnya, yang terpenting adalah memiliki kemauan untuk berusaha dan tidak merasa gengsi menjalankan usaha kecil karena peluang keuntungan tetap terbuka jika dikelola dengan sungguh-sungguh.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Nunukan, demikian potensi daerah kali ini. Saya Ahmad Ilham pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengingatkan bahwa judi online kini telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi yang terorganisir dan mengancam stabilitas sistem keuangan nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rey, mengatakan bahwa pelaku memanfaatkan berbagai instrumen keuangan seperti rekening bank, dompet elektronik, kris, hingga aset kripto untuk menyamarkan aliran dana. Dalam OJK Banking Forum 2026 di Jakarta, Dian menyebut laporan transaksi mencurigakan terkait judi online pada 2025 naik 260% dibandingkan periode sebelumnya. OJK menilai judi online mengancam sistem keuangan, stabilitas sosial keluarga, dan juga produktivitas nasional. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
0: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Di balik hangatnya secangkir kopi, tersimpan kisah tentang kesempatan dan kesetaraan. Di 1/2 kopi tiam Pontianak, para penyandang disabilitas membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya. Informasinya bersama dengan William Van Heren dari RRI Pontianak.
2: Keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya. Dengan semangat dan tekad yang kuat, para penyandang disabilitas ini membuktikan bahwa mereka mampu dan dapat mengolah sebuah coffee shop yang dinamakan 1/2 kopi tiam. Bersama saya Wilhelmus, kita ikuti cerita sukses mereka.
3: Di sebuah sudut kota Pontianak, aroma kopi yang baru diseduh menyambut setiap pengunjung. Suara mesin kopi berpadu dengan tawa pelanggan yang menikmati suasana hangat di 1/2 kopi tiam. Sekilas coffee shop ini tampak seperti kafe pada umumnya. Namun ada cerita inspiratif di balik setiap cangkir kopi yang disajikan. 1/2 kopi tiam membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk bekerja, belajar, dan mengembangkan kemampuan mereka sebagai barista. Di tempat ini, kesempatan menjadi sesuatu yang benar-benar dirasakan, bukan sekadar slogan. Feliska, salah satu barista, mengungkapkan bahwa sebelum bertugas melayani pelanggan, ia bersama

0: Cuan dengan mempekerjakan teman-teman disabilitas.
1: Bagi Feliska, bekerja di coffee shop ini bukan hanya untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga membuktikan bahwa penyandang disabilitas mampu bekerja secara profesional dan menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Dukungan masyarakat pun mulai terlihat. Banyak pelanggan datang bukan hanya untuk menikmati kopi, tetapi juga memberikan apresiasi kepada para barista. Satu per dua kopi tiam menjadi bukti bahwa ketika kesempatan diberikan, kemampuan dan dedikasi akan berbicara dengan sendirinya. Di balik setiap secangkir kopi yang tersaji, ada kerja keras, semangat, dan harapan agar semakin banyak pintu terbuka bagi penyandang disabilitas untuk berkarya. Karena pada akhirnya secangkir kopi di tempat ini bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang kesetaraan dan harapan.

0: Semoga semakin banyak ruang kerja yang terbuka bagi penyandang disabilitas untuk berkarya dan menginspirasi. Saya Wilhelmus Triputra dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari kisah inspiratif di 1/2 Kopitiam, saatnya kita menyusuri potensi wisata dan juga pengembangan ekonomi objek wisata Sumber Banteng, Kota Kediri. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
2: Ya, pemirsa, ada kita juga

0: sana. Tak hanya itu, ia menjelaskan pula potensi wisata lainnya, dikarenakan di tempat ini juga tersedia sumber air alami yang diberi nama Sumber Towo. Adapun nama air Sumber Towo ini hingga sekarang diyakini masyarakat setempat bisa menyembuhkan beragam penyakit, apalagi karena memang dari hasil lab membuktikan bahwa air ini memiliki kandungan pH mencapai 7,10.
1: Karena tempatnya itu sejuk, enak sih kalau buat main sama teman-teman. Kan di kota jarang juga sih ada tempat-tempat yang sejuk kayak ini sih, airnya itu bisa dimain-mainkan.
0: Di tempat ini ketua Darwis Wisata Sumber Bantang Kelurahan Tepurojo Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebenarnya mengatakan bahwa lokasi yang sering dijadikan rujukan mengisi waktu luang tersebut juga seringkali menyimpan sejumlah mitos. Bahkan ada masyarakat dari luar kota yang meyakini bahwa spot mata air sumber air

0: Putri Ayu Kusumara untuk Indonesia.
1: Demikian pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah akan menindak tegas pihak yang mempermainkan harga tanaman buah segar atau TBS sawit demi melindungi kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas komoditas tersebut. Ia menjelaskan perusahaan yang sengaja menekan harga TBS sawit berdampak langsung terhadap kesejahteraan jutaan petani di Indonesia. Untuk itu, pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto terus mengawal harga komoditas strategis agar manfaat kenaikan harga dunia dapat dirasakan langsung oleh petani. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Ketenagakerjaan memperbarui pola pelatihan pembentukan pejabat fungsional ketenagakerjaan guna memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat. Melalui kurikulum berbasis kompetensi atau competency-based training, pelatihan kini dirancang lebih adaptif, efektif, dan selaras dengan kebutuhan dunia kerja untuk menghasilkan aparatur yang semakin profesional dalam memberikan layanan ketenagakerjaan. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Chris Kuntadi, menegaskan transformasi pola pelatihan itu merupakan langkah strategis untuk memastikan pejabat fungsional ketenagakerjaan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pelayanan publik dan perkembangan dunia kerja. Beralih ke berita mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan serangan terhadap Iran akan terus berlanjut dan semakin ditingkatkan dalam beberapa hari ke depan jika Tehran tidak kembali ke meja perundingan. Trump menegaskan pasukan Amerika Serikat akan terus menyerang sasaran di Iran hingga ia memutuskan untuk menghentikannya. Sebelumnya kedua pihak hampir mencapai kesepakatan, namun Iran membatalkannya pada saat-saat terakhir. Berita olahraga, Direktur Operasional Injourney Tourism Development Corporation ITDC, Troy Reza Waroka, mengungkapkan bahwa penjualan awal tiket MotoGP Indonesia yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Timur pada 9 hingga 11 Oktober mendatang

telah habis terjual. Troy mengatakan penjualan early bird habis dalam waktu sepekan dan meraup penjualan sebesar 2,4 miliar rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh hadirnya dua pembalap Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, yang dipastikan akan tampil di Moto2 Indonesia dan Moto3 Indonesia. Pihaknya juga memperkirakan nantinya jumlah okupansi penonton akan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan musim penyelenggaraan sebelumnya.

Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Asik. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: Nah, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah terus memperkuat ketepatan penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Upaya itu dilakukan melalui pemutakhiran serta integrasi data penerima manfaat secara berkelanjutan. Anggota Komisi 8 DPR RI Mahdalina menegaskan persetujuan pembayaran DP 4 triliun rupiah untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027 harus dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji 2027 secara menyeluruh. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut terkoreksi pada perdagangan sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Kini kembali kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
4: Warta Nusantara.
5: Pemerintah Kabupaten Waikanan meminta para kelompok tani di wilayah tersebut untuk memanfaatkan mekanisme pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen bagi yang memiliki surat rekomendasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Bayu Satria dari Waikanan. Bayu.
6: Baik, Safira. Pemerintah Kabupaten Waikanan mengimbau kelompok tani untuk memanfaatkan aplikasi Ekstar untuk memperoleh surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Mekanisme tersebut menjadi syarat bagi petani yang menggunakan jerigen untuk mendapatkan pertalite atau biosolar bersubsidi yang sesuai ketentuan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Riva Adi Chandra, mengatakan petani merupakan salah satu kelompok yang berhak memperoleh BBM bersubsidi melalui surat rekomendasi Ekstar. Pengajuan rekomendasi dilakukan melalui OPD yang memiliki sektor pertanian. Menurutnya, pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen tidak melanggar aturan selama petani telah mengantongi surat rekomendasi yang telah diterbitkan melalui aplikasi Ekstar tersebut. Ketentuan itu mengacu pada regulasi BPH Migas atau Badan Pengatur Hilir Minyak, Gas, dan Bumi. Ia menjelaskan, petani juga wajib melengkapi sejumlah persyaratan administrasi seperti identitas dan data alat atau mesin pertanian yang menggunakan BBM bersubsidi. Seluruh data tersebut menjadi dasar dalam menentukan volume BBM yang dapat diperoleh sesuai kebutuhan real di lapangan.
7: Itu diperbolehkan secara regulasi. Yang penting mereka sudah ada barcode-nya itu. Nah, di barcode itulah pada saat mereka pengajuan penerbitan rekomendasi, keluar barcode dan juga kuota yang sudah ditetapkan oleh BPH Migas, sehingga itu menjadi dasar yang legal bagi mereka untuk bisa membeli, memakai trigen atau drum sesuai dengan kapasitas yang sudah ditentukan. Namun, memang ini bukan solusi bagi pengecer. Ini solusi bagi masyarakat yang memiliki usaha. Kita sudah jelaskan bagaimana memanfaatkan aplikasi Ekstar ini. Siapa sih yang bisa menggunakannya? Yang bisa mengusulkan untuk penerbitan rekomendasi? Sudah kita jabarkan semua di situ, sehingga masyarakat juga harus paham.
6: Dan masih menurut Chandra, surat rekomendasi juga dapat diajukan oleh kelompok masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi seperti nelayan, pelaku usaha mikro, transportasi air, dan sektor pelayanan umum. Pengajuan dilakukan melalui instansi pemerintah yang telah ditunjuk sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dia juga menegaskan BBM bersubsidi yang diperoleh melalui surat rekomendasi hanya boleh digunakan untuk kebutuhan sendiri dan tidak boleh diperjualbelikan kembali. Dirinya berharap penerapan aplikasi ini mampu menyalurkan BBM bersubsidi secara tepat sasaran. Demikian Safira dari Kabupaten Wai Kanem Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Permintaan pemeriksaan kesehatan gratis dari berbagai kalangan masyarakat di wilayah Makassar saat ini terpantau mengalami peningkatan. Laporannya bersama dengan Kiswanti Ruslia. Kiswanti.
8: Iya, baik, benar dapat kami sampaikan bahwa memang saat ini kesadaran masyarakat Kota Makassar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis terus mengalami peningkatan. Di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nur Saida yang mengatakan bahwa hal ini ditandai dengan semakin banyaknya permintaan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG yang memang diajukan langsung oleh berbagai instansi, perusahaan maupun juga penyelenggara kegiatan masyarakat kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar, di mana antusiasme masyarakat ini menjadi indikator bahwa manfaat CKG mulai dipahami secara luas. Dan pihak dari Dinas Kesehatan Kota Makassar juga menilai bahwa program ini penting sebagai langkah deteksi dini untuk berbagai jenis penyakit. Selain itu kami juga sudah mewawancarai warga Kota Makassar yang juga sudah merasakan manfaat dari CKG ini, yaitu Dewi, di mana Dewi mengaku bahwa program ini sangat membantu dan juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis tanpa harus datang atau memeriksakan diri ke puskesmas. Berikut pernyataannya.
9: Oke, menurutku sebagai penerima manfaat untuk pemeriksaan gratis itu di beberapa event, misalnya cek gula darah sama tensi, itu bermanfaat sekali. Karena kenapa? Kita sebagai pekerja yang mungkin sibuk dan tidak terlalu sempat untuk pemeriksaan kesehatan di puskesmas misalnya atau di klinik, itu pas ada event dan kita ada di situ tuh dan tidak bayar, kayak satu privilege. Jadi menurutku itu bermanfaat sekali, apalagi kalau gratis. Perlu lebih ditingkatkan lagi event-event yang ada CSR pemeriksaan kesehatan gratisnya, menurutku.
8: Iya, dan dapat kami sampaikan juga benar bahwa untuk saat ini data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar mencatat bahwa capaian penerima layanan kesehatan gratis atau penerima layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Makassar itu sudah mencapai 19,71%. Sedangkan memang untuk target nasional ini sebesar 46%. Sehingga untuk saat ini Dinas Kota Makassar terus melakukan atau membuka posko-posko pemeriksaan kesehatan gratis khususnya di titik-titik keramaian, salah satunya seperti itu tadi, membuka layanan di perusahaan, perkantoran maupun juga event-event yang dilakukan masyarakat, dan juga di titik-titik keramaian seperti kegiatan Car Free Day yang biasa digelar setiap minggu di beberapa titik yang ada di Kota Makassar. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tengah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus karena adanya keterbatasan jumlah guru pendamping khusus atau GPK yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Laporan selengkapnya bersama dengan M. Sidik dari RRI Palu. Sidik.
11: Baik, terima kasih rekan Safira di studio. Dengar dimanapun Anda berada. Pemerataan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Sulawesi Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi ketersediaan sumber daya manusia. Selain bidang pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan inovasi pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Sintia Dewi, mengatakan dalam penanganan sekitar 305 peserta didik bertumbuhan khusus di sekolah inklusif di Sulawesi Tengah, hanya terdapat sekitar 51 guru pendamping khusus atau GPK yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Dari data tersebut sehingga dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal maksud kami, karena satu, tenaga pendidik harus mendampingi lebih dari satu anak kebutuhan khusus dalam waktu yang bersamaan. Padahal, setiap anak memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda sehingga membutuhkan pendampingan yang lebih intensif. Berikut petikan wawancara kami bersama Cynthia Dewi Mateka dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
12: Kalau di sekolah, itu di pendidikan ya, di sektor pendidikan, kalau di sekolah inklusif kami menyebutnya guru pendamping khusus. Jadi mereka memang bersertifikat. Hanya memang kendalanya saat ini di Sulawesi Tengah itu kami hanya mempunyai sekitar 51 orang GPK. Dan itu sedikit ya untuk ukuran ya. Dan di Palu, Kota Palu sendiri tercatat bahwa data ABK, bukan berarti mungkin di kabupaten lain itu kurang, tapi memang belum. Yang terdata terbanyak adalah Kota Palu dan hanya 29 GPK yang ada di Palu untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di inklusif. Dan ini lumayan berat buat guru pendamping khusus jika harus menangani beberapa anak berkebutuhan khusus.
11: Lebih lanjut, Cynthia Dewi menambahkan bahwa selain keterbatasan guru pendamping khusus, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah juga menghadapi kekurangan tenaga pendidik yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa atau PLB. Kondisi tersebut diperkirakan akan semakin menjadi tantangan karena dalam 2 tahun ke depan sejumlah guru PLB akan memasuki masa pensiun. Untuk menjawab persoalan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tengah mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pendidikan inklusif. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum dalam memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif sekaligus memberikan kepastian terhadap peran dan kesejahteraan guru pendamping khusus di wilayah Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mengantisipasi krisis air bersih akibat kemarau, Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo melakukan berbagai upaya untuk menjamin kebutuhan air para pelanggan dan warga di wilayah rawan kekeringan. Laporannya bersama dengan Andi Sanga dari Gorontalo. Andi.
13: Ya, baik pendengar, berbagai langkah antisipasi dilakukan pemerintah Kabupaten Gorontalo menghadapi potensi terjadinya krisis air bersih akibat musim dampak musim kemarau yang terjadi saat ini. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirta Limutu sebagai perusahaan milik pemerintah daerah diberi tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan air bersih seluruh pelanggan tetap terpenuhi sekaligus menjamin ketersediaan pasokan bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang rawan mengalami kekeringan. Salah satu upaya yang kini dilakukan adalah pembersihan sedimentasi pada bangunan penangkap air di Sungai Polohungo, Sungai Bulota, dan Sungai Tabongo yang menjadi sumber air baku. Direktur Perumda Tirta Limutu, Tommy Hendra Said, hari ini mengatakan langkah tersebut penting agar volume air yang masuk ke instalasi pengolahan tetap maksimal sehingga pasokan air bersih kepada pelanggan dapat terus terjaga selama musim kemarau. Selain itu, Perumda Tirta Limutu juga mulai memperbaiki sejumlah armada untuk mendukung distribusi air bersih ke wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air seperti Kecamatan Telaga dan Tilango.
14: Saat ini kami hanya memiliki satu mobilitas yang sementara siap atau standby di kantor kami. Namun kami juga waktu dekat akan berkoordinasi dengan pihak balai sungai, berkoordinasi dengan balai permukiman yang ada di provinsi yang memiliki beberapa unit mobilitas yang suatu saat nanti kami akan sama-sama bersinergi.

0: dengan segala keterbatasan, kami mempersiapkan untuk mendistribusikan air yang dibutuhkan, air bersih.
1: Untuk mendukung berbagai upaya Perumda Tirta Limutu, masyarakat juga diimbau agar lebih bijak dalam menggunakan air bersih sejak saat ini. Dukungan masyarakat penting mengingat musim kemarau kali ini diprediksi berlangsung hingga melampaui bulan Juli, sehingga penggunaan air secara hemat diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan air bersih. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perhubungan menyiapkan bus untuk penumpang kapal yang terdampak pindahnya kapal dari Pelabuhan Nusantara Tahuna ke Pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Laporannya bersama dengan Alexander Dalengkade dari RRI Tahuna. Alex?
3: Iya, Fahira, pemirsa dan pendengar Pro 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe siapkan bus ke Pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Kepala Dinas Perhubungan Sangihe, Deki Surudani, diwawancara RRI membenarkan hal itu. Ia menjelaskan armada bus yang akan disiapkan Dinas Perhubungan terkait dengan kapal penumpang Manado Tahuna dan sebaliknya oleh pihak kantor unit penyelenggara pelabuhan Kepulauan Tahuna dipindahkan sementara ke Pelabuhan Peta. Bus itu diperuntukkan bagi penumpang kapal yang akan berangkat.
4: Ya, untuk sampai saat ini hanya satu busnya perhubungan, ya, dengan maksud itu disediakan untuk bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan. Jadi yang hanya diperuntukkan itu untuk penumpang kapal saja.
3: Ia menambahkan bus yang disiapkan Dinas Perhubungan tidak untuk pengantar dan pengunjung. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pro 3, Alexander Dalengkade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Alex,
3: ya.
2: Ya, silakan lanjutkan laporannya.
3: Sudah, Mbak.
2: Oh, baik, terima kasih.

0: Kita ke informasi lainnya. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, khususnya yang melalui jalur Ampel Gading dan Ponco Kusumo. Selengkapnya bersama dengan William Nathan dari Malang. William?
1: Baik. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal ke Gunung Semeru khususnya melalui jalur di Kecamatan Ampel Gading dan Kecamatan Ponco Kusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul rentetan insiden pendaki tersesat dan terluka di jalur ilegal atau tidak resmi tersebut sepanjang Juni lalu. Aktivitas tanpa izin sempat memicu situasi darurat pada 5 dan 16 Juni. Kala itu sejumlah pendaki dilaporkan tersesat dan mengalami cedera di area jurang tanpa logistik serta jalur evakuasi yang memadai. Karakteristik medan di sana yang dipenuhi vegetasi lebat dinilai sangat menyulitkan tim penyelamat sehingga penutupan akses fisik di titik-titik rawan menjadi langkah krusial untuk menyelamatkan pendaki. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNBTS, Sulistyo Widodo, menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen semua pihak. Untuk itu, BBTNBTS menggelar rapat koordinasi di kantor Kecamatan Ampel Gading guna merumuskan langkah pencegahan kolektif. Dalam rakor tersebut, instansi terkait dan elemen masyarakat memberikan sejumlah masukan konkret, mulai dari peningkatan sosialisasi, intensifikasi patroli hingga pemasangan papan pengumuman di titik-titik rawan. Seluruh peserta sepakat bahwa penanggulangan pendakian ilegal bukan hanya tugas BBTNBTS selaku pengelola, melainkan tanggung jawab bersama instansi pemerintah dan masyarakat khususnya yang berada di desa-desa penyangga kawasan Taman Nasional. Sulistyo berharap rakor ini menjadi tonggak penanganan pendakian ilegal secara terintegrasi. Kedepan, diharapkan kesadaran masyarakat terus meningkat bahwa pendakian melalui jalur tidak resmi sangat dilarang demi keselamatan bersama. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Pacitan mengimbau masyarakat untuk memberikan jawaban yang jujur kepada petugas saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 guna menghasilkan data yang akurat. Informasi selengkapnya bersama dengan Angela Reska dari RRI Madiun. Angela?
2: Ya, baik. Terima kasih, Safira. Dari Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, kami laporkan bahwa Badan Pusat Statistik BPS Pacitan menghimbau masyarakat untuk memberikan data yang jujur saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Pacitan, Kiki Ferdiana, menyebutkan data tersebut merupakan potret perekonomian masyarakat. Pihaknya menegaskan, sebagai petugas, BPS hanya memotret sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh sebab itu, kejujuran masyarakat sebagai responden sangat diperlukan karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap data yang dihasilkan melalui sensus. Berikut keterangan dari Kepala BPS Pacitan Kiki Ferdiana kepada RRI.
3: Kalau masyarakat itu tidak jujur dengan kondisinya, misalnya apakah pendapatannya berapa, terus satu sensus di mungkin dia hanya mengungkapkan yang tidak sesuai dengan sensusnya. Nah itu tentunya juga akan dampaknya itu sebenarnya juga besar juga.
2: Kiki menjelaskan data yang dihasilkan dari sensus ekonomi 2026 akan digunakan sebagai dasar kebijakan pemerintah demi pembangunan yang tepat sasaran. Bahkan selain itu, Kiki juga menambahkan data dari sensus ekonomi juga berguna bagi para investor untuk melihat sekaligus mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Hal ini dikarenakan sensus ekonomi 2026 tidak hanya melakukan pendataan masyarakat dari rumah ke rumah, namun sensus ekonomi juga mendata bangunan yang ada di setiap wilayah. Demikian laporan dari Pacitan, Jawa Timur. Angela Reska, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Barat masih menjadi skala prioritas di tahun ini. Informasinya bersama dengan Wildan Pratomo dari RRI Bandung. Wildan.
4: Sektor infrastruktur tetap menjadi sektor prioritas dalam pembangunan Provinsi Jawa Barat pada 2026 hingga 2027 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat kemarin. Menurutnya, sektor infrastruktur yang menjadi prioritas ini selaras dengan banyaknya masukan yang diterima Pemkot melalui DPRD dari masyarakat untuk pemerataan dan peningkatan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat. Ketika disinggung menyoal infrastruktur apa saja yang akan ditingkatkan, Sekda mengatakan berbagai macam infrastruktur pelayanan dasar seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, hingga irigasi perairan menjadi prioritas pembangunan di 2026 hingga 2027 mendatang. Herman meyakini optimalisasi dan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Jawa Barat ini mampu memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat, apalagi pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung kepada masyarakat ini menjadi hasil yang sangat diharapkan dalam proses pembangunan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menyambut baik rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat di tahun 2026 hingga 2027 yang berfokus kepada infrastruktur, khususnya infrastruktur kebutuhan layanan dasar masyarakat. Meski begitu, Iwan mengingatkan ketepatan pembangunan menjadi kunci penting dalam merealisasikan hal tersebut. Apalagi di tahun 2027 nanti, pengurangan anggaran mencapai 4% lebih dari total APBD di 2026 yang mencapai 30,4 triliun menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, pembangunan infrastruktur itu diyakini akan tetap berjalan dengan optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan yang menjadi cita-cita besar Provinsi Jawa Barat saat ini bisa diwujudkan dengan komitmen besar pemerintah. Dari Bandung, William Pratomo melaporkan untuk Pro3 RRI Plus Pengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tetaplah bersama kami. Warta Nusantara akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang. Pemerintah Kota Jakarta Barat akan melakukan sidak terhadap rumah makan yang diduga mengonsumsi daging hewan penular rabies di Cengkareng. Laporannya bersama dengan Alwan Syadam dari Jakarta. Alwan.
8: Ya baik, pendengar, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat menyidak terhadap 3 rumah atau lapo yang diduga mengonsumsi daging hewan penular rabies atau HPR yang dijadikan bahan pangan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari 3 lokasi yang diperiksa hari ini, petugas menemukan dugaan daging HPR di salah satu rumah makan, yakni lapo Iwan Samosir di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP, Tanti, mengatakan petugas telah mengambil sampel daging dari lokasi yang diduga menjual daging HPR untuk nantinya diperiksa di laboratorium. Menurut Tanti, dugaan tersebut muncul setelah petugas menemukan daging beku di dalam freezer yang secara pengamatan awal memiliki karakteristik menyerupai daging hewan penular rabies. Tanti menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan secara pengamatan terhadap bentuk, tekstur, dan aroma, daging tersebut memiliki ciri-ciri yang mengarah pada dugaan daging HPR.
9: Iya, kalau tadi dari hasil pemeriksaan kami di ada di penyimpanan di freezer pemilik, kami memeriksa berupa daging-daging beku secara organ oleh masih tidak dicoba katanya ya. Jadi secara pandangan mata, tekstur, bau mendekati dengan apa yang kami curigai, yaitu daging HPR. Untuk itu, untuk penegakan dari pembuktian bahwa memang itu adalah bagian daging HPR, maka kami kirimkan ke lab test market pusat.
8: Meski demikian, pendengar, Tanti menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memastikan jenis daging tersebut sebelum hasil uji laboratorium resmi ditertibkan. Hasil itu nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penegakan aturan terhadap rumah makan tersebut. Tanti menegaskan, sidak ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 yang melarang peredaran dan penjualan hewan penular rabies sebagai bahan pangan untuk dikonsumsi masyarakat. Demikian dapat saya laporkan dari Jakarta Barat, Alwan Sadam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah perusahaan travel di Kota Medan mengalami kendala keberangkatan dan kepulangan bus berupa tidak sesuainya waktu yang dijadwalkan akibat adanya minimnya ketersediaan BBM. Selengkapnya dilaporkan oleh Ilham Daulay dari RRI Medan. Ilham?
10: Dan ketersediaan BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Medan saat ini sangat berdampak bagi aktivitas masyarakat, tidak terkecuali bagi sejumlah travel. Salah satunya travel jasa angkutan umum PT Premium Clara Adinda yang turut mengalami kendala. Operasional bus di travel ini tetap berjalan baik, namun jadwal keberangkatan dan kepulangan tidak sesuai waktu yang telah ditentukan, selalu mengalami kelonggaran waktu. Travel jasa angkutan umum PT Premium Clara Adinda berlokasi di Jalan Ring Road Gagai dan Medan Sunggal. Travel ini melayani Traik Medan, Kuala Namu, Langsa, Blok Semawe, hingga Banda Aceh. Seorang karyawan kepada RRI di PT Premium Clara Adinda Herman pagi tadi mengatakan panjangnya antrian pengisian BBM di SPBU saat ini sangat berpengaruh kepada mereka sehingga mengalami keterlambatan keberangkatan maupun kepulangan bus. Dan menambahkan, ini juga membuat sejumlah pelanggan mereka komplain keberangkatan dan dari tempat loket mereka. Sedangkan mereka masih menunggu kendaraan mereka yang dari perjalanan yang terhambat disebabkan sulitnya pengisian minyak kendaraan jenis solar di SPBU.
11: Yang pertama untuk dasar pengaruh. Rata-rata biasa kalau untuk perangkatan mobil di awal itu biasanya jam 8. Antri sampai 1-2 jam bahkan sampai 3 jam itu mengalami keterlambatan untuk berangkatan. Ini kan untuk pengaruh saya itu bang. Dan itu pun pasti itu pelanggan-pelanggan itu pasti banyak komplain kenapa lama mobil berangkat. Tracknya Medan ke Aceh. Jadi berapa mobil yang terkendala berangkatan? Ya terkenal loh, karena setiap untuk berangkatan pasti mereka harus uji bahan bakar dulu untuk semua unit dapat mengalami kendala.
10: Dan selain itu, ia juga menerangkan di tengah krisis ketersediaan BBM saat ini di Kota Medan dan mengalami antrian panjang bahwa untuk rekompos ini terapal mereka tidak ada perubahan maupun kenaikan harga sesuai dengan harga tarif biasa. Ia juga mengungkapkan bahwa keterlambatan dan kepulangan maupun kepergian bus mereka terjadi bagi seluruh kendaraan yang sudah berangkat. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Warta Nusantara.
0: Program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia GATI dalam pelaksanaan MPLS di Kota Sabang terpantau berjalan lancar. Selengkapnya bersama dengan Razi Arda dari Sabang. Ardi.
12: Iya, baik, terima kasih pendengar. Dapat kami informasikan pada hari pertama masuk sekolah kemarin di tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia GATI. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari seruan Wali Kota Sabang dan Wakil Wali Kota Sabang untuk mendorong keterlibatan ayah dalam menghadapi fokus kami dalam mendampingi anak pada hari pertama sekolah. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kota Sabang dipadati para orang tua yang mengantar anak mereka. Salah satunya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sabang, di mana para ayah tampak hadir mendampingi putra-putrinya masuk lingkungan sekolah sebagai bentuk dukungan moral dan emosional. Salah seorang wali murid yang sempat kami jumpai, Zakiul Amri, mengatakan dirinya secara khusus meluangkan waktu untuk mengantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru. Zakiul menerangkan, ia bersama istri memilih mengantar anak secara langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap semangat dan kesiapan anak memasuki lingkungan sekolah di awal tahun ajaran. Melalui pelaksanaan Damas dan Gati, pemerintah Kota Sabang juga berharap keterlibatan ayah dalam pendidikan anak dapat terus ditingkatkan, tidak hanya pada hari pertama masuk sekolah, tapi juga pada proses belajar mengajar berkelanjutan, baik itu di sekolah maupun di rumah. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter generasi penerus. Tak hanya di Min Sabang, suasana yang sama juga tampak di sejumlah SD dan TK di seluruh Kota Sabang. Dari ujung barat Indonesia, Pulau Sabang, Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik saat melakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Adityo Rizaldi, dalam kasus dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporannya disampaikan oleh Hairul Umam. Umam.
13: Ya baik, Safira dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin telah merampung melakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan anggota BPK 5, yaitu Bobby Adityo Rizaldi yang berlokasi di Jakarta Selatan. Di mana menurut juru bicara KPK bahwa penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait dengan audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Dan jubir KPK Budi Pasti juga membenarkan bahwa kegiatan tersebut berhasil mengamankan barang bukti elektronik yang diamankan dari rumah Adityo Rizaldi. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prastio.
14: Ini yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
13: Dan Budi juga menjelaskan bahwa barang bukti elektronik nantinya akan disita dan akan diekstraksi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Dan Budi juga menambahkan bahwa penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dan dalam kasus ini sendiri memang KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumsel, yaitu Titin Rita Lestari, dan pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara yang merupakan orang dari anggota BPK 5, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, kemudian Bupati Muara Enim Edison, Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika, serta Kori Erin, selaku CRH atau marketing perusahaan dari pihak swasta. Dan KPK juga mengatakan akan melakukan pemanggilan terhadap Adityo Rizaldi terkait dengan mengkonfirmasi barang bukti yang diamankan dari penggeledahan tersebut. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah akan melakukan evaluasi terhadap minimnya peminat pada penyelenggaraan SPMB 2026. Laporannya bersama dengan Danu Widiasmoro dari RRI SP Bintuhan.
15: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Bengkulu Tengah menyisakan catatan kelam bagi dunia pendidikan setempat. Salah satu sekolah negeri yakni SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah dilaporkan hanya berhasil menjaring satu orang murid baru sepanjang dibukanya masa pendaftaran tahun ajaran 2026-2027. Menanggapi kondisi memprihatinkan tersebut, pelaksana tugas Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan sekaligus Ketua SPMB Kabupaten Bengkulu Tengah Sulianto mengatakan bahwa pihak panitia telah bekerja secara maksimal. Sosialisasi dan persiapan berkala sebenarnya telah dilakukan sejak jauh-jauh hari untuk menarik minat para calon peserta didik di sekitar wilayah sekolah. Namun, Sulianto mengungkapkan bahwa kondisi real di lapangan menyajikan tantangan yang sangat berat bagi pihak sekolah. Berdasarkan pemantauan tim di lapangan, terdapat beberapa faktor krusial yang akhirnya membuat para orang tua enggan dan tidak mau mendaftarkan anak-anak mereka ke SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah.
16: Jadi kalau di sisi panitia itu tidak bisa ngomong apa-apa, karena kondisinya kan panitia di dinas pendidikan tuh sudah berusaha dalam artian untuk SK-nya sudah kita buat, gitu kan, daya tampungnya sudah kita buat, zona domisili untuk sekolah itu udah kita siapkan. Nah, tetapi kan kondisi di lapangan terkadang tuh orang tua itu tidak mau menyekolahkan anaknya di situ kan karena ada beberapa faktor. Jadi kita tidak bisa istilahnya menekan.
15: Di sisi lain, salah seorang warga Bungu Tengah, Clara, mengungkapkan bahwa kejadian ini tidak boleh dianggap remeh, khususnya bagi dunia pendidikan. Pasalnya dengan hanya mampu menerima satu murid baru, proses belajar mengajar akan tampak seperti les privat.
17: Menurut saya, fenomena di SMP Negeri 26 Bungkulu Tengah ini menjadi sebuah kejadian pendidikan yang tidak boleh dianggap remeh sih. Bayangkan saja, sebuah sekolah negeri dengan gedung dan guru yang lengkap, tapi suasananya berubah menjadi seperti tempat les privat hanya karena menerima satu murid. Pemerintah daerah tidak boleh pasif dan hanya sekadar berkata, yang penting pembelajaran berjalan. Dari pemerintah setempat segera melakukan penggabungan sekolah sih ke SMP terdekat.
15: Ditambahkan oleh Sulianto, fenomena ini menjadi alarm keras sekaligus bahan evaluasi mendalam bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan akan segera mengevaluasi sistem zonasi, pemerataan fasilitas hingga aksesibilitas sekolah. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat pihak Dinas Pendidikan bersama SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah dan beberapa sekolah lain akan melakukan komunikasi untuk melakukan penataan kembali jumlah murid baru, agar sekolah yang hanya menerima sedikit murid baru dapat diisi oleh murid lainnya. Sehingga kekosongan di SMP Negeri 26 Bungkulu Tengah dapat teratasi dengan baik dan proses belajar mengajar tidak terganggu. Dari kawasan Renas Manek, Kabupaten Bungkulu Tengah, Provinsi Bungkulu, dan Nuyuk Yarto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lantas Polri melakukan asistensi kecelakaan maut di Pantura Indramayu. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya menegaskan asistensi menjadi komitmen mengungkap penyebab kecelakaan secara komprehensif. Menurutnya hasil analisis juga menjadi dasar untuk memperbaiki aspek keselamatan jalan pada masa mendatang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
3: Dengan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, saat ini terpantau belum memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas pusat pembelanjaan modern di Kota Semarang. Laporan disampaikan Luki Setiawan.
1: Wawancara Pro.
4: Kita lihat di media-media itu memang untuk ekonomi sedikit berdampak. Cuman kalau kita lihat secara trafiknya sendiri, trafik tetap sama.
5: Di tengah munculnya fenomena Rojali, rombongan jarang beli, dan Rohana, rombongan hanya nanya, yang ramai diperbincangkan di pusat-pusat perbelanjaan, tercatat tingkat kunjungan ataupun penjualan tenan di sejumlah mal atau pusat perbelanjaan modern di Kota Semarang masih stabil di sepanjang semester pertama tahun 2026. Hal ini disampaikan Promotion Event and Marketing DP Mall Semarang Alifa Bunga Kurniawan ditemui kemarin. Ia mengatakan secara umum kondisi ekonomi memang kondisi perekonomian memang menjadi perhatian pelaku usaha retail, meskipun berdasarkan data internal aktivitas pengunjung di DP Mall masih menunjukkan tren yang positif. Pihaknya menyebutkan jika melihat kondisi ekonomi memang ada dampaknya, tetapi jika dilihat dari trafik jumlah pengunjung masih stabil. Menurut Alifa, fenomena Rojali dan Rohana yang belakangan menjadi perbincangan nasional belum terlihat secara nyata di pusat pembelanjaan yang ada di Jalan Pemuda itu. Sebagian besar pengunjung datang dengan tujuan yang cukup jelas, baik untuk belanja, menikmati kuliner, ataupun mencari kebutuhan tertentu.
4: Nanti akan ada tenan-tenan baru dari lifestyle, fashion, maupun F&B, karena begitu kita pasang hoarding itu langsung, apalagi di Apti Media, ternyata antusiasme dari warga Semarang itu oke dengan kedatangan brand-brand yang baru ini di Kota Semarang. Jadi harapannya sih dari DP Mall dengan adanya tenan baru yang ada di DP Mall juga untuk willingness to buy atau untuk buying powernya sendiri dari warga Semarang juga bisa meningkat.
5: Selain mengandalkan tenan baru, DP Mall juga memperluas pilihan hiburan melalui penyelenggaraan Garden Festival yang digelar setiap akhir pekan. Program hasil kolaborasi dengan Room in Semarang dirancang untuk menyasar keluarga, anak muda hingga pekerja kantoran yang mencari alternatif hiburan di kawasan pusat kota Semarang. Director of Sales Room in Semarang, Teresia, mengatakan konsep tersebut tidak hanya menawarkan hiburan tetapi juga menghadirkan pengalaman berkumpul yang lebih santai bagi pengunjung.
6: Tiga okupansi yang tadi sampaikan Bapak itu 88%.
7: Dengan liburan sekolah
6: itu 88%. Kalau untuk hari biasa setelah liburan biasanya kita di angka 78%.
5: Di sisi lain, meningkatnya jumlah pengunjung turut diantisipasi melalui pembangunan gedung parkir khusus sepeda motor. Proyek tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Bangunan itu akan diproyeksikan untuk menampung 900 kendaraan roda 2. Lukisan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara siang hari ini, edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Selanjutnya kita akan ikuti kabar bursa dan juga rupiah pada siang ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
3: Pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG mengakhiri sesi pertama perdagangan siang ini di zona hijau. Penguatan ditopang mayoritas saham yang bergerak positif meski investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter kami, Afriani Raspati. Rian.
8: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan penguatan pada jeda perdagangan Rabu siang ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG naik 28,31 poin atau 0,47% ke level 6067,83. Tercatat mayoritas saham bergerak positif, sebanyak 360 saham menguat, 236 saham melemah, dan 197 saham lainnya stagnan. Penguatan ini melanjutkan tren positif sejak pembukaan perdagangan pada pagi hari tadi. Sebelumnya, pendengar, IHSG juga dibuka menguat di level 6068 atau naik 28,51 poin dibandingkan pada penutupan perdagangan hari sebelumnya. Dan sektor energi menjadi penopang utama penguatan indeks dengan kenaikan 1,51%. Sementara untuk sektor finansial justru menjadi sektor dengan pelemahan terdalam, yaitu 1,67%. Di sisi lain, pendengar, investor asing masih melakukan aksi jual beli atau net sell senilai 885,58 miliar rupiah. Dengan saham perbankan seperti BBRI, BMRI, dan BBCA yang menjadi saham paling banyak dilepas investor asing. Sementara dari sektor non-keuangan, tekanan jual juga terjadi pada saham ASII dan juga AMMN. Tim analis Pindrako Sekuritas menilai bahwa pergerakan IHSG ini masih berpeluang terkonsolidasi pada rentang level 5.950 hingga 6.125. Dan analis juga mencermati sejumlah sentimen domestik, termasuk adanya kajian lembaga pemeringkat S&P terhadap kondisi fiskal Indonesia, serta kebijakan baru Bursa Efek Indonesia terkait dengan konsentrasi kepemilikan saham tinggi. Sementara dari eksternal, pasar merespon positif data inflasi Amerika Serikat yang lebih rendah dari perkiraan. Dengan kondisi tersebut, menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga atau The Fed dalam waktu dekat ini. Investor kini masih menanti rilis data pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diperkirakan turun memengaruhi arah pergerakan pasar hingga penutupan perdagangan sore hari nantinya. Demikian pendengar, laporan penutupan IHSG sesi pertama siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi RRI.co.id. Dari Jakarta, Afriani Raspati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, nantikan kembali informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada sesi penutupan sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
3: Tetaplah bersama kami, kita akan jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Makassar mendorong rumah ibadah menjadi pelopor kepedulian lingkungan. Bupati Goa walk out di sidang hak angket. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Makassar mendorong rumah ibadah menjadi pelopor kepedulian lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar terus mendorong keterlibatan rumah ibadah dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program edukasi, diskusi, hingga kampanye yang melibatkan seluruh majelis agama di Kota Makassar. Wakil Ketua FKUB Makassar Hasan Pinang mengatakan, peran FKUB dalam isu lingkungan saat ini masih memiliki keterbatasan. Meski demikian, pihaknya optimis kolaborasi dengan berbagai pihak akan memperkuat gerakan pelestarian lingkungan berbasis rumah ibadah. Di sisi lain, ia menyebut saat ini masing-masing majelis agama telah mulai menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian lingkungan.
3: Masing-masing majelis agama ini, misalnya kalau di Islam, itu Dewan Masjidnya sudah menganjurkan beberapa masjid. Masih butuh cara penanaman pohon, masih butuh cara pemilahan sampah, masih butuh penyadaran umat agar di rumahnya dipilah memang sampah. Di Buddha juga sudah ada berbagai programnya. Seluruh majelis agama masing-masing ada istilahnya. Tapi memang kita butuh kerjasama dengan pusat pengelola sampah. Kita berharap hari-hari berikutnya itu akan bisa dilakukan dialog dan hal yang lebih real. Angkutan misalnya, pelatihan pengelolaan sampah bagi rumah ibadah.
2: Selain pengelolaan sampah, Hasan juga menyoroti pentingnya menjaga kebersihan fasilitas rumah ibadah. Ia menyayangkan masih adanya beberapa rumah ibadah termasuk masjid yang kebersihan fasilitas sanitasi atau tempat buang hajatnya belum terjaga dengan baik.
1: BPBD Makassar mencatat ada sekitar 50 ribu warga di 6 kecamatan berpotensi terdampak kekeringan. Laporan Edwin Masud.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar mencatat sebanyak 50 ribu jiwa yang tersebar di 6 kecamatan berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau. Kepala BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan hasil asesmen menunjukkan warga yang paling rentan terdampak adalah mereka yang selama ini bergantung pada air tanah sebagai sumber utama air bersih. BPBD mengidentifikasi 173 titik lokasi terdampak yang tersebar di 27 kelurahan pada 6 kecamatan. Namun untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Makassar telah menyiapkan berbagai langkah penanganan, diantaranya mengerahkan 4 unit mobil tangki, menyediakan 57 tandon air, 4 unit pompa air, serta menurunkan 180 personil guna membantu distribusi air bersih kepada warga. Fadli menjelaskan penyaluran bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang bergantung pada air tanah, sementara kawasan yang masih mendapatkan pasokan dari jaringan Perumda Air Minum atau PDAM hingga kini dinilai masih relatif aman.
5: Seperti kita ketahui, sekarang memang ini lancar air di sana, jadi dari potensi terdampak.

0: ini 25.000 atau 50% di situ adalah terdampak secara langsung sekarang. Itu kita setelah apa yang kami data, yaitu ada dua, yaitu pelanggan PDN dan bukan pelanggan PDN. Yang bukan pelanggan itu seperti pasokannya dari air tanah, itu sekarang sudah kris semua. Nah, itulah kami mengapa kami katakan 50.000, karena sebagian itu adalah pelanggan PDM. Nah, menurut informasi BMKG, kalau kondisi terus menerus seperti ini, dalam kesiapsiagaan itu kan bencana itu ada antisipasi. Dalam kondisi seperti ini, maka ada kemungkinan asupan air PDM itu bisa menurun atau berkurang dalam jangka 30 hari. Kalau seperti itu berdasarkan data, by data semua dan assessment. Dan kami, anggota kami turun assessment itu, ada namanya assessment kaji cepat. Itu berdasarkan data. Selama satu minggu kita ini akan terdapatlah data potensi 50.000 tadi.
1: BPBD Makassar menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak serta segera melaporkan apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat.
2: Dinsos dan RSUD Daya Makassar raih penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI. Kembali dilaporkan reporter Edwin Masud.
1: Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial dan RSUD Makassar menerima piagam penghargaan predikat kategori baik dari Ombudsman Republik Indonesia atas penyelenggaraan pelayanan publik. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Jufri mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibandingkan meraihnya, sehingga seluruh jajaran akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan. Andi Bukti menjelaskan, penilaian Ombudsman tidak hanya menilai hasil pelayanan tetapi juga kepatuhan terhadap standar pelayanan termasuk kelengkapan administrasi, keterbukaan informasi serta ketersediaan fasilitas yang ramah bagi seluruh masyarakat.
3: Kalau itu terkait dengan pelayanan kita.
4: Pelayanan ya.
3: Yang penting kita punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Komitmen yang saya maksud ini apa yang menjadi persyaratan itu yang dilaksanakan, itu yang dilakukan. Yeah. Contoh kecil misalnya, parkir, harus ada parkir disabilitas. Harus ada parkir disabilitas. Harus ada di kantor ruang apa itu, menyusui. Nah, itu salah satu juga itu. Yang penting kalau itu kita seluruh persyaratan kita ikuti, insya Allah pasti pelayanan dapat menjadi baik dan sangat baik.
1: Oke. Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Makassar Fadli mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, Ombudsman melakukan penilaian secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan administrasi, observasi lapangan, hingga wawancara langsung dengan masyarakat yang menerima layanan.
5: Saat ini berkat kerjasama teman-teman dari beberapa OPD termasuk Dinas Sosial dan Rumah Sakit Umum Daerah Dayak, alhamdulillah hasil penilaian dari pelayanan publik oleh Ombudsman RI, dua OPD mendapatkan kategori baik yang alhamdulillah sudah diberikan penghargaan oleh Bapak Wali Kota, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Dayak. Harapan kami tahun berikutnya atau tahun ini ada lagi penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh OPD-OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar terkait dengan pelayanan publik yang dinilai oleh teman-teman dari Ombudsman RI. Seperti
1: Fadli berharap capaian Dinas Sosial dan RSUD Dayak menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga semakin banyak OPD yang meraih penghargaan serupa pada masa mendatang.
2: Bupati Maros lepas 20 siswa ke sekolah rakyat. Harapan baru putus rantai kemiskinan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Maros melepas 20 calon pelajar SMP dan SMA untuk menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Sudiang Makassar kemarin. Pelepasan di rumah jabatan Bupati Maros berlangsung haru karena sejumlah orang tua harus melepas anak mereka tinggal di asrama demi pendidikan yang lebih baik. Bupati Maros Andi Safril Kadirsa mengatakan program Sekolah Rakyat menjadi peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Ia juga berharap para siswa belajar dengan sungguh-sungguh dan menjaga nama baik Kabupaten Maros.
7: Pertama, kami sangat terharu dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang menghadirkan sekolah rakyat, dan hari ini ada 20 ya siswa-siswi dari Kabupaten Maros yang alhamdulillah terpilih untuk masuk di sekolah rakyat. Ya, semoga anak-anak kita ini bisa menjalani pendidikan di sekolah rakyat sampai tuntas, dan cita-cita mulia dari Bapak Presiden untuk menghapus kemiskinan dari dunia pendidikan, lewat dunia pendidikan, lewat sekolah rakyat ini bisa kita wujudkan.
6: Salah seorang orang tua siswa, Irawati, mengaku bersyukur meski berat melepas anaknya tinggal jauh dari keluarga.
4: Dia mau bersekolah di sana. Ya, terima kasih dengan Bapak Prabowo dan Bapak Bupati, karena saya dia mau bersekolah di sana untuk mencapai cita-citanya.
6: Sementara itu, Muhammad Yusra, salah seorang siswa, mengaku senang mendapat kesempatan tersebut dan bertekad belajar keras untuk meraih cita-citanya menjadi anggota Polri.
8: Terus cita-cita kita apa?
6: Program Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan seluruh kebutuhan pendidikan dan asrama ditanggung pemerintah. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Christian Topro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Goa walk out di sidang hak angket. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
10: Bupati Goa Siti Husnia Talendrang meninggalkan ruangan sidang hak angket DPRD Kabupaten Goa Sulawesi Selatan pada saat sidang dirinya sebagai terperiksa masih berlangsung Selasa kemarin siang. Agenda tersebut mendengarkan klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penyimpangan pengadaan seragam sekolah gratis, serta dugaan perbuatan tercela yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, Husnia Talendrang meminta pertanyaan seluruh anggota pansus tak disampaikan kepada dirinya secara langsung dalam agenda tersebut. Ia meminta pertanyaan-pertanyaan itu dikumpulkan, lalu akan dijawab pihaknya kelak secara kolektif.
11: Kan pansus ini karena rekan-rekan DPR, saya tidak bisa melanjutkan pansus ini karena rekan-rekan DPR tidak memberikan hak saya sebagai terperiksa.
10: Menurut Husnia, kedatangannya pagi ini ke DPRD adalah untuk memenuhi panggilan pansus DPRD Goa, sehingga dirinya pun mengaku merasa berhak meninggalkan ruangan sidang hak angket, meskipun belum sempat memberikan klarifikasi. Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Goa, Kasim Sila, merespon tindakan Bupati Goa Husnia Talendrang yang meninggalkan ruangan tersebut. Menurut Kasim, alasan Bupati Goa meninggalkan ruangan sidang disebabkan persoalan meminta pertanyaan pansus dilakukan secara kolektif. Ia menegaskan aksi melarikan diri yang dipertontonkan Siti Husnia tidak akan menghentikan, menunda, atau memperlambat jalannya penyelidikan pansus hak angket, akan bergerak untuk melakukan pendalaman atas 3 pelanggaran yang tengah diselidiki.
12: Mengapa mekanisme bertanya satu persatu ditakuti? Bukankah menjawab satu persatu jauh lebih mudah dan akurat daripada menumpuk beberapa pertanyaan kolektif? Publik bisa menilai sendiri ada apa di balik ketakutan ini. Berikutnya, persoalan etika dasar. Memang benar, terperiksa sempat melontarkan kalimat izin untuk meninggalkan ruangan. Namun sebelum pimpinan sidang memberikan jawaban atau putusan forum, yang bersangkutan langsung berdiri dan melangkah keluar begitu saja. Ini adalah contoh buruk dari krisis etika seorang pejabat publik. Kenapa? Rekam jejak pelecehan konstitusi yang berulang. Tindakan hari ini bukan yang kecil yang tidak disengaja, melainkan bagian dari rangkaian pelecehan terhadap institusi negara yang dilakukan secara sadar dan berulang oleh saudari bupati selaku terperiksa.
10: Kasim menambahkan, sikap Siti Husnia menghindari pertanyaan dan atau keengganan memberikan klarifikasi di bawah sumpah secara psikologis hukum semakin memperkuat indikasi publik bahwa terdapat pelanggaran. Ditambahkan, pansus hak angket DPRD Goa tidak akan membuang waktu untuk melakukan pemanggilan ulang. Pihaknya akan langsung bergerak merumuskan rekomendasi akhir kuat berdasarkan fakta-fakta kuat yang telah dimiliki. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
2: PMK Bone perkuat infrastruktur pendidikan melalui DAK 2026. Laporan Suryani Arifin.
13: Pemerintah Kabupaten Bone bakal melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan tahun 2026. Hal ini menyusul kepastian turunnya bantuan dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat yang menyasar 49 satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin mengungkapkan bahwa bantuan ini mencakup kategori DAK reguler daerah 3T serta penanganan dampak bencana.
14: Kami Dinas Pendidikan akan ada bantuan dari pendidikan pusat yang jumlah SD sudah berkontrak uang 2 sekolah dan yang sementara proses ada 26 sekolah, jumlah keseluruhan untuk SD sebanyak 28 SD. Sedangkan jumlah untuk SMP sudah berkontrak sebanyak 3 sekolah, sementara proses 9 sekolah. Selanjutnya PAUD ada 9 bantuan untuk rapid. Perlu kami laporkan bahwa bantuan rapid ini terdiri dari bantuan bencana 3T dan reguler.
13: Lebih lanjut, Baharudin menyampaikan pihaknya masih mengawal peluang penambahan bantuan. Sebelumnya pihaknya telah mengusulkan bantuan kategori bencana bagi 24 sekolah pada Mei lalu dan optimis usulan tersebut dapat terrealisasi melalui proses evaluasi di tingkat pusat.
2: Seorang warga hendak menonton Piala Dunia korban pencurian motor, dilaporkan Sarifuddin.
15: Terjadi pencurian sepeda motor yang dimanfaatkan kelengahan korban saat hendak menonton Piala Dunia terjadi di salah satu rumah kos kawasan Jalan Todopuli 2 Kecamatan Panakukang Kota Makassar tadi malam. Korban bernama Hairul harus kehilangan sepeda motornya senilai 22 juta rupiah setelah dicuri orang tidak dikenal karena sepeda motor korban tidak terkunci stang. Hairul hendak keluar nonton Piala Dunia sepak bola, lalu mengeluarkan sepeda motornya, kemudian memarkir di depan kos. Namun kembali masuk ke kamar kos dengan cepat, pencuri datang mendorong sepeda motor korban. Saat kejadian pencurian sepeda motor mahasiswa tersebut, aksi pelaku masuk ke halaman kos terekam CCTV hingga beredar di media sosial. Menurut korban, dalam video rekaman CCTV, pelaku sempat mondar-mandir dan mengintip situasi rumah kos yang saat itu masih ramai. Setelah merasa aman, pelaku yang mengenakan jaket mendekati motor korban dan berpura-pura sedang memperbaiki kendaraan tersebut untuk mengelabui warga sekitar. Lalu pelaku langsung dengan mudah mendorongnya karena tidak terkunci stang.
16: Berdasarkan CCTV itu ya, pertama pelaku itu mengintip-ngintip kan masih ramai dalam. Setelah itu mungkin orang sama ya langsung diambil. Rencana sebentar saya, rencana mau keluar lagi, tidak sampai 3 menit itu.
15: Menurut korban Heru, pihaknya telah melaporkan kasus pencurian sepeda motornya di Polsek Panakukang, serta barang bukti rekaman CCTV yang juga telah beredar di media sosial. Terlihat jelas pelaku berada di lokasi dan mencuri sepeda motor korban. Kanit Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Uji Mukni menyatakan kasus pencurian sepeda motor yang dilaporkan korbannya di Jalan Todopuli telah dilaporkan dan sedang dalam penyelidikan termasuk mendalami rekaman CCTV untuk menangkap pelakunya.
2: FHI Sulsel siap libatkan perangkat desa dan UMKM sebagai pendukung dalam pelaksanaan kejuaraan cabang olahraga hoki pada Porprov Sulsel. Laporan Sainal Abidin.
17: Federasi Hoki Indonesia atau FHI Sulawesi Selatan menyampaikan kesiapannya melibatkan pemerintah desa beserta sejumlah UMKM dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan cabang olahraga hoki pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan yang akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Umum FHI Sulsel, Gajah Mada Harding kepada RRI saat dihubungi pada Rabu pagi tadi. Ia menyampaikan langkah tersebut diambil sebagai salah satu alternatif untuk menyukseskan pelaksanaan cabang olahraga hoki di tengah keterbatasan anggaran yang saat ini dihadapi oleh hampir seluruh cabang olahraga. Gajah Mada menjelaskan pihaknya telah membentuk panitia lokal di Desa Siwa yang akan menjadi lokasi pelaksanaan cabang olahraga hoki pada Porprov Sulsel 2026. Panitia tersebut telah menyusun proposal untuk diajukan kepada pemerintah desa serta sejumlah pelaku UMKM. Melalui dukungan tersebut, diharapkan pemerintah desa dan pelaku UMKM dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan cabang olahraga hoki selama Porprov berlangsung.
18: panitia lokal sudah mengambil inisiatif, sudah membuat proposal untuk sukseskan acara ini, dan mereka insya Allah mengarahkan dan melibatkan pemerintah setempat, desa, lurah, membuat nanti stand-stand di sekitar lapangan, dan ini pasti meningkatkan UMKM. Jadi semua daerah itu mempunyai stand masing-masing. Kemudian di Siwai itu memang bagusnya memiliki fasilitas akomodasi, penginapan dan hotel. Meskipun kecamatan, tapi setara dengan ibu kota kabupaten.
17: Gajah Mada menambahkan, keterlibatan pemerintah desa dan pelaku UMKM diharapkan tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan pertandingan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di Desa Siwa dan wilayah sekitarnya. Menurutnya, Desa Siwa memiliki fasilitas yang hampir setara dengan ibu kota kabupaten, sehingga memiliki potensi menjadi pusat aktivitas selama Porprov berlangsung. Ia berharap Porprov Sulsel 2026 tidak hanya menjadi ajang peningkatan prestasi olahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM lokal di Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata, ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
1: Selamat siang, saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada. Saat ini pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita akan dengarkan siaran podcast Antara dengan tema di siang ini terkait dengan mengupas tentang label gizi, bahaya campak, dan krisis mental anak muda. Dan siang ini yang akan menjadi narasumber yaitu Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Selamat mendengarkan.
2: Ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja.
3: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
2: Betul,
3: danger
2: betul,
3: gitu ya.
2: Danger.
4: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini, saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan Menteri Kesehatan RI, Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
2: Sehat, sehat. Mbak Suanti. Mudah-mudahan Mbak Suanti juga sehat.
3: Sehat dong, pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
2: Iya.
3: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya, adalah dengan Nutrilevel Pak BGS ya, betul ya?
2: Mm-hmm.
3: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga. Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
2: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepet kan? Itu akut sifatnya, cepet. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya, atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama. Makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Ya, jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7, dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak, risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
3: Betul.
2: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
3: Ada beban pendanaan.
2: Ada
3: di pendanaan, situ ya.
2: Pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
3: Okay.
2: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
3: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
2: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menterinya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong. Satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
3: Yeah.
2: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
3: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
2: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu,
3: gitu.
2: Harus ngelihat orangnya langsung, gitu kan? Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah,
3: gitu. Kalau
2: pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh, Pak kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang kita, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk.
3: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
2: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
3: Paling aman.
2: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin
3: lebih secara mantap. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
2: Betul,
3: danger
2: betul,
3: gitu ya.
2: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
3: Oh iya, gitu, betul ya. Okay. Danger berarti.
2: Saya putih, saya pakainya gitu, putih.
3: Oke, okay, ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Mm-hmm. Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
2: Secara undang-undang kan sudah masuk.
3: Mm-hmm.
2: Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan,
3: mm-hmm,
2: ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
3: Betul.
2: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar mm-hmm bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti. Oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti. Oh, ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu. Gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
3: Orang gitu, ikut-ikutan, kan? Tapi ikut-ikutan, dalam artian yang positif.
2: Yang sehat.
3: Iya, Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula garam lemak tadi?
2: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan. Di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
3: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya Badan Pengawas Obat dan Makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
2: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini,
3: ada pilotnya
2: atau juga
3: gitu
2: di satu.
3: Ya?
2: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat, dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya. Respons. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan, ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
3: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
2: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
3: versi
2: atau
3: yang lebih sehat,
2: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan.
3: Iya.
2: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, penekanannya lebih ke sana.
3: Oke. Tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental gitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini, 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
2: Kesehatan mental ini nggak semua orang paham. Yang paling paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
3: Kecemasan, ya.
2: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
3: gak bisa,
2: gak bisa tidur, gak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder, contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
3: Betul.
2: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, yeah, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
3: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
2: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
3: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
2: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga, kan terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
3: ada
2: Keluarga.
3: Ada SKB begitu.
2: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama-sama mereka. Karena kalau ini yang nggak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus, makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah, bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen, kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jadi kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
3: Oke. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
2: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin.
3: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularan ya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
2: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
3: Mudah penularannya.
2: Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
3: Ke berapa orang, betul.
2: COVID itu di awal-awal 3-4. Ya, pada waktu Omikron sempat tinggi.
3: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh.
2: Ya, ya. Tapi kalau capak itu 12-15. Jadi satu orang kena, nularinnya ke 12, wow, ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025... itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
3: baru lebih banyak, beberapa bulan.
2: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
3: Ulang artinya anak-anak yang
2: jadi
3: sudah.
2: Jadi dia sudah kena apa enggak kan, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
3: Vaksin lagi ya.
2: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3.000-an per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200-an per minggu.
3: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
2: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
3: Betul.
2: Padahal saya sebagai, saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali. Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
3: Betul.
2: Campak itu bisa menyebabkan kematian pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
3: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia
2: banyak, Pak Menkes. Banyak, tersedia banyak.
3: Banyak
2: tersedia
3: ya. Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat
2: untuk mau memvaksinasi anaknya.
3: Oke, kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk nextnya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi, Pak Menteri?
2: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita, dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi. Contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan? Bisa kan? Oh, mau minum, di scan, masuk. Oh, saya minum merah. Merah itu bukannya enggak boleh loh. Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi gitu. Udah minumnya sekali aja. Boleh kok minum sekali, habis itu item-item apa ijo-ijo. Boleh enggak yang apa matcha latte, boleh sekali, tapi habis itu americano air putih air putih, ini matcha latte nya sekali aja merahnya, itu
3: gulanya
2: boleh.
3: Udah cukup ya,
2: udah cukup. Itu sebabnya saya bilang bisa nggak dikasih tahu pak di foto, begitu ini udah begitu dia mau beli yang lain langsung keluar message set di WA, jangan ini udah minum udah sekali udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih lebih sering
3: jadi
2: digunakan,
3: engaging, jadi engaging ya. Mungkin ini adalah langkah step by step

0: Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, baru saja kita mendengarkan siaran podcast Antara dengan tema mengupas tentang label gizi, bahaya campak dan krisis mental anak muda. Dengan narasumber yakni Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Boni dimanapun Anda berada. Saat ini kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga semangat, semoga dilancarkan, dan yang pastinya tetap sehat dan semangat juga. Untuk hari ini kami sudah siapkan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih melalui line interaktif kami setelah kita tuntaskan Nela Karisma tewas tertimbun masa lalu.

0: 91 FM RRI Bone pendengar. Saat ini saya akan absen dulu playlist lagu dangdut yang bisa Anda pilih melalui telepon di 0851-9151-8901. Ada Cinta Terlarang dari Rafdi, Novi Aila Merasa Sendiri, Zaskia Gotik Sisa Semalam, Rina Nose Ayang Mbeb, Selalu Rindu dari Ine Sintia dan Herman Anggita, Rizky Rido Kembalilah Padaku, Fildan Demi Cinta Suci, Selviama Ada di Mana-mana, Jihan Audi Mantan, DKK Family Bersamamu. Dan teleponnya kami tunggu saat ini juga. Jadi untuk Anda yang mau gabung, kirim salam sambil pilih lagu dangdut yang Anda sukai, boleh telepon kami sekarang juga. Pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Jontor di bawah Karang.
0: Oh, Jontor. Oke, Jontor, pilih lagu yang mana?
1: Ayang Embet deh.
0: Ayang Embet.
1: Ada di mana-mana.
0: Oke. Okay.
1: Bersamamu lah.
0: Lagunya untuk siapa?
1: Lagunya untuk angkasa angkasa TNI Ribone, juga sama Sobat Kompi, juga sama Ulta, lanjut tugas dan semangat terus.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak bimbang gitu ya pilih lagunya. Semoga penelpon selanjutnya udah gak bimbang lagi. Tapi kalau masih bimbang, tenang, ada saya yang bisa memilihkan. Kita lanjut menyapa Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Berli Dimsyah Yono.
0: Apa kabar?
2: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Shirley mau dengar lagu apa nih? Halo.
2: Halo, Selalu Rindu.
0: Selalu Rindu. Lagunya untuk siapa?
2: Untuk sahabat setia. Selamat sore. Semoga sehat semuanya.
0: Iya.
2: Ada Jinopi, sampai lagi. Selamat sore, Haji. Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Ada Irfan di Bune, ada Upi di Labri, semuanya pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali. Untuk Ulfa lanjut tugas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Shirley yang ada di MT Haryono. Selalu Rindu. Sama siapa nih rindunya? Sama RRI Bone dong ya. Oke, satu penelpon lagi. Masih kita tunggu di 0851-9151-8901. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ufa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Alwi.
3: Iya.
0: Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Semoga hari ini juga sehat keluarga.
0: Amin, amin. Terima kasih. Lagunya yang mana ya, Kak Alwi?
3: Lagunya yang mana?
0: Yang mana?
3: Tadi lagu pertama disebut dong.
0: Cinta Terlarang.
3: Nah, iya. Ya.
0: Dilarang sama siapa nih?
3: Iya, dilarang sama itu.
0: Lagunya untuk siapa?
3: Lagunya untuk Dek Faida Diwajo, untuk putra kelilingnya.
0: Iya.
3: Selamat sore, Linda. Semoga sehat selalu. Ada Jinovi, jumpa lagi juga sama rezekinya. Semoga cepat sembuh. Di ada juga Upi di Lapri, Alim Bahari di Banlinrung, ada sahabat Kompi di Ketua Dek Wastri di Ulu-Ulu. Jumpanya selamat sore, ada Tri. Semoga sehat selalu ya. Sama teman-teman kita di Kompi, juga anggota Sikatif yang serai di Bone, di Kepala Pak Nurdin Senjai. Selamat sore Pak Nurdin, semoga sehat selalu sekeluarga. Dan semuanya pendengarnya RRI Bone di program Pro Dandu, Dandu telah kita. Selamat sore semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya. ya. Amin.
3: Ade Ulfa, semoga sihat selalu sama keluarga di rumah ya. Dan sukses segala-galanya.
0: Amin, amin.
3: Terima kasih Ade Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Alwi yang ada di Bonsel. Sudah ada 3 penelpon yang bergabung. Jadi kita langsung akan dengarkan beberapa lagu dulu. Dan lagu yang pertama dipilih Jontor, The Kakak Family, Bersamamu.

0: bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
3: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan untuk Anda pendengar yang mau gabung di Pro Dangdut hari ini, kami tunggu di line interaktif 0851-9151-8901. Dan lagu-lagu yang bisa Anda pilih sudah kami siapkan di playlist. Ada lagu dari Novi Ayla, Merasa Sendiri, Zaskia Gotik, Sisa Semalam, Rina Nose, Ayang Embeb, Rizky Rido, Kembalilah Padaku, Fildan, Demi Cinta Suci, Selviama, Ada di Mana-mana, dan Jihan Audi, Mantan. Teleponnya kami tunggu di 0851-9151-8901. Jadi Anda boleh gabung, kirim salam, boleh pilih lagu juga dalam acara atau dalam kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, untuk pukul 16 atau jam 4 sore nanti kita akan ikuti dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI. Jadi otomatis kebersamaan kita di Pro Dangdut akan dijeda dulu. Setelah warta olahraga atau dinamika olahraga sore, kita akan lanjutkan dangdut dalam sesi kedua. Jadi untuk Anda yang belum bisa gabung di sesi pertama, kami tunggu di sesi kedua nanti.

Dan untuk selanjutnya kita akan dengarkan dulu lagu yang dinyanyikan oleh Novi Ayla, Merasa Sendiri. Lagu ini spesial saya kirimkan untuk Anda mendengar RRI Bone yang masih setia mendengarkan kami di Pro Dangdut untuk edisi hari Rabu sore ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kembali lagi masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang mau gabung, kami masih tunggu 0851-9151-8901. Masih ada tersisa 5 menit untuk Anda yang mau gabung ya. Sebelum kita jeda untuk mendengarkan informasi olahraga dari Pro 3 RRI di pukul 16. Pro Dangdut.
2: Dandu adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi Upa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fajar,
2: apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik. Kak Fajar gimana
2: semoga
1: kabarnya?
2: Semoga baik semuanya sama keluarga.
1: Amin, terima kasih. Lagunya yang mana nih Kak Fajar?
2: Mari pilihkan saja, lalu aku dengar tadi disebut.
1: Aman, aman ya. Lagunya ya, dikirim untuk siapa?
2: Buat anggota sejati RRI Bones. Semoga sehat semuanya, pendengarnya RRI Bones. Terus ada Astri di Ulolo, kemudian ada Asman Wajo. Sama-samanya pendengarnya RRI Bones.
1: Iya.
2: Untuk lupa, semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Terima kasih.
2: Ini doa aku apa namanya?
1: Apa tuh?
2: Doa aku untuk siapa, Adik Upa?
1: Ya.
2: Itu teman, teman tadi.
1: Teman?
2: Ya.
1: Teman yang mana?
2: Temannya Adik Upa. Itu Andi Tendri.
1: Andi Tendri.
2: Iya, teman tadi anu di apa namanya di
1: di mana sih Kak Fajar? Andi Tendri yang mana?
2: Andi Tendri sering menemani Andi Urba di apa namanya drama.
1: Oh oke, drama ya. Itu. Sandiwara ya. Radio gitu maksudnya.
2: Iya, iya.
1: Oke. Okay. Iya.
2: Semoga Andi Tendri cepat turun ke jalan hilang.
1: Oh, amin, amin. Kebetulan juga Andi Tendri lagi dengar nih di luar ya.
2: Itu aja nih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Fajar yang ada di Pondre. Aduh, lama deh lalotnya saya. Pikirnya Andi Tendri yang mana nih? Kalau nama Andi Tendri di Bone kan banyak gitu ya. Oke, ternyata Andi Tendri yang di drama radio itu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Fajar. Semoga doanya diijabah ya. Saya aminkan juga. Dan pendengar, ini gak lama lagi nih kita akan segera mengikuti informasi dari dunia olahraga yang akan tersaji untuk Anda dalam dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI di jam 4 nanti.

Dan setelah dinamika olahraga sore, untuk Anda yang belum sempat gabung di sesi pertama, Anda boleh gabung dalam sesi kedua nanti. Dan lagu-lagunya tentu saja masih akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut untuk menemani Anda hingga jelang pukul 17. Dan untuk Kak Fajar yang ada di Ponre, nanti saya pilihkan lagunya Feel dan Demi Cinta Suci. Tapi lagunya nanti dulu, masih ditahan dulu ya Kak Fajar, karena dinamika olahraga sore udah menunggu nih ya. Jadi kita jeda dulu.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Inggris dan Argentina siap berebut tiket final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia siap memulai TC tahap kedua di Bali sebagai persiapan akhir menghadapi Piala AFF 2026. Penjualan awal tiket MotoGP Indonesia 2026 Indes dengan nilai transaksi mencapai 2,4 miliar rupiah. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut mengantarkan La Roja ke partai final sekaligus memperpanjang tren positif atas Le Blue di turnamen besar. Pengamat sepak bola Indra Rangkuti menilai keberhasilan Spanyol merupakan buah dari proses panjang regenerasi tim. Menurutnya, mayoritas pemain muda mampu tampil tenang dan menunjukkan kualitas permainan yang semakin matang sepanjang turnamen.
1: Pemain-pemain Spanyol yang sebagian besar masih berusia muda dan sebagian besar baru pertama kali tampil di Piala Dunia ini mempunyai mental permainan yang luar biasa dalam penilaian saya. Mereka sudah menunjukkan kematangan, artinya ketika mereka menjadi juara Piala Eropa 2024 lalu, itu bukan kebetulan. Tapi memang tim dengan kemampuan yang sudah cukup matang, kesiapan mental dan psikologis untuk menghadapi sebuah turnamen yang besar seperti Piala Dunia 2026 ini. Akhirnya kemenangan 2-0 inilah yang

Indra juga menilai kemenangan ini mempertegas dominasi Spanyol atas Prancis dalam Liga Semifinal Internasional secara beruntun. Sebelumnya, La Roja menyingkirkan Le Blue pada semifinal Piala Eropa 2024 dan UEFA Nations League 2025. Kekalahan menjadi penutup yang pahit bagi Didier Deschamps bersama tim nasional Prancis. Sementara pelatih Spanyol Louis de la Fuente kini dihadapkan pada tantangan menjaga kesiapan mental pemain jelang partai final menghadapi pemenang laga Inggris melawan Argentina.

0: Let's go. Kemenangan Spanyol atas Prancis di semifinal Piala Dunia 2026 memunculkan reaksi berbeda dari para pendukung kedua tim. Supporter La Roja larut dalam euforia, sementara pendukung Prancis menerima hasil pahit dengan lapang dada. Berikut laporan Luna Elia.
1: Spanyol ke final Piala Dunia 2026 memunculkan beragam reaksi dari para pendukung kedua tim. La Roja menang 2 gol tanpa balas dan kembali menghentikan langkah Prancis di semifinal turnamen internasional. Salah satu pendukung Spanyol, Rizal Marsauli, menyebut kemenangan ini menjadi momentum penting untuk kembali meraih gelar juara dunia setelah sukses pada 2010 lalu.
2: Ini luar biasa. Kenapa? Karena penantian bintang 1 2010 yang lalu ini menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa bagi tim La Furia La Roja, bahwa momentum mengalahkan Prancis yang dimana sebagian orang itu mengandalkan Prancis memenangkan pertandingan pagi tadi, ternyata memang Dewi Fortunanya itu lebih banyak mengarah atau berada di tim kesebelasan, yeah. Tim Matador.
1: Di sisi lain, pendukung Prancis mengaku kecewa dengan penampilan Lidl yang dinilai jauh dari performa terbaiknya. Meski begitu, mereka tetap mengakui kualitas Spanyol yang tampil lebih efektif sepanjang pertandingan. Hal ini seperti diungkapkan Korlap France fanbase Ambon, Ino.
3: Memang kami merasa kecewa ya, karena permainan Prancis tadi tidak menunjukkan jati diri Prancis itu, Pak. Tapi kami juga harus berlapang dada karena lawannya itu juga Spanyol, Pak. Jadi tidak bisa dianggap remeh juga kalau untuk Spanyol, Pak. Jadi untuk pertandingan tadi ya wajarlah dikalahkan. Memang tidak sesuai permainan yang diharapkan oleh baik pendukung maupun pelatihnya, Pak.
1: Hasil ini membawa Spanyol melaju ke partai final Piala Dunia 2026. Sementara Prancis harus mengakhiri perjalanan mereka di babak semifinal dan mengubur harapan kembali merebut gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Semifinal Piala Dunia 2026 lainnya akan mempertemukan Inggris melawan Argentina di Stadion Atlanta dini hari nanti. Kedua tim akan bersaing demi memperebutkan satu tiket tersisa untuk menghadapi Spanyol di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a big rivalry and it's two big football nations. Like everyone who loves football, everyone who follows the World Cup as a football fan.
2: Stadion Atlanta Amerika Serikat akan menjadi saksi duel sengit antara Inggris melawan Argentina pada putaran semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti. The Three Lions tampil lebih stabil sepanjang turnamen, meski belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Tim asuhan Thomas Tuchel itu mengandalkan organisasi permainan yang rapi, dengan Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi tumpuan di lini depan. Pelatih asal Jerman itu berharap timnya mampu menjaga ketenangan dalam menghadapi laga yang syarat rivalitas dan tekanan tersebut. Laga ini akan menjadi kesempatan bagi Inggris untuk memburu final Piala Dunia pertama mereka sejak menjadi juara pada tahun 1966.
1: It's a big rivalry and it's two big.
3: Ini adalah rivalitas besar yang mempertemukan dua negara besar dalam sepak bola. Siapapun yang mencintai sepak bola dan mengikuti Piala Dunia pasti memahami arti pertemuan ini serta atmosfer yang menyertainya. Kami memperkirakan pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh emosi. Saya juga memperkirakan pertandingan dengan perubahan momentum yang terus terjadi. Jika tidak seperti itu, justru saya akan terkejut.
2: Di kubu Argentina, status juara bertahan belum membuat perjalanan mereka berlangsung mulus. La Albi Celeste beberapa kali dipaksa bekerja keras, bahkan harus melalui perpanjangan waktu sebelum mencapai semifinal seperti saat melawan Tanjung Verde dan Swiss. Meski begitu, kehadiran Lionel Messi tetap menjadi pembeda dalam momen-momen penting untuk membawa timnya meraih kemenangan. Jelang laga melawan Inggris, Scaloni menilai keberhasilan mencapai semifinal sudah menjadi bukti kerja keras para pemainnya sepanjang turnamen.
4: Bueno, el partido anterior lo analizamos, lo miramos, como siempre.
5: Kami sudah menganalisis pertandingan sebelumnya seperti biasa. Setiap pertandingan berbeda dan tidak ada yang sama. Kami akan berusaha memperbaiki aspek-aspek yang belum berjalan baik. Kami sudah berdiskusi, melakukan evaluasi bersama para pemain, dan sekarang kondisi kami baik. Kami datang ke semifinal Piala Dunia dengan semangat yang tetap utuh dan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pemain yang telah membawa kami sejauh ini. Mencapai tahap ini bukanlah hal yang mudah.
2: Pertandingan semifinal antara Inggris melawan Argentina diprediksi berlangsung ketat karena mempertemukan dua tim dengan karakter berbeda. Inggris mengandalkan disiplin kolektif, sedangkan Argentina bertumpu pada kreativitas dan pengalaman para pemain bintangnya. Dengan sejarah panjang, kualitas individu, dan tiket final sebagai taruhannya, duel di Stadion Atlanta dini hari nanti diperkirakan akan ditentukan oleh efektivitas penyelesaian akhir dan ketenangan dalam menghadapi tekanan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemusatan latihan tahap kedua Timnas Indonesia dimulai pada 16 Juli 2026 dan tetap berlangsung di Bali. Program ini menjadi tahapan akhir persiapan skuad Garuda menuju Piala AFF 2026. Sebelumnya, tim asuhan John Hertmat telah menyelesaikan TC tahap pertama pada 5 hingga 13 Juli. Dari total 50 pemain yang dipanggil, nantinya akan dipilih 23 hingga 26 pemain untuk memperkuat Indonesia di Piala AFF. Pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho menyebut latihan saat TC lalu menekankan latihan fisik yang diterapkan John Hertmat.
1: Kita baru latihan di minggu ini, kita fokus fisik tapi tetap dengan bola sama inti-inti dari apa yang coach minta harus diterapkan di lapangan. Jadi sangat benar apa yang coach minta dan saya dan teman-teman berusaha untuk memahami sekarang.
0: Piala AFF 2026 akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Setiap tim akan menjalani 4 pertandingan dengan sistem 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Dua tim terbaik dari masing-masing grup berhak melaju ke babak semifinal. Timnas Indonesia menargetkan gelar juara pada edisi kali ini. Ambisi tersebut sekaligus menjadi upaya mengakhiri penantian panjang Garuda yang belum pernah menjuarai Piala AFF.

0: Persija Jakarta menggelar sesi latihan perdana pada Selasa sore kemarin sebagai awal persiapan menghadapi musim 2026-2027. Latihan dipimpin langsung oleh pelatih Shin Tae-yong di Persija Training Ground, Depok. Pada sesi pertama ini, tim pelatih belum memberikan materi latihan dengan intensitas tinggi. Program lebih difokuskan untuk mengembalikan kondisi fisik pemain setelah masa libur sekaligus membangun kebersamaan di dalam tim.
1: Karena ini hari latihan perdana, jadi intensitas pasti nggak tinggi. Karena ini harus membuat penguatan yang baik bertahap.
2: Oh, 뭐 큰 부상 있는 선수도 없고 일단 뭐 나머지 대표팀 나가 있는 선수도 못 봤으니까 그리고 아직 우리가 새로 올라오고 한 선수들 지금 오고 있는 중이니까 그런 선수도 빼고 나면 지금 나 오늘 훈련했던 선수들은 다 전반적으로
1: Kondisi pemain para pemain sudah kelihatannya baik dan juga memang ada beberapa pemain yang di timnas ya, jadi belum semuanya ada di Persija, jadi masih harus tunggu ya pemain-pemain yang ada di timnas.
0: Shin Tae-yong juga menaruh perhatian pada proses adaptasi para pemain baru di dalam skuad Macan Kemayoran. Menurutnya, kekompakan tim menjadi modal utama untuk menghadapi berbagai kompetisi musim ini. Tim pelatih akan membantu seluruh pemain agar cepat beradaptasi dengan lingkungan Persija. Diharapkan proses tersebut mampu membangun kerjasama yang solid sehingga performa tim semakin berkembang sepanjang musim.

Beralih ke arena net. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses mengamankan tiket babak 16 besar Japan Open 2026. Mereka mengalahkan pasangan Taiwan Chiu Xiang Cheh dan Wang Chilin melalui pertarungan 3 game. 21-18, 17-21, dan 21-16. Kemenangan terasa istimewa karena Reza tetap tampil meski cedera punggungnya kembali kampuh. Cedera itu bahkan membuatnya harus menghentikan latihan selama sepekan sebelum berangkat ke Jepang. Meski demikian, pasangan Indonesia mampu menjaga fokus hingga memastikan kemenangan. Kondisi Reza akan terus dipantau sebelum menjalani pertandingan berikutnya di babak 16 besar. Sabar dan Reza selanjutnya akan menghadapi pemenang laga wakil Inggris melawan pasangan Taiwan lainnya. Mereka berharap kondisi fisik Reza terus membaik agar dapat tampil maksimal dan melanjutkan langkah di turnamen level Super 750 tersebut.

0: Panjat Tebing Indonesia berjaya di Chamonix bekal persiapan menuju Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Prestasi membanggakan didapatkan para atlet panjat tebing Indonesia saat berlaga di Eropa, terutama di seri Chamonix. Tim panjat tebing Indonesia sukses meraih hasil manis di World Climbing Series Chamonix 2026 di Perancis dengan membawa pulang total 4 medali yang terdiri dari 2 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Dominasi mutlak ditunjukkan oleh atlet merah putih, terutama pada kategori disiplin speed, dengan mengawinkan podium tertinggi putra dan putri. Setiba kembali di tanah air, atlet speed putra Indonesia Frederick Leonardo yang sukses membawa pulang emas merasa sangat bangga karena emas ini merupakan yang pertama ia raih di seri Chamonix.
2: Kita bawa emas, perak, dan perunggu, dan itu pencapaian luar biasa. Alhamdulillah saya merasa senang dan bahagia bisa meraih medali emas di Chamonix, dan memang itu medali emas pertama saya di Chamonix, dan memang agak cukup lama karena saya terkendala cedera dan masih proses recovery, dan alhamdulillah dikasih rezeki emas itu luar biasa banget rasanya, saya senang banget.
1: Sementara itu dari speed putri, Indonesia Desak Maderita Kusuma Dewi yang juga berhasil mengawinkan medali emas mengungkapkan tantangan saat sebelumnya ia sempat berlaga di Krakow, Polandia.
3: Kalau tantangannya pastinya yang kemarin, apalagi di Krakow itu kan kategori yang baru dimainkan di World Cup, itu Heartland. Jadi tantangannya lebih ke susah untuk fokus, untuk memanjakan 4 orang langsung manjat sekaligus.
1: Frederick sang juara Olimpiade ini menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 4,89 detik mengalahkan rekan senegaranya di final. Sedangkan Desak Made sukses menjadi yang tercepat setelah mengalahkan Giulia Randi dari Italia dengan waktu 6,22 detik. Di sisi lain, medali perak speed putra disumbangkan Antasyafi Robi Al-Hilmi saat finish di posisi kedua di bawah Frederick dengan waktu 5,11 detik. Kemudian perunggu lead putra diraih Putra Tri Ramadhani saat memainkan nomor lead dengan skor 38 plus di babak final. Prestasi masif ini menjadi modal berharga bagi Federasi Panjat Tebing Indonesia dan mematangkan peta kekuatan atlet menuju Asian Games 2026 dan Olimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 menunjukkan respon yang sangat positif dari para penggemar balap motor. Tiket kategori Early Bird ludes dalam waktu sepekan dengan nilai penjualan mencapai sekitar 2,4 miliar rupiah. Direktur Operasional ITDC Troy Reza Waroka menilai tingginya minat penonton dipengaruhi kehadiran dua pembalap Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Keduanya dipastikan tampil di Moto2 dan Moto3 saat seri Indonesia berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
1: Intinya secara angka itu sudah mencapai di angka sekitar 2,3. Artinya bahwa dari perkembangan semenjak dibuka sampai hari ini, itu animonya luar biasa. Bergeraknya lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu belum pernah terjadi.
2: 2,3 miliar.
1: Miliar. Jadi maksudnya dan itu beli ya. Itu beli bukan free ya. Artinya bahwa animonya luar biasa. Nah, salah satu yang saya lihat adalah karena adalah adanya semua menonton lokal hero-nya.
0: ITDC memperkirakan jumlah penonton MotoGP Indonesia tahun ini akan meningkat dibanding musim sebelumnya. Selain aksi Mario Aji dan Veda Ega Pratama, panitia menyiapkan berbagai hiburan dan konsep sporttainment untuk menambah daya tarik ajang balap di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mendengar demikian telah kita ikuti dinamika olahraga sore. Selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.
0: Rasi lintas sektor.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
3: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

Kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan pendengar. Dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI juga sudah kita dengarkan. Untuk saat ini kami masih tunggu telepon Anda di 0851-9151-8901. Ada lagu dari Selvia Ma, ada di mana-mana, Jihan Audi Mantan, Rembulan Malam, Evita Mala, Terhina dari Ikke Nurjana, Fasaldat, Pohon Berdaun Api, Ine Sintia, Sengsara Hatiku, Maya Cinta Tak Harus Memiliki, dan Malang dari Iis Dahlia. Untuk pecinta lagu-lagu dangdut yang mungkin belum sempat gabung di sesi pertama, boleh gabung di sesi kedua ini. Berhubung sesi kedua nih waktunya juga cukup singkat ya, karena hanya sampai di pukul 17 atau jam 5 sore. Jadi untuk Anda yang mau gabung, kami tunggu.

Mendengar kita cukupkan kebersamaan kita di Prodangdut untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dan untuk Anda yang sudah partisipasi. Di pukul 17 akan hadir Gema Saripati Maju bersama Pro 1 Sekorwil 4. Saya Ulfa pamit. Wassalam. Menang.

0: Kita jelang Gemasari Pati Maju bersama RRI dan RRI Kendari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pendengar, jumpa lagi untuk sore ini di Gemasari Pati Maju untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham.
2: Gemasari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pendengar, untuk Gemasari Pati Maju sore ini kita awali dari RRI Ampana. Dan untuk di kebersamaan kita ya saat ini dari RRI Ampana ada rekan Novian. Selamat sore rekan Novian.
3: Selamat sore rekan Riko Kendari.
1: Ya selamat sore rekan Novian.
3: Ya selamat sore.
1: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
3: Baik, dari RRI Ampana, masyarakat Tojonona keluhkan harga beras yang terus mengalami peningkatan.

0: Ya, baik. Demikian informasi dari RRI Empana. Kami kembali ke RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Novian dari informasinya. Kita beralih dari RRI Empana kita ke RRI Makassar bersama rekan kita untuk di RRI Makassar. Selamat sore.
2: Selamat sore rekan Riko Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
2: Baik, dari RRI Makassar, Dinsos dan RSUD Daya Makassar raih penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI. Dilaporkan Edwin Masud.

0: Itu kita ke seluruh persyaratan kita ikuti, insya Allah pasti pelayanan dapat lebih baik dan sangat baik.
1: Oke. Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Makassar Fadli mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, Ombudsman melakukan penilaian secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan administrasi, observasi lapangan, hingga wawancara langsung dengan masyarakat yang menerima.

0: saat ini berkat kerjasama teman-teman dari beberapa OPD termasuk Dinas Sosial dan Rumah Sakit Umum Daerah Dayak, alhamdulillah hasil penilaian dari pelayanan publik oleh Ombudsman RI, dua OPD mendapatkan kategori baik yang alhamdulillah sudah diberikan penghargaan oleh Bapak Wali Kota, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Dayak. Harapan kami tahun berikutnya atau tahun ini ada lagi penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh OPD-OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar terkait dengan pelayanan publik yang dinilai oleh teman-teman dari Ombudsman RI. Seperti itu.
1: Fadli berharap capaian Dinas Sosial dan RSUD Dayak menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga semakin banyak OPD yang meraih penghargaan serupa pada masa mendatang.
2: Di RRI Makassar, kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Dwi yang sudah berbagi di perjumpaan kita. Dan kita beralih ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Fitri. Selamat sore, rekan Fitri. Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
4: Ya, dia dari Mamuju untuk informasi di sore hari ini. Sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi resiko penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju kini semakin gencar menggalakkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Pendengar, berikut laporan dari rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju kini semakin gencar menggalakkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Program ini menyasar seluruh kelompok usia sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi risiko penyakit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, Dr. Harit Ibrahim, saat ditemui usai peringatan Hari Jadi Mamuju, mengungkapkan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Kesehatan yang diterapkan secara nasional.
6: Cek kesehatan gratis sampai saat ini seperti apa?
7: Ya, ini sebenarnya program pemerintah dari visi misi dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kesehatan, itu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada setiap masyarakat dari semua siklus hidup setiap tahun, supaya mendeteksi faktor risiko apa yang mungkin terjadi pada setiap kelompok masyarakat.
5: Dr. Harit menekankan pentingnya pemeriksaan tahun ini agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka lebih awal dengan deteksi dini. Penanganan medis terhadap faktor risiko yang ditemukan dapat dilakukan lebih cepat. Masyarakat pun diimbau untuk aktif mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk memanfaatkan layanan tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
4: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Kendari di sana, Darkan Riko.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Fitri terkait dengan informasinya. Pendengar, kita beralih dari RRI Mamuju menuju RRI Palu. Ada rekan kita Waode Rina Mustika. Selamat sore, rekan
8: Rina. Sore. Sore Riko.
3: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
8: Baik, dari Bumi Tadulako kami hadirkan informasi mengenai koperasi yang merupakan salah satu bagian penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Dan berdasarkan data Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, di Sulteng ini terdapat ribuan koperasi, baik koperasi Desa Kelurahan Merah Putih maupun koperasi konvensional. Dan dari jumlah tersebut, Riko serta pendengar, ini terdapat koperasi yang aktif dan tidak aktif. Lalu bagaimana begitu ya upaya untuk pihak terkait mengatasi hal tersebut? Nah, ini akan ada wawancara reporter RRI Palu Iketut Wiranata bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Sumarno.
9: Program dari Dinas Koperasi UMKM, Pak, di Sulawesi Tengah seperti apa ini, Pak?
10: Jadi program kita adalah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para pengurus koperasi. Tapi ini belum berjalan karena anggarannya adalah biasanya itu dari APBN, dana dekonsentrasi. Nah, kemarin program yang sudah kita lakukan adalah pengawasan, pembinaan, dan pendataan koperasi Desa Merah Putih Sulawesi Tengah. Itu sudah selesai, mungkin kita akan melakukan evaluasi hasil pengawasan, pendataan, dan pembinaan itu.
9: Pak Kadis, kalau boleh tahu, ada berapa sih koperasi di Sulawesi Tengah ini, Pak?
10: Koperasi Desa Merah Putih itu ada 1.981 unit di Sulawesi Tengah. Kemudian koperasi konvensional untuk provinsi kurang lebih ada 230-an. Karena ini masih dalam proses evaluasi, ada yang masih hidup, ada yang sudah hidup segan mati tak mau, tidak aktif dan lain-lain. Ini yang kita pilah-pilah ini, Pak. Tapi data kemarin 230-an sudah kita data evaluasi. Kemudian yang ada di kabupaten, masing-masing kabupaten, lupa datanya, tapi 1.000 lebih, Pak.
9: 1.000 lebih.
10: Kabupaten ya, yang tugasnya kabupaten. Jadi total koperasi konvensional di Sulawesi Tengah kurang lebih ada 2.000-an itu, Pak.
9: Iya.
10: Tapi itu klasifikasinya ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang melaporkan, ada yang tidak jelas juga rapat tahunannya dilaksanakan atau tidak. Itu masih kita lihat evaluasinya.
9: Iya, Pak Kadis. Ya. Untuk koperasi Merah Putih yang 1.000 lebih ini apakah sudah ongoing, Pak?
10: Oh, mereka masih dalam proses pembangunan gerainya. Jadi belum ada yang secara operasional melakukan kegiatan di gerainya ya. Tapi kalau yang di luar gerai, mereka mungkin di kantor kelurahan atau di kios atau di mana, itu sudah ada beberapa yang sudah melakukan kegiatan. Cuma pembangunan gerainya, gedungnya itu belum dioperasionalkan. Mungkin nunggu dari Pak Presiden nanti kapan mau launching barangkali.
9: Pak Kadis, Bapak sampaikan tadi koperasi yang 250-an itu hidup segan mati tak mau ini, Pak.
10: Iya.
9: Upaya dari Dinas Koperasi untuk agar mereka tidak seperti itu, Pak, apa yang dilakukan, Pak Kadis?
10: Kami sudah merevitalisasi beberapa koperasi. Terakhir kemarin kita sudah merevitalisasi koperasi desa KUD ya, koperasi unit desa Wani. Namanya koperasi teladan. Kami sudah lakukan pembinaan yang tadinya gedungnya sudah terbengkelai, kami upayakan untuk diisi kembali. Kemudian kami juga sudah mencarikan rekanan untuk menyewa lahannya. Ya, kami sudah coba lakukan upaya itu, dan kami sudah menyarankan agar pembentukan kembali pengurusnya, dan mungkin ada revisi ADART-nya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, menyesuaikan dengan kondisi perkooperasian saat ini. Itu terakhir. Sebelumnya kami juga sudah merevitalisasi koperasi yang bergerak di bidang perikanan di daerah Biromaru, dan ada beberapa koperasi yang sudah kami coba untuk mendorong agar yang tidak aktif ini diaktifkan kembali. Karena ini merupakan program nawacitanya Pak Presiden. Jadi moto kami adalah ayo berani berkooperasi, ayo bersemangat, kooperasi jaya, Indonesia berdaya. Gitu.
9: Baik, Pak Kadis, terakhir tema kooperasi nasional ke-79 tahun ini, kooperasi berdaya Indonesia
10: berjaya. Temanya adalah kooperasi berdaya Indonesia berjaya.
9: Ya, apa harapan Anda terhadap kooperasi di Sulawesi Tengah ini, Pak Kadis?
10: Harapan kami, mari kooperasi di Sulawesi Tengah kita gairahkan lagi, karena prinsip koperasi adalah ekonomi kerakyatan, demokrasi ekonomi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, sehingga jangan sampai perekonomian dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, oleh daerah tertentu. Tapi harapan kami dengan berkooperasi, ekonomi akan berputar di tingkat paling bawah, sehingga ekonomi kerakyatan pelan-pelan akan terwujudnya. Itulah harapan kami. Ya, endingnya adalah masyarakat akan lebih sejahtera kalau perekonominya berputar di level bawah.
9: Baik, terima kasih Pak Kadis.
10: Terima kasih Pak. Terima kasih.
9: Assalamualaikum.
10: Terima kasih.
8: Baik, itu dia Riko dan juga pendengar untuk wawancara yang dilaksanakan oleh Iketut Wiranata bersama dengan Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Sumarno. Kita kembali ke RRI Kendari, silakan.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya, mendengar tadi sudah berbagi ya dari wawancara laporan dari rekan Sumarno ya dari RR Palu juga bersama dengan rekan WOD Rina Mustika. Dan kita beralih untuk di perjumpaan kita di sore hari ini dengan RRI Bone ya, di mana ada rekan kita Sri Ulfa. Selamat sore Sri Ulfa.
12: Selamat sore rekan Ilham, Riko Ilham.
3: Ya, tepat sekali. Silakan untuk informasinya sore baik. Ini.
12: Terima kasih, dan untuk informasi dari RRI Bone sore ini terkait Pemkab Bone perkuat infrastruktur pendidikan melalui DAK 2026. Laporan Suryani Arifin.
13: Pemerintah Kabupaten Bone bakal melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan tahun 2026. Hal ini menyusul kepastian turunnya bantuan dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat yang menyasar 49 satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin mengungkapkan bahwa bantuan ini mencakup kategori DAK reguler daerah 3T serta penanganan dampak bencana.
14: Kami di Dinas Pendidikan akan ada bantuan rapid pendidikan pusat yang jumlah SD sudah berkontrak uang 2 sekolah dan yang sementara proses ada 26 sekolah, jumlah keseluruhan untuk SD sebanyak 28 SD. Sedangkan jumlah untuk SMP sudah berkontrak sebanyak 3 sekolah, sementara proses 9 sekolah. Selanjutnya PAUD ada 9 bantuan untuk rapid. Perlu kami laporkan bahwa bantuan rapid ini terdiri dari bantuan bencana 3T dan reguler.
13: Lebih lanjut, Baharudin menyampaikan pihaknya masih mengawal peluang penambahan bantuan. Sebelumnya pihaknya telah mengusulkan bantuan kategori bencana bagi 24 sekolah pada Mei lalu dan optimis usulan tersebut dapat terrealisasi melalui proses evaluasi di tingkat pusat.
12: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa ya untuk informasinya. Dan melanjutkan perjumpaan kita pendengar ya, kita akan berbagi lagi dari informasi RRI Bau-Bau. Kita akan bergabung dengan rekan kita dari RRI Bau-Bau. Selamat sore.
15: Selamat sore Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
15: Baik. Dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan terkait peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai dengan jalan santai yang diikuti ribuan peserta di Batauga. Pemerintah daerah memanfaatkan momentum ini untuk menghadirkan berbagai layanan bagi masyarakat sekaligus menegaskan komitmen pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan warga. Berikut laporan Hairumoko.
16: Semoga Buton Selatan maju terus, jangan merasa kabupaten kita ini tertinggal.
17: Rangkaian peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai yang ditandai dengan jalan sehat yang diikuti ribuan ASN bersama Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, unsur Forkopimda serta Kepala OPD. Rute jalan sehat dimulai dari Masjid Kelurahan Busoa dan berakhir di lapangan Lakarada Batauga pada Rabu 15 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Adios menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun infrastruktur pemerintahan secara bertahap mulai dari kantor bupati, kantor DPRD hingga menargetkan berdirinya Polres Buton Selatan pada tahun 2027. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat dan putra-putri daerah untuk memberikan gagasan dalam membangun Buton Selatan karena menurutnya daerah ini memiliki potensi besar berkembang sebagai destinasi pariwisata dan terus menarik perhatian investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Semoga Buton Selatan maju terus, jangan merasa kabupaten kita ini tertinggal. Buton Selatan juga tetap bersatu, Forkopimda tetap satu, kita tetap sama-sama membangun daerah ini. Kita sama-sama memikirkan Buton Selatan lebih baik ke depan. Alhamdulillah, sekalipun kondisi anggaran kita dalam keadaan seperti ini, tetapi kita masih mampu membangun kantor Bupati Buton Selatan.
17: Selain kegiatan seremonial, pembukaan hari jadi juga diisi dengan layanan kepada masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah dengan menyediakan 600 sak beras SPHP kemasan 5 kg, gula pasir, minyak goreng, telur, bawang merah, dan bawang putih dengan harga di bawah pasaran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Buton Selatan, LM Idris, mengatakan GPM yang digelar kali ini merupakan pelaksanaan ke-11 kalinya. Menurutnya, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Menurutnya, antusiasme masyarakat semakin tinggi karena harga yang dijual di pasar murah jauh lebih terjangkau dibanding harga di pasaran.
18: Misal ini kita masih laksanakan 3 hal lagi. Siompu, Siompu Barat, ada dua. Harapannya tentunya masyarakat dengan adanya gerakan pasar murah ini, daya beli masyarakat bisa terjangkau, ketersediaan pasokan pangan yang ada di kecamatan sampai desa itu senantiasa tersedia dan terjangkau oleh masyarakat.
17: Rangkaian pembukaan juga diramaikan dengan layanan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan, donor darah dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Buton Selatan, dan pembagian door prize, serta berbagai perlombaan yang akan berlangsung hingga 20 Juli mendatang sebagai bagian peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Dari Tabobau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Kendari bersama Riko Ilham.
3: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan kebersamaan kita. Dan melanjutkan untuk perjumpaan kita pendengar ya, dari RRI Kendari juga berbagi informasi di mana dua pelaku pencurian motor di kecamatan di Poasia diringkus polisi. Satu di antaranya adalah residivis kasus yang sama. Di kebersamaan kita, rekan Ferry Musafir melengkapi untuk melaporkan.
19: Kemudian tersangka dua orang, inisial E dan inisial LJ.
20: Tim Busir 77 Satreskrim Polresta Kendari mengungkap kasus pencurian sepeda motor Yamaha Mio milik warga berinisial R yang terjadi di Jalan Banteng, Kelurahan Randouna, Kecamatan Poasia. Kapolresta Kendari Kombes Pol Edwin Loisengka mengatakan, polisi menetapkan dua tersangka berinisial E dan LJ setelah dilakukan penyelidikan. Kedua pelaku diduga berkeliling mencari sasaran sebelum menemukan sepeda motor korban yang terparkir dengan kunci kontak masih tergantung. Salah seorang pelaku bertugas mengawasi situasi, sementara rekannya membawa kabur kendaraan tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah.
19: Tingkat pidana pencurian sepeda motor. Runner. Ini BB-nya Yamaha Mio warna merah hitam dengan pelapor inisial R, kemudian tersangka dua orang inisial E dan inisial LJ. Ini kejadiannya di Kecamatan Poasia, Kota Kendari pada tanggal 30 Juni 2026 sekira pukul 16 WITA. Kerugian ditaksir 15 juta rupiah.
20: Edwin menjelaskan, tersangka E merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor yang telah 3 kali menjalani hukuman penjara. Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan kedua tersangka dalam kasus serupa di wilayah hukum Polresta Kendari. Kapolresta Kendari menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada saat memarkir kendaraan, memastikan kunci tidak tertinggal, menggunakan kunci pengaman tambahan, dan segera melapor apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana agar dapat segera ditindaklanjuti oleh kepolisian. Reporter RRI Kendari, Firman Musafir, melaporkan.
3: Pendengar dari RRI Kendari, berbagi informasi selanjutnya kita hadirkan dari RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan Andi Nur Syamsu.
21: Selamat sore rekan Riko Ilham.
3: Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Dari Bung Syamsu silakan untuk informasinya.
21: Baik. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,4 yang mengguncang Kabupaten Buol pada minggu lalu tidak hanya menyisakan kerusakan fisik pada puluhan bangunan warga, tetapi juga memicu kepanikan massal di tengah kegelapan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan dan upaya penanganan dari lintas aktor pemerintah daerah dan juga kisah mencekam warga yang teras rumahnya ambruk bahkan menimpa dua unit kendaraan akibat guncangan tersebut, kita simak feature yang selengkapnya dihimpun oleh Renaldi langsung dari Kabupaten Buol.
0: Minggu malam yang tenang di Kabupaten Buol mendadak berubah menjadi kepanikan massal. Bumi bergoyang hebat. Gempa dengan magnitudo 5,4 yang mengguncang wilayah ini bukan sekedar angka di layar BMKG, melainkan kepanikan nyata yang memaksa masyarakat berhamburan keluar rumah di tengah kegelapan malam. Hanya dalam hitungan menit, ribuan kendaraan roda 2 langsung memadati jalanan kota, bergerak cepat mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman, salah satunya menuju kawasan puncak kantor Bupati Buol. Di Kelurahan Buol, getaran hebat yang menentukan sebuah teras rumah, material beton yang ambruk seketika menimpa dua unit mobil yang terparkir di bawahnya. Pemilik rumah Sugiat menceritakan bagaimana mencekamnya detik-detik saat gempa terjadi.
1: Pokoknya kejadian tiba-tiba itu kemarin itu. Kita tidak tahu juga, tiba-tiba langsung gemuruh bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di gas, sudah ambruk semua. Begitu. Ya masalah anu ya seperti kan ini teras saja yang dihantam semuanya, yang semua dan kendaraan oto dua unit yang dikena anu tumpahan, pokoknya tidak ada kerugian yang lain, cuma mobil saja yang tertimpa anu keruntuhan.
0: Dampak gempa ini tidak hanya dirasakan di pusat kota. Di Kecamatan Karamat, getaran hebat sempat memicu kepanikan luar biasa. Kepada RRI Camat Karamat, Salman Saunab menjelaskan, berdasarkan pendataan awal, guncangan tektonik ini mengakibatkan puluhan rumah warga di Desa Mokupo mengalami dampak rusak ringan, mulai dari dinding yang retak hingga kerusakan fisik lainnya. Merespon kondisi tersebut, pihak pemerintah kecamatan bersama unsur terkait langsung turun ke desa-desa untuk meninjau langsung kondisi masyarakat di lapangan.
22: Akhirnya saya sebentar di jalan ini menuju Mokupo untuk kepala desanya mau lihat langsung rumah itu bagaimana kondisi rumah itu sebenarnya. Kalau tadi saya lihat ini kerusakan biasa, tidak terlalu signifikan maksudnya, ya tidak ada yang rata. Kira-kira begitu kami di pemerintah kecamatan menghimbau kepada masyarakat tetap waspada walaupun dari peringatan dari BNPB tadi malam dirilis
0: berdasarkan situasi darurat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol bergerak cepat. Langkah koordinasi lintas sektor langsung digenjot demi memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Di tengah situasi pasca gempa, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol, Kahfi Marjuni, mengimbau kepada masyarakat untuk menyaring informasi dan hanya mempercayai sumber-sumber yang valid.
23: Jadi BPBD sekarang ini lagi melakukan bersama Dinas Sosial lagi melakukan asesmen dari beberapa kecamatan yang terdampak ya, yang paling banyak ini di Kecamatan Karamat. Saya lihat pertama kemudian Kecamatan Kota ini Kecamatan Biau, alhamdulillah lakia tidak ada. Di kawasan ini saja ada 7 kelurahan ini yang barangkali ada juga rumah-rumah yang rusak. Nah, olehnya itu bersama rapat tadi bersama instansi terkait, ya salah satunya membuat SK tanggap darurat. Nah, SK tanggap apalagi dengan di tengah efisiensi sekarang ini, saya mau memang, ya kan? Mari bagaimana caranya kita berkolaborasi, bagaimana membantu masyarakat yang terdampak, walaupun saat ini ya, di tengah efisiensi, namun kita mari bersama-sama, alhamdulillah, aparat terkait terutama TNI, Pak Polri, Gegana, Pemadam Kebakaran, Pol PP, TRC, Tim Reaksi Cepatnya BPBD, dan semua stakeholder, anak-anak relawan apa semua, bekerja sama untuk bagaimana percepatan-percepatan terutama penanganan sehingga masyarakat tidak panik. Ini juga diharapkan juga masyarakat tidak panik ya kan. Yang kedua, ikuti ini semua di beberapa kecamatan kelurahan ini sudah ada semua jalur evakuasi dan titik kumpulnya. Jadi tinggal bagaimana masyarakat terutama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, mari kita selesaikan ya kan. kita bersosialisasi bersama dalam rangka percepatan-percepatan terutama penanggulangan bencana. Karena bencana ini kita tidak tahu, ya kan?
0: Puol kini kembali berselimut siaga, retakan teras rumah dan puluhan bangunan yang terdampak menjadi pengingat nyata bahwa hidup di daerah rawan bencana menuntut kesiapan dan ketenangan yang tiada henti. Dari Kabupaten Buol, Reynaldi Arifin melaporkan.
21: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Riko Ilham di Kota Lulo, RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Andi Nur Syamsul ya, sudah berbagi dari berita atau informasi future di kebersamaan kita sore hari ini dan menutup perjumpaan kita. Dan mendengar demikian untuk pendengar informasi yang kami sampaikan ya, hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Rabu tanggal 15 Juli 2026. Saya Riko Ilham dan rekan operator kita ada Irfan dan juga rekan Morris di kebersamaan kita mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Mendengar demikian telah kita ikuti Gema Sari Pati Maju. Dan untuk selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.

Terima kasih pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada yang masih terus bersama kami di 91 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saat ini kami hadirkan Mutiara Petang untuk Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan sambil menantikan azan maghrib untuk Kabupaten Bone dan sekitarnya, kami akan hadirkan paket religi islami untuk Anda yang akan diisi dengan lagu religi islami dan juga paket-paket lainnya untuk menemani Anda saat ini. Dan untuk Anda yang mungkin tengah berkendara, tetap berhati-hati di perjalanan, semoga tiba di tempat tujuan Anda dengan selamat. Mengawali Mutiara Petang, kami hadirkan Maher Zain dan Haris J. Kalbi Fil Madinah.

0: Kisah Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus. Usia bumi semakin tua dan jumlah manusia pun terus bertambah. Dari masa ke masa, Allah terus mengutus para nabi serta rasul untuk membimbing manusia. Namun, godaan dari iblis juga tidak pernah berhenti, membuat manusia terus-menerus jatuh dalam dosa. Sama seperti yang terjadi pada penduduk kota Ninawa ini, mereka berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Mereka menciptakan patung-patung berhala itu dalam berbagai wujud. Mereka mengikuti ajaran nenek moyang dan meneruskannya lagi ke anak cucu.
1: Ingatlah anak-anakku, tidak ada pencipta dan pelindung yang lebih hebat daripada dewa kita ini.
0: Ajaran ini semakin lama semakin melekat, hingga tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam lahir di tengah-tengah kaum penyembah berhala ini. Namun, hal itu tidak membuatnya terjerumus dalam dosa. Dia tetap memegang teguh iman kepada Allah sesuai dengan ajaran para nabi terdahulu. Allah lantas mengangkat Nabi Yunus sebagai utusannya. Tugas Nabi Yunus adalah mengingatkan umatnya dan mengajak mereka untuk kembali beriman kepada Allah. Sama seperti kebanyakan kaum durhaka lainnya, penduduk Ninawa pun menolak dakwah Nabi Yunus.
2: Banyak yang mengaku sebagai utusan Tuhan, namun semuanya pembohong.
3: Apakah benar Tuhan yang kau sembah itu ada?
4: Jika engkau tidak bisa menunjukkan wujudnya, bagaimana kami bisa percaya?
0: Nabi Yunus mengingatkan kaumnya akan hari kiamat yang pasti akan datang, dan neraka yang begitu mengerikan akan menjadi tempat bagi orang-orang yang penuh dengan dosa. Sedangkan bagi mereka yang beriman, Allah akan mengangkatnya ke surga. Namun, semua ancaman dan janji indah ini tidak bisa menggoyahkan kepercayaan penduduk Ninawa. Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Keadaan ini membuat Nabi Yunus sedih dan kecewa. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Apa yang harus dilakukan untuk menyadarkan penduduk Ninawa ini? Namun, sebelum Allah menurunkan wahyu, Nabi Yunus telah memutuskan lebih dulu. Dia pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berjalan menuju ke pantai. Dia mencari sebuah kapal penumpang dan berniat pergi ke tempat lain. Kala itu, matahari sudah hampir terbenam, dan Nabi Yunus masih bimbang. Apakah langkah yang dia ambil ini tepat? Namun, ketika mengingat kembali perilaku kaumnya yang kejam, Nabi Yunus kembali marah. Dia pun memutuskan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negara lain. Nabi Yunus bergabung bersama para penumpang lainnya. Mereka semua saling berbincang. Hanya Nabi Yunus saja yang memutuskan untuk menyendiri. Tiba-tiba saja, angin bertiup dengan kencang. Langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir, disertai dengan gemuruh yang menggelegar.
2: Badai akan segera datang.
0: Badai mengamuk dengan ganas, membuat kapal terombang-ambing. Para penumpang mulai panik ketika melihat air mulai membanjiri lambung kapal.
5: Kapten, kapal kita mulai tenggelam.
3: Buang barang-barang yang paling berat.
0: Semua awak kapal langsung bergerak. Mereka membuang barang bawaan ke laut untuk mengurangi beban. Meskipun semua barang sudah dibuang, kapal tetap saja terombang-ambing dan hampir tenggelam, seolah beban yang dibawanya masih terlalu berat.
4: Bagaimana ini, Kapten?
3: Salah satu di antara kalian pasti telah berbuat dosa besar, sehingga para Tuhan marah.
0: Nakoda pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat undian. Setelah undian itu jadi, Nakoda berkata,
3: sesuai tradisi, Untuk meredakan amarah laut, salah satu penumpang harus dikorbankan.
5: Buang saja para budak. Buat apa harus diundi?
3: Bagi yang namanya terpilih, dialah yang akan dibuang ke laut.
0: Undian pertama dilakukan. Yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Undian kedua dilakukan. Dan yang keluar adalah nama Nabi Yunus lagi.
1: Siapa yang bernama Yunus?
4: Malang sekali dia.
0: Nakoda menarik undian untuk ketiga kalinya.
3: Yunus, cepat bawa dia kemari.
0: Semua penumpang sepakat bahwa Nabi Yunuslah yang harus dikorbankan agar lautan kembali tenang. Awak kapal berjaga-jaga seandainya saja Nabi Yunus melakukan perlawanan. Namun, Nabi Yunus tidak melawan. Nabi berpikir, apakah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah? Nabi Yunus berdiri di samping perahu dan melihat lautan yang bergejolak dipenuhi ombak besar. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Gelapnya malam terasa semakin mencekam. Nabi menutup mata dan memantapkan hati melompat ke laut. Dalam sekejap, dia tercebur ke dalam air yang dingin. Saat Nabi membuka mata, seekor ikan paus yang sangat besar berada tepat di depannya. Ikan paus itu melahap dan menelan Nabi Yunus hingga jauh ke dalam perut. Kemudian, ikan itu menyelam jauh sekali ke dalam lautan. Nabi mencoba menggerakkan tangan, kaki, kepala dan seluruh tubuhnya. Semuanya masih terasa normal. Alhamdulillah, Nabi masih hidup. Namun, dirinya kini terjebak di dalam tiga kegelapan, yaitu kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan dasar lautan. Nabi merasa sungguh berdosa. Dia kemudian bertasbih dan berdoa memohon ampunan.
1: Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Wahai yang maha suci, sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri.
0: Selama terjebak di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak pernah berhenti bertasbih. Dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbih Nabi Yunus yang menggema dari dalam perut ikan. Atas kesungguhannya itu, Allah menurunkan perintah kepada ikan paus agar membawa Nabi ke permukaan laut. Ikan itu berenang menuju ke sebuah pulau dan mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Allahu Akbar, Nabi Yunus berhasil selamat dari perut ikan tanpa suatu kekurangan. Namun, berada di dalam perut ikan membuat tubuh Nabi menjadi lemah dan kesakitan. Apalagi setelah dia terdampar di pantai. Sengatan sinar matahari membuat kulitnya semakin terbakar. Di tengah rintihannya, Nabi terus bertasbih dan memohon pertolongan dari Allah.
1: Allahu Akbar.
0: Kemudian, Allah menumbuhkan pohon sejenis labu yang memiliki daun lebar untuk melindungi dari sinar matahari. Nabi Yunus bertahan hidup dengan bantuan buah labu beserta daun-daunnya yang lebar. Daun itu mampu melindungi kala panas dan dingin. Beberapa waktu kemudian, Nabi berangsur-angsur pulih dan sehat kembali. Setelah itu, Allah memerintahkannya untuk kembali kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan wahyu bahwa Allah telah menerima taubat mereka semua. Nabi Yunus sungguh terkejut melihat kaumnya telah berubah. Ketika Nabi tiba di kota, mereka menyambut dengan hangat.
4: Kami takut akan azab dari Allah akan segera datang ketika engkau pergi meninggalkan kami.
1: Benar, karena itulah kami beriman dan beribadah seperti yang engkau ajarkan. Berharap agar Allah mengampuni dosa kami.
0: Subhanallah. Penduduk Ninawa yang tadinya menyembah berhala kini telah bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka semua bersujud syukur ketika mendengar bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Setelah itu, penduduk Ninawa hidup dengan makmur dan bahagia.
6: Alhamdulillah.
0: Nabi Yunus pun melanjutkan dakwahnya lagi hingga usia 110 tahun.

riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya

0: Wabarakatuh. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa, merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah, ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga. Demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta, dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian dia berteriak dan berkata kasar. Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya. Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bone dan sekitarnya.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, telah kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitarnya. Pimpinan beserta seluruh angkasawan-angkasawati RRI Bone mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan tadarus Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 hingga 33. Selamat mengikuti.

0: الحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: تقبل.

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها

Suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern

banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan.

0: Dan itu yang dilaksanakan oleh teman-teman penggiat anti narkotika di Sulsel, Bu.
1: Untuk penggiat anti narkotika ini, itu Mbak, seperti yang saya sebutkan, dia sebagai penyuluh, sebagai pendamping, dan dia juga sebagai bisa sebagai fasilitator. Okay. Nah, untuk tadi yang saya sebutkan tadi
0: yang
1: itu
0: program-program itu,
1: program dari pemerintah di mana diharapkan dari program tersebut itu yang kita laksanakan bisa menciptakan atau bisa membentengi baik anak generasi kita maupun keluarga dari pencegahan dari narkoba. Itu merupakan program dari pemerintah.
0: Oke, jadi bisa dikatakan teman-teman dari penggiat itu secara tidak langsung turut mendukung dan menjalankan tugas dari program nasional ini gitu ya, Bu Rosy ya?
1: Iya.
0: Baik, nah untuk membangun komunikasi ataupun mengajak anggota lain bergabung sebagai penggiat itu seperti apa nih, Bu Ros?
1: Iya, jadi untuk mengajak anggota nih, tentunya kita dulu melakukan semacam apa ya, tadi kan perekrutan. Perekrutan ini setelah perekrutan kita tadi melakukan pemetaan. Dari pemetaan tadi kita melakukan ini nih, rapat koordinasi dulu. Iya,
0: yeah.
1: Dari rapat rapat koordinasi di sini, bagaimana kita bisa mengetahui dari sasaran yang diharapkan dari penggiat tersebut. Kemudian setelah itu kita audiensi dengan stakeholder. Jadi dari kegiatan ini kita melakukan kunjungan ke salah satu pemangku kepentingan, baik lingkungan pemerintah, yang swasta, pendidikan, dan masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa menemukan ini permasalahan dan potensinya sehingga kita bisa mewujudkan lingkungan bersih narkoba.
0: Baik. Nah, untuk Satgas ini, Bu Ros, apakah ini baru saja dibentuk tahun ini atau sebenarnya ini pembentukan Satgas, pembukaan Satgas ini sudah lama gitu? Ada Satgas penggiat anti narkoba ini?
1: Pembentukan Satgas ini sebenarnya sudah lama, sudah lama ada.
0: Oke, jadi ini sebenarnya sudah lama ada, tapi kembali lagi di sosialisasikan seperti itu ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Nah, Bu Ros, terakhir nih yang mungkin ingin disampaikan Ibu Ros, barangkali di luar sana ada teman-teman dari komunitas ataupun anak-anak remaja yang ingin bergabung begitu menjadi bagian dari pegiat anti narkotika, itu bisa menghubungi siapa atau caranya itu seperti apa nih, Bu Ros? Silahkan.
1: Nah, ya. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi penggiat anti narkotika ya, boleh datang ke kantor untuk konsultasi ya. Apa-apa yang bisa diperlukan sehingga bisa membentuk penggiat dari narkoba. Nah, tadi yang gue bilang tadi diharapkan di sini kan penggiat itu ada di setiap lingkungan, baik lingkungan swasta, pemerintah, pelajar maupun di masyarakat. Nah, tentunya juga ini bisa saya singgung sedikit dari dasar pelaksanaan penggiat ini. Tentunya ada juga payung hukumnya nih. Ya, tentunya kita di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait dengan tentang narkotika. Di mana di sini ada pasal yang mengatur tentang peran serta masyarakat terkait dengan P4GN. Kemudian di sini juga ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, di sini bagaimana mengamankan perlindungan anak dari bahaya zat adiktif dan narkoba. Kemudian di sini tentunya kita berdasarkan dengan instruksi presiden terkait dengan P4GN. Jadi di sini bagaimana mewajibkan setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk bersinergi melakukan aksi nyata pencegahan narkotika baik di berbagai sektor termasuk lingkungan pendidikan dan keluarga.
0: Baik. Dan kita harapkan ini juga menjadi apa ya, harapan baru gitu bahwa anak-anak muda bisa ikut terjun menjadi penggiat anti narkotika karena biasanya teman-teman sebaya ini menjadi salah satu cara paling mudah untuk mencegah narkoba itu masuk ke dalam lingkungan pertemanan, begitu ya Bu Ros?
1: Iya.
0: Baik, Ibu Ros, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Kita harapkan ini juga bisa menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk bersama-sama berjuang memberantas narkotika, tentunya dimulai dari anak-anak ya.
1: Dari
0: Ananda.
1: Baik. Dari Ananda.
0: Baik.
1: Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak.
0: Baik. Ibu Ros, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita bersama dengan Ibu Ros Nifai SKMMKes terkait dengan pengukuhan Satgas sebagai penggiat anti narkotika dimulai dari Ananda. Kami cukupkan sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagia kamu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia dari dunia. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
1: Diam!
2: Ayah! Nailah! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba. Uang udah kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
4: Kamu tenang saja.
3: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
4: Pokoknya kamu tenang saja.
3: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
5: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
5: Ya maaf, Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
5: Maaf, Bu, suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
6: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Asya.

0: Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Seventeen, jaga selalu hatimu, mengantarkan kita 41 menit beranjak dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Beragam persembahan kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani waktu Anda bersantai, beristirahat bersama keluarga.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba, Makassar.

0: Bayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburin di sisa serentang.
2: Cara yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

informasi dan inspirasi. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.

24 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Rizky Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan kualitas.

0: komoditas yang dijual atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
2: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
4: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
5: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
4: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
6: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, kan nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
5: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
7: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
8: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
7: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
8: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
9: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
8: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar, di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat malam dan...

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami informasikan Rela As Panggilan, di mana telah memanggil Ratnawati Esos binti Manjong, tempat dan tanggal lahir Makassar 26 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di BTN Makio Baji Blok D9 nomor 5 RT 005 RW 005 Bangkala Manggala Kota Makassar Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Makassar pada hari dan tanggal Kamis 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 3 pengadilan agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Sartan Saka alias Sartan S. bin Saka sebagai pemohon melawan Ratnawati Esos binti Manjong sebagai termohon. Dan selanjutnya, telah memanggil Masita Kewa binti Muhammad Dahlan, tempat dan tanggal lahir Wailolong 21 Oktober 1994, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan, dan pendidikan. Tempat kediaman didahulu di Jalan Raja Wali 1, Lorong 13A, Desa Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Makassar pada hari dan tanggal Selasa 15 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan KM14 untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Vikram bin Ahda Salipung sebagai pemohon melawan Mesita Kewa binti Muhammad Dahlan sebagai termohon. Dan kami informasikan kepada pendengar yang mengetahui keberadaan yang kami maksud untuk menyampaikan informasi tersebut.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mori Hermalasari dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Hindu Dharma, sebuah program yang menghadirkan nilai-nilai ajaran Hindu sebagai pedoman dalam membangun kehidupan yang harmonis, bijaksana, dan penuh rasa syukur. Semoga di malam hari ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa, diberikan kesehatan, ketenangan batin, serta kebahagiaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pendengar, pada kesempatan malam ini kita akan menyimak pembahasan yang sangat menarik dengan tema Ananmaya Sammanah, menghormati makanan. Tema ini mengajak kita untuk menyadari bahwa makanan bukan sekedar pemenuh kebutuhan jasmani, tetapi merupakan anugerah Tuhan yang patut dihormati, disyukuri, dan dimanfaatkan secara bijaksana. Dengan menghargai makanan, kita juga belajar menghargai alam, kerja keras para petani, dan seluruh proses yang menghadirkan rezeki di hadapan kita. Untuk membahas tema tersebut, telah hadir bersama kita Bapak Iketut Mudrat SAG, selaku penyuluh agama Hindu Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, kita menyapa dahulu. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, adik pengantar acara. Terima kasih.
0: Baik, bagaimana kabarnya, Bapak?
1: Baik, baik.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktunya di malam hari ini, Bapak.
1: Iya.
0: Dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Iketut Mudrat SAG, kami mempersilakan untuk memulai pemaparannya di malam hari ini.
1: Baik, adik pengantar acara Pro 1 RRI Makassar, terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya untuk mengisi mimbar Hindu Dharma pada petang malam hari ini. Umat sedharma yang berbahagia di mana saja berada, pada kesempatan ini ketemu kembali dengan saya Ketut Mundra yang hari-harinya sebagai penyuluh agama Hindu Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan selalu menyertai Bapak Ibu sehingga nantinya bisa melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik apapun swadharma Bapak Ibu semua. Kali ini saya akan mengangkat sebagaimana pengantar acara tadi mengatakan bahwa Ananmaya Sammanah, yang berarti cara menghormati makanan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat meningkatkan keyakinan, dapat meningkatkan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang begitu luar biasa memberikan kenikmatan kepada kita, terutama berupa makanan yang kita nikmati sehari-hari. Namun sebelumnya, terimalah salam penganjali Om Swastiastu. Semoga selalu dalam keadaan baik atas karunia Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Umat sedharma yang berbahagia, pendengar Pro RRI 1, kita awali dengan makna dari makanan itu sendiri. Secara umum, makanan adalah segala sesuatu yang kita nikmati melalui panca indera. Ini secara umum. Panca indera kita ada yang namanya caksu indriya, mata, kemudian jihwan indriya, mulut, kemudian sroten indriya, telinga. Itu berpengaruh juga terhadap jiwa kita. Sebab apa yang kita lihat, kita nikmati, kemudian apa yang kita dengar juga kita nikmati, kemudian apa yang kita rasakan juga kita nikmati. Namun secara khusus, makanan ini lebih banyak terkait dengan apa yang kita makan atau melalui jihwan indriya lewat mulut. Ini secara khususnya. Padahal secara umum sebenarnya apa yang kita lihat itu juga kita merupakan makanan yang kita mesti nikmati. Kenapa sih perlu kita menghormati makanan? Di dalam kitab Weda, makanan itu disebut dengan Anam Brahma. Anam Brahma itu artinya makanan adalah Tuhan. Kalau kita tidak makan, maka otomatis terasa gimana ya, lemas badan kita, kemudian berpikir juga tidak bagus gitu. Kalau saya berarti wimbokan atau umpamakan bagaikan bahan bakar gitu. Anggaplah sepeda motor itu sudah lengkap, ada businya, kemudian ada bannya, segala onerdilnya berisi itu lengkap. Tetapi ketika tidak berisi bahan bakar, maka otomatis kendaraan itu tidak akan bisa jalan. Demikian juga badan kita ini, walaupun lengkap, ada jantung, ada paru-paru, mata dan sebagainya, fisik lengkap, itu kalau tidak ada makanan yang kita makan, maka otomatis juga akan mempengaruhi gerak perilaku kita. Nah, karena itulah makanan ini disebut dengan Annam Brahma. Makanan adalah Tuhan. Karena makanan itu memberikan kehidupan, memberikan kesehatan. Oleh karena demikian, menghormati makanan itu sebenarnya kita menghormati Tuhan. Jadi kapan kita tidak menghormati makanan, maka sesungguhnya kita membenci apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, kalau Bapak dan Ibu pernah membaca kitab Brahmanda Purana, di situ dijelaskan bahwa tubuh kita ini terdiri dari 5 lapisan. Ada lapisan halus memang di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah anamaya kosa. Jadi bagian halus tubuh kita ini terbentuk dari sari-sari makanan yang kita makan. Kapan makanan yang kita makan ini tidak baik, maka akan mempengaruhi lapisan-lapisan selanjutnya, seperti prana, pernapasan, kemudian mano, pikiran, kemudian jenana, pengetahuan. Selanjutnya adalah ananda, kebahagiaan. Katakanlah kalau kita makan lombok saja, makan lombok atau bahasa apa yang terkenal narkoba saja itu umpamanya, kalau kita gitu konsumsi, maka itu akan pengaruh. Yang pengaruh pertama adalah prana, pernapasan kita. Panas, akan panas gitu. Katakanlah seperti apa ya, minuman-minuman keras. Itu kalau kita makan, maka otomatis yang pertama terasa itu akan dada itu terasa sesak, prana ini. Nah, kalau dada kita sesak kemudian terasa panas, maka itu akan berpengaruh terhadap pikiran kita. Jadi dari awal anamaya kosa ini, makanan ini yang kita makan tidak bagus, mempengaruhi kemudian pernapasan kita, mempengaruhi jantung kita, kemudian pengaruhi pikiran kita. Kalau sudah pikiran dipengaruhi tidak bagus, maka pengetahuan atau jenana ini sudah tidak bisa membedakan mana baik mana buruk. Nah, karena itu orang yang melakukan kejahatan itu awalnya dari sini, dari makanan. Makanan yang kita makan. Tapi apa yang saya katakan tadi, makanan itu tidak hanya yang kita makan masuk dari mulut, yang kita lihat itu juga mempengaruhi. Kalau hal yang tidak baik kita lihat, akan pengaruhi terhadap pikiran kita gitu. Karena pikiran inilah selanjutnya mempengaruhi segalanya. Apa yang kita pikirkan akan keluar jadi kata-kata, dari kata-kata akan menjadi perbuatan, dari perbuatan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan menjadi karakter, karakter ini menjadi adat. Nah, inilah menentukan nanti nasib kita gitu. Nah, oleh karena demikian Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, marilah kita memilah makanan, kemudian setelah kita dapatkan, ayo kita hormati makanan ini dengan cara melakukan sesuatu yang baik. Maka sesungguhnya menghormati makanan adalah menghormati juga Tuhan Yang Maha Esa. Namun bagaimana caranya menghormati? Sebelum itu Mas Dharma yang berbahagia, bahwa kita harus tahu dulu jenis-jenis makanan. makanan apa yang bisa kita konsumsi sehingga tubuh kita menjadi bagus, makanan apa yang kita perlu hindari. Maka ada istilah Allah mengatakan bahwa antara ada yang haram dan halal. Nah, kalau kita di dalam ajaran Hindu mengenal tiga jenis makanan. Yang pertama adalah jenis makanan satwika. Jenis makanan ini adalah jenis makanan yang menjadikan pikiran kita bijaksana, menjadikan kita hidup berperilaku yang baik, menjadikan diri kita melakukan hal-hal yang bagus. Nah, jenis makanan inilah yang patut kita kembangkan, yang patut kita makan, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap bala kekuatan kita, kemudian bisa juga mensucikan, membersihkan jiwa kita. Karena kapan badan kita ini kotor, maka atman yang namanya dalam Hindu atau disebut dengan jiwa ini tidak akan tenang dalam hidup badan kita gitu. Karena itulah jagalah badan kita ini melalui dengan makan makanan yang satwika. Jenis makanan yang pertama ini satwika adalah jenis makanan yang bersih, segar, kemudian menyehatkan, tidak berlebihan, yang bisa memelihara badan, tidak membawa penyakit gitu. Karena sesungguhnya penyakit ini datang karena kita ini terlalu apa ya, makan bukan sesuai dengan kebutuhan, tetapi makan sesuai dengan keinginan gitu. Kadang-kadang kalau orang bijaksana mengatakan bahwa malam hari itu perut kita itu sudah istirahat sebenarnya, tetapi apa yang terjadi, kadang-kadang jam 10 malam masih makan, jam 11 malam masih makan. Inilah yang mempengaruhi daripada kesehatan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu umat sadharma yang berbahagia, nanti Bapak Ibu bisa baca Bhagavad Gita bab 17 loka 8. Nah, situ dikatakan, saya terjemahkannya saja, makanan satwika adalah makanan yang memberi hidup, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan dan kesenangan, lesat, kemudian lembut, menyegarkan dan enak. Itulah disebut dengan makanan satwika. Jadi disukai oleh orang-orang yang bijaksana. Nah, yang kedua ada makanan rajasika. Nah, makanan rajasika inilah makanan yang mendatangkan sifat gairah atau nafsu, menggebu-gebu gitu. Makanan ini rasanya terlalu pahit. Dan memang ada teman-teman kita yang suka pahit. Memang ada ya teman-teman kita yang suka asin, asam, pedas. Ada seperti itu, nikmat terasa di dalam mulut, tetapi dari segi kesehatan, bahwa makanan asin yang sering kita makan itu akan mempengaruhi ginjal. Nah, begitu juga kalau asam, itu pengaruhi lambung gitu. Nah, kita tidak melarang orang yang suka memakan yang asin, yang pedis, kita tidak melarang. Tetapi kalau kita ingat dengan kesehatan, hendaknya makanan seperti ini dihindari gitu. Bukannya tidak boleh dihindari, karena pengaruhnya, efeknya sangat luar biasa terhadap tubuh kita. Kalau kita sayang dengan tubuh kita, ya mari kita makan yang segar gitu, yang bersih. Jangan makan makanan yang sifatnya rajasika, yang itu ada juga orang yang suka makan yang apa ya, terbakar berlebihan itu, yang kalau bahasa anunya hangus, ya ada juga yang seperti itu. Nah, itu kita tidak melarang seperti itu, tapi mari kita berpikir bahwa jagalah badan kita ini dengan jalan memakan makanan yang bersih dan sehat. Nah, ini di dalam kitab Bhagavad Gita juga Bapak Ibu bab 17 sloka 8 itu disebutkan makanan yang pahit, asam, asin, pedas, banyak rempah, keras, hangus, serta menyebabkan kesusahan, kesedihan dan penyakit disukai oleh orang-orang yang rajas. Ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jenis makanan tamasika. Jenis makanan yang memiliki sifat kegelapan. Cirinya basi. Kemudian tidak ada rasa. berbau busuk, sisa orang dan tidak bersih. Ini kalau ini dimakan, nah ini jelas mempengaruhi yang pertama pikiran, kemudian malas, masa bodoh, bingung gitu. Anggaplah seperti binatang apa ternak itu babi yang dipelihara orang. Kalau dia kasih makanan yang ini, yang sisa-sisa makanan itu, kemudian dia makan, habis makan tentu dia akan tidur gitu. Nanti bangun ribut lagi gitu. Nah oleh karena demikian dianjurkan kita sebagai umat Hindu, ayo hindari makanan yang rajasika, yang pedis, pahit dan lain sebagainya tadi, kemudian yang tamasika, yang basi gitu. Jadi mari kita bijaksanalah dalam memilih dan memilah makanan yang harus dimakan. Seperti yang saya ucapkan tadi bahwa makanan ini akan mempengaruhi terhadap kesehatan, pikiran, kekuatan badan kita, sehingga memilih dan memilah makanan ini penting. Makanan apa sih yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan makanan yang diinginkan gitu. Karena kalau tubuh kita cuma menginginkan air putih saja, ya itu aja nikmati gitu. Jangan yang lain-lain lagi gitu. Nah itulah Bapak Ibu tiga jenis makanan menurut kitab suci Bhagavad Gita. Nah terus kita sudah ketahui sekarang makanan mana yang penting kita nikmati, makanan mana yang penting kita mempengaruhi kesehatan dan kekuatan dari badan kita, kemudian kita itu nikmati karena mendatangkan suatu kesehatan dan kebahagiaan, ketenangan pikiran bagi kita, makanya perlu makanan itu dihormati. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu mengucapkan rasa syukur yang sudah diberikan nikmat yang luar biasa oleh Tuhan kita yang berupa makanan. Caranya adalah kalau dalam kitab Bhagavad Gita disebutkan orang yang menyiapkan makanan tanpa dipersembahkan terlebih dahulu, maka sesungguhnya dia memakan dosanya sendiri. Nah karena itulah umat sadharma, khususnya teman-teman kita Hindu Bali khususnya, kalau dia habis masak, maka dia tidak akan menikmati makanannya, tetapi dipersembahkan dulu kepada Tuhan. Ini yang dikenal dengan yajna sesa. Makanya jangan heran kalau umat Hindu Bali habis memasak, memotong daun-daun kecil, kemudian mengisi nasi dengan segala lauk pauknya, dan itu dipersembahkan sebagai wujud syukurnya kita. Ketika Bapak Ibu makan, ingatlah di meja, jangan hanya ingat nikmatnya saja, tetapi ingatlah bagaimana makanan ini bisa Bapak Ibu nikmati dalam meja. Dengan demikian, kalau sudah gitu, maka di dalam hati Bapak Ibu akan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang memasak sehingga bisa nikmatinya. Itu kalau di dalam rumah tangga. Tetapi ketika kita memakan makanan lewat membeli di warung makan dan sebagainya, tentu kita setelah disuguhkan makanan oleh pelayan pedagang itu, tidak semerta-merta kita langsung makan. Harus rasa syukur dengan mengucapkan doa, ya mudah-mudahan makanan ini yang dimakan mendatangkan suatu kesehatan atau amerta yang luar biasa. Umat sadharma sudah sering mungkin berdoa sebelum makan, Om anugraha amertadi sanjiwani nawaswaha. Ya Tuhan, anugerah-Mu saya makan, mudah-mudahan mendapatkan amerta dan kehidupan bagi saya yang sedang makan ini. Nah itulah yang pertama. Caranya Bapak Ibu untuk menghormati makanan. Nah di dalam Bhagavad Gita nanti Bapak Ibu Mas Dharma bisa dibaca bab 3 sloka 13, yaitu ia yang memakan sisa yatnya, jadi memakan sisa-sisa persembahan kepada Tuhan itu yang sudah saya jelaskan tadi, akan terlepas dari dosa. Nah, karena demikian, marilah kita tingkatkan kualitas menghormati makanan ini. Setelah habis memasak, maka sembahkanlah dulu kepada Tuhan, baru kita nikmati daripada makanan tersebut. Kenapa demikian? Jadi kalau kita masak segala macam nasi dan lauk pauknya, kemudian kita tidak sembahkan terlebih dulu kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita memakan dosa sendiri. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana cara menghormati selanjutnya? Jangan sekali-kali melakukan penghinaan terhadap makanan. Kadang-kadang ada orang yang melihat nasi dengan lauk pauknya langsung marah. Bahkan terjadi ya ketidakcocokan lah dalam rumah tangga. Katakanlah istrinya masak tidak sesuai dengan keinginan, nah baru marah di situ. Itu jangan sekali-kali lakukan itu. Di dalam kitab Tririya Upanisad dipesankan bahwa ananna pariksita tat wartam, jangan menghina makanan. Jadi kita berjanji kepada Tuhan bahwa makanan itu amerta bagi kita. Karena itu jangan menghina makanan. Artinya, kalau Bapak Ibu mau makan, jangan mengambil makanan sesuai dengan keinginan itu dulu. Nah, saya sering ya, kalau ada acara-acara itu, nak, kita lihat di meja itu banyak sekali, lauknya banyak. Karena pikiran kita ingin menikmati banyak, maka otomatis akan diambil semua. Semua lauknya itu penuhlah piring. Tapi ketika nanti makan, nah makanan tidak habis. Nah, ketika ini makanan tidak habis, kemudian buang, itu dosanya luar biasa. Itu dosanya luar biasa. Alangkah baiknya ambil sedikit, nanti kalau kurang, habis sudah makannya, baru ambil lagi. Karena di dalam satu biji beras terdapat ribuan kehidupan. Di dalam satu biji beras itu terdapat ribuan kehidupan, ribuan daripada kehidupan. Umat Sedharma yang kalau tidak percaya, silakan sekarang ambil satu biji gabah, tanam, dan itu akan tumbuh, akan menghasilkan biji-biji yang luar biasa. Nah, karena itulah diharapkan jangan sekali-kali mengucapkan suatu kata-kata yang kasar terhadap makanan. Itu akan kembali kepada diri kita. Nah, selanjutnya adalah tidak menangisi. Kadang-kadang kita makan itu nangis, mamanya tidak ada lauknya nangis, tidak. Itu jangan sekali kemudian marah, mengucapkan kata kasar, menyentuh makanan dengan kaki. Kalau ada umat Sedharma sekarang pernah melangkahi makanan, tolong untuk selanjutnya jangan dilakukan. Karena makanan itu adalah, seperti saya katakan tadi, anan brahman, makanan itu adalah Tuhan. Jadi kapan kita menghina, menghujat makanan, bahkan mengambil makanan kemudian katakanlah kekurangan lauk pauknya kemudian kita buang, nah itu otomatis akan mempengaruhi kehidupan perjalanan kita. Nah, ini di dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 3 Sloka 229 sampai 30 dikatakan, walaupun bagaimana ia tidak boleh mengeluarkan air mata, menjadi marah atau mengucapkan hal-hal tidak benar, tidak pula menyentuh makanan dengan kaki ataupun menggoyangkan makanan. Jadi kalau kita makan tidak cocok kasih begini, tidak boleh. Kemudian nikmati langsung buang, tidak boleh. Itu luar biasa. Kenapa demikian? Titikan air mata akan mengirim makanan itu kepada preta. Preta itu artinya apa ya? Setan-setan itu termasuk golongan itu, preta itu. Roh-roh kotor. Ya kalau kita makan kemudian nangis sih kita makanan itu, apalagi kena air mata kita, itu akan mengirim jiwa-jiwa kita, sifat-sifat kita itu akan menjadi kotor. Kemudian kemarahan mengirimkannya kepada musuh. Jadi kalau kita marah kepada makanan itu atau marah sambil makan, itu akan mengaruhi jiwa kita, akan menjadi orang-orang pemarah. Selanjutnya adalah kebohongan mirim kepada anjing-anjing. Jadi kita tidak ingin memiliki sifat-sifat seperti anjing lah. Itu maksudnya ini apa kata-kata ini. Nah, oleh karena demikian perlu jangan membohongi makanan, maksudnya mendapatkan makanan dengan cara yang tidak baik. Itu dengan jalan berbohong. Itu dia sangat dianjurkan untuk tidak melakukan kebohongan dalam mendapatkan makanan. Sentuhan dengan kaki mengirimnya kepada raksasa. Jadi raksasa ini sifat-sifat yang tidak baik. Sedangkan goncangan makanan mengirimnya kita kepada alam dosa. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, cara menghormati makanan adalah memperoleh makanan dengan jalan kebaikan. Ini penting. Dari awal mendapatkan makanan dengan baik, memproduksinya dengan baik, mengkonsumsinya dengan penghormatan, maka otomatis itu akan mendapatkan suatu pahala yang luar biasa. Nah, di dalam kitab Manawa Dharma Sastra Bampap 170 disebutkan, adar Mika Narayo Hiyasya Capyan Ritam Danam Himsa Saratasto Yonityam Nehasau Sukame Date. Tidak ada orang yang hidupnya tidak penuh dosa. Jadi tidak ada orang yang hidupnya tidak penuh dosa. Orang yang mengumpulkan kekayaan dengan tidak baik. Jadi mengumpulkan makanan dengan tidak baik. Tidak ada kebahagiaan apapun yang terdapat dalam diri orang tersebut kalau mendapatkan makanan tidak baik. Contoh orang korupsi. Itu mereka pasti tidak akan tenang walaupun dia merasa bangga. Tapi dosanya luar biasa. Mereka tidak akan tenang. Kemudian orang yang selalu

0: pasti akan galau, siapa tahu saya begini begini, pasti hal-hal itu, dan tidak akan bisa sampai merasakan kebahagiaan. Nah, inilah berapa hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, mulai dari apa itu makanan, kemudian jenis makanan, dan bagaimana caranya menghormati makanan tersebut. Nah, sebagai kesimpulan, Bapak Ibu umat sedharma yang bahagia, bahwa makanan adalah jiwa manusia. Kapan kita tidak makan, kapan kita tidak menghormati makanan, maka kehidupan kita tidak akan tenang. Oleh karena itu, sudah sepatutnya memberikan penghormatan khusus terhadap makanan-makanan yang kita makan dengan cara bersyukur, dengan cara tidak memperlakukan makanan dengan kasar, dengan cara tidak mendapatkan makanan dengan jalan yang tidak baik, serta menjaga makanan agar bersih. Dan yang terpenting, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, ya, ketika Bapak Ibu makan, hendaknya duduk menghadap ke timur atau ke utara. Tujuannya adalah, di dalam Weda menganjurkan bahwa ketika kita makan menghadap ke timur atau ke utara, maka disitulah nikmat yang kita dapatkan dan mendatangkan umur kita panjang dan disayangi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang dapat saya sampaikan pada mimbar Hindu Dharma pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan ya sedikit tambahan pengetahuan, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari dapat menemukan suatu kebahagiaan dan ketenangan kepada jiwa kita. Akhir kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada malam dan petang hari ini, dan sampai jumpa pada mimbar agama Hindu yang akan datang. Saya tutup dan dengan puja Pramo Santi, Om Santi Santi Santi Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Hindu Dharma malam ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Iketut Mudrat, SHG, selaku penyuluh agama Hindu Provinsi Sulawesi Selatan, atas waktu, ilmu, dan pencerahan yang telah dibagikan kepada kita semua melalui tema Ananmaya Samana, menghormati makanan. Semoga pesan yang telah disampaikan menjadi pengingat bagi kita untuk selalu mensyukuri setiap rezeki, menghormati makanan, serta menghindari sikap berlebihan dan pemborosan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih pula kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar yang telah setia mengikuti program ini hingga akhir. Dan saya Mori Harmalasari dan rekan Syahrul di meja operator pamit undur diri. Sampai jumpa di mimbar agama Hindu berikutnya.

0: Rabu, seperti biasa, kita akan bergabung dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan Pro 1 RRI Jakarta, di mana akan dipandu oleh host kita, Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Bersama narasumber kita di malam hari ini dengan tiga darah. Untuk itu mari kita simak bersama bincang-bincang di Ruang Rindu Nasional edisi Rabu 15 Juli 2026.
1: Harga terendah di daerah istimewa Yogyakarta, Rp30.000 per kilogram. Harga tertinggi di Papua Pegunungan.
2: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selamat.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung dari personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku.
0: Wih.
1: Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026. Kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga yes. Untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kan dia hostnya.
1: Iya,
2: aduh. Saya mau mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren ya, dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: ya, di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barokallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Amin. Waduh,
2: kita enggak bisa lihat ya. Jelasin ya
0: jangan kecantikan. Sedih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Kalau kita lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya Ita pakai baju bling, cantik banget. Shining shimmery shimmery.
1: Aduh. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang Mita. Ano sayang, terima kasih pada
2: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah.
1: Aku jadi terharu. Amin.
2: Ya keluarga sama mawaddah ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya Mita Ano ya. Ya, sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF
1: ya.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ana udah main film.
2: Saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Okay. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: Billboard Indonesia.
2: Iya, betul. lalu ketemu Ano-Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tabrani. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Jadi nyanyi kita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: juga agak lupa-lupa.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya Nona alhamdulillah manis, booming. Manis. BSF Award. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget sudah. Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi, dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya luar.
1: Iya. Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Weh,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: terima Mbak Ita, kasih ya. Mas Prabu,
3: semoga
1: makasih
3: Mbak Ita,
1: ya.
3: Amin. Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya,
3: sampai ya sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah ya.
1: Kan. Nanti dijawab ya Mas Prabu.
3: Iya, cuma minta tips dong.
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
3: Oh iya, iya.
1: Ngundang Tiga Darah dong, Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak
1: Prabu
0: ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa di Batam juga ada Bang Tengki Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap.
3: Mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke Jember.
1: Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat malam, Mas Ahmad.
0: Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya,
1: Mbak Ita? Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, amin.
0: Ya. Oke, terima kasih.
4: Sama Tiga Darah ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan
1: apa yang sering
0: makanan
1: dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluki di Jember, dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya, salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Musa Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang. Yudi,
5: Mbak Ita. Ya. Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, Mbak. Pak Mito Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu?
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu?
0: Oke.
1: Nanti dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini. Lagunya Pak Mas Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benny Jo, utama Genda, Putri Depi dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
1: Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
0: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Iya. Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap.
6: Jadi ini mau salam lagi gitu ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah bukan baru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu. Ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
2: Karena kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: oh gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa. Itu tadi kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya
1: CEO.
0: Nah, oh iya banget lagi.
2: Ih. Ya sama kabuannya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitam
2: tapi ya, saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: seperti gitu.
2: Terus saya pikir ya udah ganti, begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama
1: loh, tapi kan modelnya sama.
2: Nah, ada sayapnya yang, juga yang menandakan bahwa kita sehati, kata
1: sudah Ano, sehati.
2: Betul gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah
1: enggak ya. Usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
2: banyak suka-sukanya sama. Suka Jepang, suka pokoknya
1: bener
2: apa
1: banget.
2: Yang kita bener suka banget. Tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh. Nah,
2: menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Ya, no, ya.
1: Aduh.
2: Iya. Kamu gimana?
1: Iya.
7: Alhamdulillah ya, kita okay. Dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, mana? Ya,
7: Mbak Ita 89. Dan Anu kenal di Lupus sama Lupus. Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
7: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Yeah. Terus yeah. Kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Ya. Jadi
2: suka dan duka.
7: Suka dan duka. Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Mm. Jadi,
1: oh. Okay, kurang lebih 40 okay. Tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
2: Masya Allah.
1: Masa sih? Iya. Nggak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Ya, Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Yo, makanan kesukaan itu jarang, udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
2: Jepang. Iya,
1: bakso. Makanan Jepang
2: terus
1: juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati.
2: Jika.
0: Oke, okay, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak,
1: di mana? Banyak ya, Surabaya.
2: Makassar. Nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Oh, Jakarta okay. Singapura. Ya. Jakarta Singapura, Singapura Jakarta.
7: Ya, banyak kenangan-kenangan
0: ya. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Aduh. Iya, iya, iya, iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah, ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung.
1: Pernah. Ayo okay. Dong, siapa yang mau undang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya, mm, acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang khas sama kan Jepang ya.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso. Enggak,
2: maksudnya sama juga.
1: Mas, sama juga.
2: Sama.
1: Sama, sama, Mas.
2: Sama kita suaranya. Sama nih.
1: Iya, mukanya kan harus memper kabeh iki, Mas.
0: Memper. Kalau
2: sing ingredientnya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet
1: itu sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestiku hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata, Mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita, Mas.
0: Aduh. Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, producer Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia. Iya.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung.
1: Kayaknya udah langsung.
2: Cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya, Dara.
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang.
1: Para pemenang BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjadi. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, ada Elva Singer. Tantu Yahya. Tuh.
2: Mbak Vina ya.
1: Vina Panduminata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita selanjutnya masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan
4: malam.
0: Uncle.
4: Malam. Selamat malam Bang Yudi.
1: Iya.
4: Selamat malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Anu. Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru?
1: Ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pos 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, kita ke Bengkulu Utara.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo?
1: Bang Andi?

0: kue panjang ini.
1: Seneng dong.
0: Iya seneng dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
0: Hai Bang.
3: Kita berdoa.
4: Halo.
0: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
0: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI Kota 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Sabitri ya.
0: Okay. Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
0: Wih, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Udah nggak asing lagi sama Yolaya gitu.
0: Betul, Bang. Ada yang juga. Ada yang ingin disampaikan, Bang Andi, untuk kami?
4: yang jelasnya, sukses selalu gitu.
0: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
0: Amin. Amin, Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
0: Amin.
4: Itu aja
0: amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
0: Terima kasih
2: Bang Andi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
0: Selamat ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Ruang berbagi rindu, Mbak Ita, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
5: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi
0: umri. Iya, terima kasih Ayu doanya.
5: Ya, semoga umurnya berkah.
0: Amin. Amin, Ayu. Terima kasih.
5: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti
0: pertama. Amin.
2: Siap.
0: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
5: Iya, buat Mbak siapa?
0: Paramita dan Silvana. Mbak
5: Rusadi. Ya, buat kedua, so, saya juga suka lagu-lagunya sama Paramita Rusadi gitu ya, termasuk Janjiku.
2: Oh, Janjiku, oke, okay, siap.
0: Terima kasih.
5: Tapi ya. Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yeah. Yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
2: Mbak Silvana Herman.
5: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
0: Oh, belum nanti akan dijawab ya Ayu ya.
2: Ditunggu yuk ya.
5: Ya nanti dijawab. Nah, sukses ya buat
2: trio tiga.
0: Terima kasih Ayu.
5: Terus buat tadi yang ke Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
2: Oke.
5: Okay. Ini di Tokyo dan semua mendengarkan berusaha terlebih seluruh Indonesia dari semua.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
0: Ada Teteh Dinda, selamat malam Teteh.
6: Malam kembali baik. Terima kasih. Happy birthday.
0: Happy birthday.
6: Happy birthday to you.
0: Hatur nuhun Teteh.
2: Ini ada tiga darah ya Teteh.
6: Panjang umur.
0: Amin. Amin sayang.
6: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
0: Amin.
6: Amin. Keberkahan selalu.
0: Amin. Terima kasih Teteh
6: untuk Purnama Sari ya.
0: Siap.
6: Salam Yudhismail.
2: Halo juga.
6: Ya, apa kabar?
2: Baik, Api. Alhamdulillah.
6: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
0: Teteh Dinda ini namanya, iya.
6: Jangan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Ya, kalau sama kalau Mak sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana?
0: Di mana Teh?
6: Alumni SMP 12 kan.
1: Oh, insyaallah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Insyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
6: Iya. Ya jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
1: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda cintinya. Udah lulus kan dari SMP 12?
6: Udah.
1: Alhamdulillah. Jadi soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
0: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
6: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tadi tuh lagi ambilin rapotnya Ade, kebetulan di 12 juga sama
1: Sukses. Oh. Alhamdulillah. Adenya siapa namanya?
0: Siapa Teh?
6: Kenapa? Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
0: Ani.
1: Ani. Salam buat saya ya.
6: Betul. Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, Pak? Ini anak bulungan nih.
1: Iya, bulungan ya. Oke. Aku langsung ke Ora et Labora.
6: Kalau Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
0: Makanya Teteh kesini dong main-main.
1: Ya, insyaallah ya. Insyaallah.
6: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
0: deh bisa. Siap.
6: Oke lah, terima kasih. Sukses untuk tiga darah.
0: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
6: Jadi malam ini malam nostalgia.
0: Betul
6: gitu ya.
0: Betul banget.
6: Keberkahan deh untuk Mbak Isa,
0: iya.
6: Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
0: Amin.
2: Terima kasih, Teteh. Siap.
6: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam,
0: bye-bye. Teteh Dinda.
2: Kita ke Bondowoso ya.
0: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Putra.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Selamat malam Pak Putra.
2: Silakan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
3: Kabar bertiga di sana.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik kabar kita.
3: Saya dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Iya, oh, Pak Putra. Pas banget hari ini
2: mau
0: Pak Putra.
2: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
0: Aku mau loh dari Bondowoso, ada hadiah kan?
3: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
0: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
3: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
0: Oh iya?
2: Siap.
0: Wih mantap.
2: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
0: Ada tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan? Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
2: Siap, oke.
1: Salam sehat aja.
3: Ya, ini penyanyi senior Mbak ya.
2: Oh iya.
0: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
1: Tapi legend kekinian.
0: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
1: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton
3: saya,
1: nih sekarang?
3: Saya mau bertanya.
2: Bisa di streaming. Bentar di sini ya.
0: Iya. Kenapa Pak Putra?
3: Saya tanya. Mm-hmm. Saya mau tanya.
0: Iya.
3: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
2: Gitu. Oke, okay, siap ditunggu ya.
0: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab.
3: Boleh salam Mbak ya?
2: Silakan.
0: Monggo silakan.
3: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa?
0: Njih.
3: Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
2: Okay. Siap.
3: Itu aja Mas ya.
2: Siap. Terima okay. kasih.
3: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Pak Putra.
3: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Siapa
3: barokah umur semuanya.
2: Amin. Rabbal alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam dari Bu Indi.
0: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
2: Oh, Bu Indi di Bali.
7: Dari Bali.
2: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
7: Selamat tahun Mbak.
0: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
7: Iya, salam buat Benicu, Bu Farida, Gerinda, Mbak Ima Sohi, Janura,
0: siap.
7: Terus Benicu, terus buat.
2: Udah tiga Farida. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
0: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun, boleh. Jadi boleh.
2: Nggak boleh.
7: Malam-malam happy, Bapak Mbak Ima Sohi.
0: Siap, terima siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
7: Terima kasih.
2: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu ya. Baru sih? Coba, gimana?
0: Ya, ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong, kita diproduserin.
2: Ya, masa? Gimana? Dari Tiga Darah, ada rencana nggak sih buat single baru?
0: Insya Allah, kalau... yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
2: Oh, begitu.
0: Jadi ditunggu saja.
2: Kalau dari Mbak Mita?
0: ditunggu saja.
1: Saya sih senang ya kalau misalnya kita punya
2: single
1: ya, minimal baru, single ya. Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
0: gitar.
1: Juga apa komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuman tinggal didoain
0: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
1: Iya, ya.
0: Kenapa enggak
1: karena
0: gitu.
1: Kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
0: Nona Manis.
2: Oh gitu.
0: Nona Manis.
1: Karena kamu memang hanya cinta kan ada hanya cinta.
0: Hanya cinta.
1: Hanya Yoki Suwarno. Lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
2: Okay.
1: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
2: Yang lama. Ya,
1: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
0: Aku punya album
1: kita
0: sendiri.
1: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya Pak ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan iya, Tiga Dara iya, tuh
2: Omone kan masih loh
1: kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
2: film itu ya
0: kan film Tiga Dara kan inget nggak
1: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial.
0: Ya, makanya,
1: tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
0: lagu-lagu yang dulu mas
1: ya bukan yang nggak mau berkarya kalau kita sih tetap mengeluarkan saya mengeluarkan album sendiri-sendiri tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit jadi itu aja sih kendalanya itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi ya mungkin itu alasannya kan
2: gitu ya.
0: Doain aja ya mas ya
1: terjebak
0: di nama Tiga Dara
1: itu.
2: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
0: Karin.com ah.
1: Bisa sih ya, kita boleh juga sih. Banyak ya, sih tadi
8: dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara
0: kita
8: bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
0: Kan
8: banyak
0: bisa,
8: lagu Indonesia
0: bisa.
8: Yang bagus-bagus.
1: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
2: coba? Ganti nama.
0: Iya, kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
2: Siap.
1: Kita pilih deh nanti yang paling
0: siap.
2: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personil Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
1: Siapa dulu Ano?
0: Ano.
2: Ikut ketawa.
1: Dia mah sibuk terus. Kalau di
0: banyak hal.
8: Banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan, Ano lebih banyak mempersiapkan
0: pengajian
8: hari akhir gitu ya maksudnya.
0: Waduh,
8: karena gini loh,
0: biasa,
8: karena gini,
0: Ano,
8: Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
0: memperbaiki
2: luar
0: biasa sekali kan.
8: Memperbaiki
0: diri. Kita jadi malu hati loh.
2: Semacam ustazah ya.
8: Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan aduh. Biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah itu aja.
2: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
0: Amin.
1: Okay. Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
2: Bener.
1: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Gitu ya.
0: Silaturahminya macempolan deh pokoknya.
1: Juara.
2: Mamita,
1: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
0: Off airnya jalan terus.
1: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
0: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
1: Benar. Tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH
2: okay.
1: Untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu
9: Saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya, supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka nggak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka nggak kenal lagi
0: dengan budaya Indonesia. Betul sekali.
9: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Wah, seru.
9: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, bukan semakin
0: senior.
9: Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
2: sibuk ya.
0: Malah sibuk, betul mas.
9: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh gitu.
9: Kalau
2: ya
9: sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar quality time.
0: Betul.
9: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
0: Betul.
2: Kalo, kakak,
0: dirimu sudah tahu loh.
2: Ya, lah kan aku tahu, benar.
0: Oh iya.
2: Ya makanya pendengar kan belum tahu.
0: Ya pastinya seminggu sekali jadi.

0: Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
1: Udah memproyeksikan dulu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
2: Seneng
0: jadi,
2: ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
2: Betul.
0: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silakan dengerin janji.
2: Ya, kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Belum, pengen nanya dulu tentang Memang Aku. Ya. Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya juga baru paham Lukika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
3: Katon sendiri. Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
3: Dia yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu yang Mas Yongki. Ya, almarhum ya. Kita betul-betul apa, punya memori dengan ya, Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat, wah aduh,
0: cinta,
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat enak banget sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang
1: dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
3: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris. Iya.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
0: Ya,
4: panjang umur sehat.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. Silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh iya,
4: ya,
1: nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Didi.
1: Monggo.
0: Baru-baru
4: ini. Mas
0: Faris. Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Njeh, Mas Firman. Iya.
5: Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Mbak, buat Mbak Ita. Mbak
1: Silakan Mas.
5: Silvana, buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Mita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus,
1: film.
5: Lupus.
1: Benar kan?
2: Tiga-tiganya main tiga-tiganya
1: lupus. Lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya benar. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
5: itu kan film.
2: Sebenarnya kita
1: Iya.
0: Benar. Ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: pengen tamunya Kiki Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Mani. Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya. Mbak Ita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget.
0: Okay.
5: Mata. Ya, kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga sama, gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Gitu yang
0: siap.
1: Soalnya,
5: aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga. Mbak Vita, Mbak Silvana, selamat. Sukses selalu, sehat selalu.
1: Makasih Mas Firman.
5: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
6: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
6: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian. Aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Makasih.
6: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
6: aku
1: apa?
6: Sanggupkah
1: ku menghadapi hidup tanpa dirimu? Makasih loh Mama Martin.
0: Siap.
6: Mbak Sylvia.
1: Silvana.
6: Silvana. Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
3: Ada juga Penakut.
6: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
6: Pernah denger sih.
3: Alhamdulillah.
6: Banyak sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
6: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
3: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
3: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: untuk
6: semuanya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama
3: Mbak Ita. Saling ngedoain ya.
6: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Aku pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
3: Oke.
1: No. No, oke. No.
3: Malu kita.
1: Ayo. Yuk.

0: Rame rame, lalang kupu kupu, tepok rame rame, tepoklah buat laguku. Pok ame ame, belalang kupu kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya Allah, Bidan Louis. Ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
3: Selamat
0: tahun. Selamat terima malam, kasih Kak Bidan Kak Louis.
3: Kak Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya?
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini jadi pink cerah ini, pink ceria.
1: Okay.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis, album pertama. Oh,
3: pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
3: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay. Ke Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
3: Silakan. Kemesan. Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke, ya, deh, siap.
3: Bye.
1: Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
0: Curang.
1: Kita enggak boleh nyontek.
0: Aku enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Pada album Malam Minggu, Tiga Dara menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu. 8 lagu.
0: Malam Minggu.
1: Malam Minggu. Tiga Dara, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Dara. Itu, ya?
2: Iya.
1: Terus? Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Terus?
4: Namanya Sahabat.
0: 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8 ya? Lagu.
1: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
2: Kita
1: lagu kita sendiri. Kita kan tiga darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu, kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja empat lagu itu?
0: Iya. Seputi Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh.
0: Sahabat. Lebih dong.
2: Sahabat.
0: Sahabat Seputi Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
2: Malam Minggu. Apa ya?
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu, Katamu, Jangan Kira, dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, album Malam Minggu itu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, di nanti tidak ada. Ya udahlah, kuitarnya melayang.
2: Iya, kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Pramita Rusadi, diciptakan Ernest F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan dikau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: belum?
0: Iya.
2: Dia dimasukin dia betul waktu itu.
4: Eren, enggak Eren. Boy itu mah lagu saya.
2: Iya sendiri, memang ya, ada sendiri. Sendirinya.
4: Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
2: Katakan, aduh itu dia lagi pak.
4: Wah
0: wow,
4: udah
0: laun. Kita udah laun.
2: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
2: Ya dulu
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
2: Iya lupa.
1: Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
0: Aduh.
2: Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptanya kecil. Ya benar-benar judul.
1: Lupa ya.
2: Apa itu
1: ya? Venus dan Cinta.
0: Aduh.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh gitu.
1: Enggak salah.
2: Benar.
1: Salah.
0: Salah.
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya apa?
0: Aduh, enggak tahu kan. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih, Mas?
1: Udah, ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Ayo, bener enggak? Lupa.
2: Menggapai buih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget.
1: Sirna kenceng banget, salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk.
0: Sekedar segar games untuk seru-seru
2: ya. Iya
0: benar. Selesai sudah kita di segmen impresi. Hasilnya
1: ya.
0: Nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besari, Tinggandara, Silvana Herman.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
0: Tuan rumah negeri sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
0: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Semoga panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Buat Mbak Ita, terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy, arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita trip belum menyapa. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Dari Kediri, hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya para Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari ini. Ramai banget,
2: Kak. Ramai banget.
1: Tiga darah ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya, Mas. Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Ano. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
0: Yeay.

0: berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada malam itu, ada seorang anak gadis yang bertengkar dengan ibunya. Karena sangat marah, gadis itu segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Di suatu jalan, dia baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa uang. Dia melewati sebuah kedai bakmi dan mencium harumnya aroma masakan. Gadis itu ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tapi dirinya segera sadar kalau dia tidak mempunyai uang sama sekali. Pemilik kedai yang melihat gadis itu berdiri cukup lama di depan kedainya lalu berkata, "Apakah kamu mau memesan semangkuk bakmi?" "Ya, tetapi saya tidak membawa uang," jawab gadis itu dengan malu-malu.
1: "Wah, tidak apa-apa, saya akan mentraktirmu,"
0: jawab si pemilik kedai.
1: "Ya, silakan duduk, saya akan memasakkan bakmi untukmu."
0: Tidak lama kemudian pemilik kedai itu mengantarkan semangkuk bakmi. Gadis itu segera makan beberapa suap, kemudian air matanya berlinang.
1: "Ada apa, Nona?"
0: tanya si pemilik kedai.
2: "Tidak apa-apa, saya hanya terharu,"
0: jawab gadis itu sambil mengeringkan air matanya.
2: "Bahkan seorang yang baru saya kenal, tetapi begitu peduli dengan saya dibandingkan dengan ibu kandung saya sendiri,"
0: katanya kepada pemilik kedai. Pemilik kedai itu setelah mendengar perkataan gadis itu, menarik nafas panjang dan berkata, "Nona, mengapa kamu berpikir seperti itu? Renungkanlah hal ini. Saya hanya memberimu semangkuk bakmi dan kamu begitu terharu. Sementara ibumu telah memasak bakmi dan nasi untukmu saat kamu kecil sampai saat ini. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepadanya?" Gadis itu terhenyak mendengar hal tersebut.
2: "Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru saya kenal, saya begitu berterima kasih. Tetapi kepada ibu saya sendiri yang memasak untuk saya selama bertahun-tahun, saya bahkan tidak memperlihatkan kepedulian saya kepadanya. Hanya karena persoalan sepele, saya bertengkar dengan ibu."
0: Gadis itu segera menghabiskan bakminya, lalu dia menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumahnya. Dia memikirkan kata-kata yang harus diucapkan kepada ibunya. Begitu sampai di ambang pintu rumah, dia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah,
2: "Anakku, kamu sudah pulang? Ayo cepat masuklah. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kamu makanlah dulu sebelum kamu tidur. Makanannya akan menjadi dingin jika kamu tidak memakannya sekarang. Ayo, Nak."
0: Pada saat itu dia tidak dapat menahan tangisnya dan dia menangis di hadapan ibunya. Kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain di sekitar kita untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Tetapi kepada orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga, khususnya kepada orang tua kita, kita harus ingat bahwa kita berterima kasih kepada mereka seumur hidup kita. Saya Saiful Malik, salam.

0: Dia tersatu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Tolong, saya dikubur dan disiksa terus.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang menguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.